0: melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Ksatria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
2: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Ksatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Ya, bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi, Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berpaling ke barisan. Kita berpaling ke barisan, ya kan. Setelah struktur itu, kita kemarin buat nyentuh lagi. Nggak cuma dilantik sekali, terus selesai. Kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan Serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tuan

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Saya Andika, menyapa Anda dalam program Palu Menyapa edisi Senin 13 Juli 2026. Anda mendengarkan kami melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital dan juga live streaming di website kami rri.co.id. Dan juga menyaksikan siaran kami saat ini, pendengar, melalui kanal YouTube RRI Palu. Selamat pagi dan juga salam sehat untuk Anda semua. Kita dalam program Palu Menyapa melanjutkan topik yang tadi sudah Anda komentari sekaitan dengan kali ini pendengar membahas hal yang sebenarnya cukup cukup lama sudah kita bahas dari waktu ke waktu, dan nampaknya kali ini hal ini akan lebih dalam kita ulas berkaitan dengan penataan kawasan dari permukiman kumuh. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kami sudah bersama dengan Jabatan Fungsional Permukiman Kumuh Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Andi Makasso, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Andi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat, Pak Andi, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak Andi, sudah bergabung bersama kami untuk pagi ini. Dan kalau kita berbicara lebih jauh mengenai permukiman kumuh, ini kan kita harus kenal dulu sih sebenarnya permukiman kumuh ini apa. Mungkin Pak Andi bisa sampaikan dulu kepada pendengar kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kawasan permukiman kumuh menurut aturan yang berlaku, Pak Andi?
1: Iya, terima kasih. Saya Andi Makasau dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saya yang menangani jabatan fungsional untuk kawasan permukiman khususnya permukiman kumuh. Saya ingin menyampaikan begini, kalau kita berbicara kawasan kumuh, permukiman kumuh, itu ada beberapa hal yang mungkin dari teman-teman tadi sudah sampaikan. Tapi yang utama adalah pertama adalah indikator. Indikator kumuh apa sih? Indikator kumuh itu, indikator kumuh itu ada 7 aspek tambah 1 dan 8 jadi plus 1. Itu ketidakteraturan bangunan, jalan, drainase, sampah, air minum, sanitasi, proteksi kebakaran, dan ditambah satu adalah ruang terbuka hijau. Nah, jadi orang, kalau teman-teman tadi sudah sampaikan, kalau mereka jalan-jalan di suatu tempat wilayah seperti itu, kemudian mereka melihat, ini kumuh, ini kawasan kumuh, karena ada 7 aspek plus satu tadi yang mereka lihat. Dari jalannya, air bersihnya, sampahnya seperti itu, jadi mereka melihat kumuh. Tidak apa-apa, silakan, itu kewenangan itu. Tapi saya menyampaikan bahwa di undang-undang itu regulasinya dia mengatur. Supaya kenapa? Supaya kita ada arahannya. Saya seperti tadi Pak Dasman, benar Pak Dasman, tapi awalnya itu adalah undang-undang nomor 7 tahun 1994 itu perumahan pemukiman. Jadi undang perumahan pemukiman nanti pada tahun 2011 tahun nomor 1 tahun 2011 itu undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, dia ada kawasannya. Nah, itulah lagi kawasan pemukimannya itu yang kita bahas. Jadi kawasan di dalamnya aturan itu pasal 98 sampai dengan akhir itu, itulah ada yang menyangkut tentang kumuh. Apa itu? Itu adalah peningkatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, itu aturannya. Yang kedua, itu regulasinya itu tidak berani sampai situ. Dia yang tadi seperti perencanaannya itu pada tahun peraturan presiden nomor 4 tahun 2016 itu dia menyatakan juga penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman kumuh. Kemudian 2018 muncul lagi aturan tapi sudah menteri. Bukan presiden, menteri PUPR. Nah, itu juga tentang rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan permukiman kumuh. Nanti tahun 2000 itu surat edaran menteri Dirjen Cipta Karya. Nah, itu baru namanya ada RP2 KPKPK. Rencana pembangunan pengumuman perumahan kumuh dan kawasan kumuh, pemukiman kumuh. Jadi nanti tahun 2000 itu baru betul-betul perencanaannya diaktifkan. Saya kasih contoh tadi seperti yang teman-teman sampaikan. Kita SK kumuh itu kewenangannya adalah kabupaten kota. Jadi SK bupati atau SK wali kota. Provinsi tidak punya kewenangan. Pusat tidak punya kewenangan, hanya anak. Tapi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu di lampiran disebutkan untuk mengatasi kumuh kewenangannya 10 hektar ke bawah itu adalah kabupaten kota.
0: 10 hektar ke bawah itu baru kota.
1: 10 sampai 15 hektar itu provinsi. 15 hektar ke atas itu pusat. Nah, kalau yang saya sampaikan akhir tadi itu perencanaannya adalah RP2 KPKPK itu itu yang surat edaran Dirjen Cipta Karya itu cuma surat edaran loh. Yeah. Surat edaran itu harus kita laksanakan karena kita butuhkan. Itu adalah membagi, membuat dokumen orang-orang supaya tahu bahwa kumuh itu sudah ada harus perencanaannya.
0: Yeah.
1: Sudah ada harus penataannya, sudah harus ada rencana untuk meningkatkan kelas. Tinggal kita pengerjaannya tidak ada. Nah, kalau itu fisiknya nanti itu dikerjakan. Makanya tadi teman-teman saya ingin sampaikan bahwa benar sudah, cuma aturan-aturan ini saya sampaikan bahwa kalau tidak punya aturan kita tidak bisa bergerak. Tidak boleh kita bilang ini kumuh, tidak, harus punya SK. Begitu. Baik.
0: Nah, Padi, kalau seperti yang sudah Anda sampaikan tadi menarik berkaitan dengan tadi ada pembagian-pembagian yang juga cukup apa ya? Artinya ada sekitar selisih-selisih 5 hektar tadi Anda sampaikan ya untuk penanganan sendiri. Tapi kalau bisa Anda gambarkan secara sederhana saja bagaimana sih sebenarnya kawasan atau permukiman kumuh yang ada di wilayah Solo Setengah sejauh data yang Perkimtan miliki.
1: Oke, saya terima kasih. Karena SK ini setiap tahun dia akan diperbaharui. Karena itu kewenangannya adalah di kabupaten kota. Tapi sepanjang penanganan saya tangani sejak tahun 2008 sampai sekarang ini memang kumuh itu meningkat terus. Dia tidak menurut, tapi meningkat terus luasannya. Kenapa ini meningkat terus? Memang ada 14 masalah yang harus diperhatikan. Ampar bas itu apa? Itu misalnya itu keterbatasan lahan, urbanisasi yang tinggi, anggaran tidak ada. Tapi dari 14 ini satu yang paling utama adalah perencanaan dan penataan. Itu yang sebut teman-teman, kalau kita mengerjakan kumuh ini harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik. Nah, makanya kalau kita tidak punya perencanaan itu tidak bisa. Jangan. Karena kenapa? Itu masalahnya adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, gitu. Begitu itu mungkin.
0: Baik. Dari penataan kita pikirkan, dari ketiga itu ada tadi keterbatasan lahan, kemudian urbanisasi dan juga anggaran. Sebenarnya yang paling faktor yang paling menyumbang terbesar berkaitan dengan peningkatan kawasan kumuh tadi Anda sampaikan, Mandi, faktor apa sih dari ketiga itu?
1: Ya, jadi yang semuanya itu adalah perencanaan penataannya. Seharusnya kalau dari dulu waktu kita membuat perencanaan penataan itu sudah ada, maka kumuh itu akan tidak mengembang seperti ini. Artinya apa? Misalnya kalau ada lahan yang luas, kemudian tidak ada pemiliknya, orang bangun tidak punya sertifikat, tidak punya hak atas tanah itu, dia bangun-bangun sembarang, tapi dia tidak bisa bangun permanen. Makanya yang dia bangun itu rumah-rumah khusus untuk tempat tinggal. Nah, itulah yang menyumbang paling banyak di Sulawesi Tengah. Kemudian yang paling banyak lagi sebetulnya itu adalah kawasan kita, ada kawasan pesisir pantai. Nah, kawasan pesisir pantai itu tidak bisa kita larang. Kenapa begitu itu? Karena kewenangannya sebenarnya harus kerjasama dengan Menteri Kelautan atau KKP. Karena kenapa? Membangun di atas pantai itu adalah kewenangannya, izinnya bukan sama kita. Itu izinnya adalah Menteri KKP. Cuma sekarang kalau di daerah kabupaten kota, saya lihat-lihat di kabupaten-kabupaten itu, kalau masyarakat membangun itu tidak ada yang larang. Tidak bisa, mungkin tidak bisa dilarang. Karena kenapa? Tidak tegas, pemerintah tidak tegas untuk melarang. Atau katakanlah memang tidak bisa izin, tapi orang membangun itu tidak boleh. Kalau memang aturan tidak boleh. Supaya kenapa? Mengatasi tadi itu. Nah, makanya ini kalau di perkotaan, saya kalau melihat di perkotaan itu paling banyak itu adalah kawasan-kawasan tempat jual beli pasar-pasarnya itu. Nah, pinggiran-pinggiran itu. Itu tidak tertata karena dia tidak punya perencanaan. Seandainya itu direncanakan lebih awal, saya yakin meminimalisir kumuh itu bisa. Artinya dari penataan bangunannya, jalannya, drainase seperti itu. Nah, makanya tadi itu yang kata teman tadi itu bahwa kalau kita lihat di Jawa, kita masuk di luar, di dalam itu gang itu, jalannya itu seperti es kelilingi, tidak beres. Tapi coba kalau kita lihat ada jalan-jalan yang di perumahan-perumahan, beten-beten, itu kan bagus jalannya, teratur. Itulah yang perencanaan. Jadi paling tinggi adalah aspek perencanaannya itu.
0: Gitu. Di aspek perencanaan. Tapi kalau saat ini dari Dinas Perkintaan sendiri, apa sih program-program yang dijalankan untuk mengurangi pemukiman kumuh yang ada di Sulawesi Tengah sendiri?
1: Ya, jadi karena ini sudah berbicara kewenangan, berarti semua kewenangan itu adalah
0: ini termasuk sektor. Koordinasi dengan berbagai lintas sektor maksudnya.
1: Jadi ini tidak bisa semua kita mau kerjakan kalau di provinsi itu. Misalnya, misalnya jalan. Boleh jalan kan ada dinas PU, boleh kerjakan itu, dinas Cipta Karya boleh. Itu dia punya pengen jalan karena drainase jalan. kita hanya sebatas bangun itu rumah toh, rumah. Jadi rumah bagaimana cara rumahnya itu bagus, tidak layak huni seperti itu. Nah kemudian lingkungan hidupnya, persampahannya, itu kan dinas lingkungan hidup punya, dia punya urusan. Kita tinggal koordinasi ke sana, bagaimana caranya. Kemudian pemadam kebakaran, silakan pemadam kebakaran, ya kita undang mereka. Jadi tujuh aspek tadi itu harus bersatu di dalamnya itu. Jangan sampai kita melihat, makanya tadi itu keterangan saya tadi awal harus ada perencanaannya dulu.
0: Oke.
1: Nah, dokumen perencanaan itu yang paling penting.
0: Tapi bagaimana sih respon tadi Anda katakan ini kan sebenarnya kolaborasi yang artinya harus harus kuat lah dan solid seperti itu ya Pak Andi ya. Tapi kalau Anda melihat peran dan juga respon dari pemerintah kabupaten kota yang tadi Anda sampaikan ini kan juga yang paling dasar sebenarnya, dan juga ke pemerintah pusat sendiri, sebenarnya respon dan juga peran mereka sejauh ini seperti apa sih kalau dari kacamata Anda?
1: Itulah ukurannya kita. Jadi ukuran keberhasilan itu bagaimana kita melihat dua aspek dalam Undang-Undang 1 itu dia mengatakan satu, penataan atau pencegahan terhadap kawasan kumuh, kemudian peningkatan kualitas. Penataan pencegahan itu adalah dokumen perencanaan. Peningkatan kualitas itu membangun fisiknya. Nah, kabupaten kota ini keterbatasan anggaran itu memang sangat sulit untuk kita atasi seperti itu. Karena kenapa? Saya melihat bahwa kalau untuk penanganan kawasan kumuh sendiri, dia masih kalah bersaing dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi lebih banyak pendidikan kesehatan yang diarahkan ke situ. Kalau itu tidak. Karena kenapa? Ini hanya membangun kualitas lingkungan. Kumuh itu apa sih kumuh itu? Kumuh itu adalah menurunnya kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan seperti apa? Yang tadi tujuh aspek itu. Tapi penanganannya itu sebetulnya sudah ada masing-masing OPD atau instansi terkait supaya kita kerjasama. Nah, ini yang sementara kita bangun dalam hal ini supaya kita pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten kota itu kita sama-sama duduk satu meja. Bagaimana kita mengatasi itu? Mari kita sama-sama. Bapak mau mengerjakan apanya perencanaan, Bapak mau bikin ADN, silakan. Nanti kita bantu anggarannya untuk mengerjakan begitu. Jadi itu yang kita butuh. Yeah. Nah, ini kalau sementara itu yang itu yang paling penting, paling urgen untuk dilaksanakan.
0: Nah, lalu Pak Andi, saya contohkan misalnya kita memiliki satu kawasan kumuh lah seperti itu digambarkan. Kemudian bagaimana sih sebenarnya proses yang artinya tepat untuk dilakukan agar masyarakat ketika kita melakukan penataan kawasan kumuh tersebut, masyarakat artinya merasa nyaman dan juga tidak merasa kehilangan tempat tinggal seperti itu, Pak Andi?
1: Iya, itu pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa wilayah yang di Sulawesi Tengah ini, khususnya ada di kawasan itu di Luwuk.
0: Iya.
1: Itu di Pagimana ada kawasan kumuh terbesar di Sulawesi Tengah. Itu sekitar hampir 17 hektar, 18 hektar. Itu di Jaya Bakti. Itu di pinggiran Pak Laut.
0: Okay.
1: Kami sudah pernah ke sana itu. Saya bawa teman dari UI, pernah bawa teman dari UNTAD, pernah bawa teman dari badan pelaksana otoritas itu, sudah kita ke sana. Tapi memang pada saat kita ke sana itu masyarakat itu kepedulian terhadap lingkungan itu sangat kecil. Karena kenapa? Bukan karena, tapi memang itu karena di situ adalah masyarakat Bajo yang hidupnya memang itu di atas laut, di pinggiran laut. Dia tidak mau pindah.
0: Yeah.
1: Kita mau rencanakan relokasi, dia tidak bisa, tidak mau karena masalah mata pencaharian mereka. Salah ekonomi menunjang
0: seperti jauh itu. Ya.
1: Misalnya
0: ya,
1: kalau dia dari laut, jauh. Dia tidak boleh lah, tidak mau dia begitu. Yeah. Nah, itu salah satunya, satu aspek itu yang setengah mati sampai saat ini sekarang sudah menjadi. Malah pernah lain di WHO dari Bank Dunia itu sudah datang ke sana itu. Saya pernah mengantarnya juga ke sana. Tapi ternyata mereka ke sana hadapi seperti itu. Apa itu masalahnya? Pertama itu karena SDM masyarakat itu masih minim. Kenapa? Dia tidak dia kalau sekolah itu bukan tujuan utama. Yang penting dia bisa melaut. Nah, itu utamanya. Karena dia bisa menghasilkan.
0: Yeah.
1: Kalau dia tidak mau. Itu problem besar kalau untuk pinggiran laut. Dan semuanya di kawasan pesisir itu seperti begitu. Kita dapat seperti itu. Nah, untuk kawasan perkotaan tadi yang saya maksudkan itu bahwa itu paling banyak itu dari kawasan-kawasan tempat hiburan dan tempat-tempat jualan. Artinya di pasar-pasar dengan itu sangat sulit tertata. Kenapa? Ya orang itu tidak mutlak dia tinggal di situ. Dia hanya jualan.
0: Okay.
1: Begitu. Dia hanya jualan tapi rumahnya di tempat lain. Nah, kami sudah pernah juga itu menelusuri di Pasar Masomba yang lalu itu. Saya lihat karena itu makin berkembang di pinggir, ternyata orang-orang itu di situ tuh hanya jualan, rumahnya jauh. Ada yang di BTN Baliase, ada yang di BTN Bion, ternyata mereka cuma numpang jualan.
0: Okay.
1: Tapi aspeknya itu orang itu dia tidak mementingkan kebersamaan terhadap lingkungan. Habis jualan tahambur, siapa yang akhirnya dibersihkan oleh masyarakat tidak bisa, akhirnya datang lagi sudah petugas kebersihan. Nah, itu sebetulnya kerjasamanya kita seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya mereka sama-sama mau, mari kita sama-sama menjaga kota ini supaya bersih. Mungkin seperti itu yang penting.
0: Begitu ya. Berarti apa ini artinya bahwa SDM dan juga bagaimana edukasi masyarakat berkaitan dengan kawasan kumuh dan sebagainya itu yang menjadi tantangan terbesar dari penataan ini?
1: Ya, Mali. Saya kebetulan setiap tahun itu selalu mengadakan sosialisasi.
0: Ya.
1: Nah, saya pernah mendengar dari langsung dari dinas. Almarhum itu dari kepala dinas kawasan pemukiman Kota Palu, mereka itu sudah melakukan studi banding sampai ke Jepang, ke ternyata di Jepang dengan di Swedia itu sudah pernah bahwa masyarakat di sana untuk mengatasi buang sampah ini buang sampah dia perlu 2.500 kali sosialisasi.
0: 2.500
1: kali sosialisasi tiap hari seperti itu sosialisasi terus. Okay. Nah, tempat lain dia butuh 15 tahun untuk masyarakat itu sadar. Itu dari buang sampah coba kita kalau mau pelajari itu, wah bukan main. Hanya buang sampah mereka pelajari 2.500 kali itu di Jepang orang baru bisa sadar jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau di Swedia teman saya itu bilang bahwa mereka itu butuh 15 tahun supaya masyarakat tidak buang sampah. Itu dari buang sampah, belum yang lain. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan sebagian besar di wilayah-wilayah tempat kita kawasan kumuh yang ada dalam SK ini yang saya maksudkan itu memang dia punya prasarana dan sarana itu agak sedikit tidak menunjang, seperti tadi jalannya rusak.
0: Ya.
1: Sudah lewat 5 tahun, sudah 6 tahun tidak diperbaiki. Itu kan butuh anggaran.
0: Yeah.
1: Itu baru jalan, belum drainase, belum fasilitas yang lain, persampahan itu belum. Nah, baru itu. Jadi itu memanglah kita sama-sama kalau kita mengajukan anggaran seperti itu, seharusnya dinas-dinas yang berkompeten di situ itu kita kerjasama.
0: Yeah.
1: Bagus sekali itu. Jadi kalau macam kita kalau jalannya ya silakan. Nanti ada jalan yang OPD yang menangi jalan, kita sampaikan. Kemudian kalau kita rumahnya kita perbaiki. Supaya kenapa? Itulah kolaborasi kita tadi situ, sama-sama kita kerjakan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita cermati dulu.
0: Yeah.
1: Bahwa saya menilai bahwa pemerintahnya baik pusat, provinsi, maupun pemerintah dia sudah cukup usaha untuk memberikan bahwa edukasi terhadap masyarakat kumuh itu adalah seperti ini loh. Bakunya seperti ini. Tinggal kita upayanya apa itu? Peningkatan kualitas. Jadi apa? Kita kalau membangun rumah, misalnya saya di kan tadi disampaikan, ya bagaimana caranya orang belakangnya berhadapan dengan rumahnya. Depan rumah satu belakangnya, enggak bisa lah. Kan begitu. Nah, tapi itu sudah kebiasaan di tempat-tempat pungen kumuh seperti itu.
0: Yeah.
1: Orang tidak perlu lagi. Seharusnya kalau dia buangan-buangan dapuran belakang itu harus berbarengan dengan belakang juga. Jangan satu dapur, satu buangan sama satu depan rumahnya. Nah, ini yang tidak ada. Nah, itulah tadi konsep penataan yang saya bilang kalau itu masuk penataan. Begitu.
0: Baik, seperti itu ya. Ini menarik. Tapi dari infrastruktur yang Anda sampaikan seperti jalan dan juga drainase dan sebagainya, ketika penataan kawasan kumuh itu dilakukan, yang mana menjadi prioritas dari infrastruktur tersebut, Pandi?
1: Kita
0: terlebih dahulu untuk penataan kawasan kumuh.
1: Ya, kita sudah punya perencanaan-perencanaan. Memang dari dokumen perencanaan itu kita melihat kalau di kawasan kumuh itu sudah ada prioritas. Dari prioritas untuk satu kawasan, kalau kita mau kerjakan apanya dulu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi misalnya itu, jadi kalau lihat kita genangan air, berarti kalau banyak genangan sini banjir, perbaiki dulu dia punya drainase. Gitu. Jadi kita sudah punya dukungan seperti itu. Tinggal nanti kalau OPRW terkait yang mau kerja, silakan nanti kita berbagi itu kan. Nanti berbagi informasi bahwa untuk kawasan kumuh daerah ini yang ditangani. Untuk kawasan kumuh daerah ini yang ditangani. Jadi kita berbagi seperti itu. Nah, sekarang itu lagi kita galakkan. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi itu dengan kabupaten kota. Itu koordinasi. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa mana saja yang prioritas yang akan ditangani.
0: Okay.
1: Itu dulu. Sesuai dengan mereka punya dokumen-dokumen perencanaan itu. Jadi itu dulu kita mau paksakan supaya untuk ditangani dari selama 5 tahun ini. Jadi program gubernur itu berani lancar, berani sehat itu yang ada di dinas kita itu kita mau tangani dulu. Jadi sampai tahun 2030 itu coba kita lihat Jadi kita dalam konsep ini pendataan-pendataan terus-terus. Hmm. Jadi kalau sebenarnya data-data ini tinggal kita laksanakan kegiatan fisiknya. Seperti itu.
0: Seperti itu Pak ya. Berarti kalau melihat hal ini ketika apa ya, secara regulasi sendiri, Pak Andi, apakah regulasi untuk penataan kawasan kumuh kita untuk wilayah Sulawesi Tengah ini sudah tepat atau ada hal yang memang perlu lagi dilakukan peningkatan agar nanti penataannya bisa tepat sasaran?
1: Saya sejak menangani ini mulai tahun 2021 itu habis setelah COVID itu, itu kabupaten kota itu sudah galak sekali. Galaknya apa? Mereka dokumennya dia buat semua. Sudah yang kita minta dia siapkan semuanya. Sudah saya alhamdulillah mereka sudah lengkap-lengkap semuanya. Baik kabupaten ini, apalagi setelah itu infrastruktur yang rusak di Sulawesi Tengah itu, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala itu, waktu habis gempa itu, mereka itu mengusulkan itu kita bantu. Artinya apa? Yang penting dokumen perencanaannya sudah siap. Oke, kita sama-sama bergerak. Sama-sama kita maju. Nah, cuma saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin juga tadi saya dari dengar dari teman-teman itu di Sulawesi Tengah ini khususnya Donggala, Sigi, Palu itu ada sudah namanya peta ZRB. Peta rawan zona rawan bencana. Sudah ada itu 2015 sudah ada. Nah, ini yang agak sedikit agak kesulitan itu. Karena kenapa? Kita harus sadar bahwa kita ini di bawah garis patahan. Nah, orang membangun itu yang saya lihat di zona zona apa ini jalur merah yang dikatakan itu masih dibiarkan. Aduh, saya saya tidak bisa karena itu kewenangannya bukan ada sama kita. Cuma kita menyampaikan bahwa itu termasuk di kawasan kumuh yang paling banyak kawasan kumuh dan itu ada patahan-patahan itu. Nah, kalau bisa itu ya harus ditertibkan lah. Kalau memang tidak ada di relokasi lah seperti itu. Jadi kalau masih mereka gunakan seperti itu, kami ada rasa kekhawatiran. Apalagi beberapa ini sudah gempa-gempa terus-terus, orang sudah tidak berani tinggal di rumah. Nah, itulah maksud saya tadi. Karena sudah ada peta zona rawan bencana ZRB itu yang dikeluarkan, patuhilah dulu itu supaya orang kalau membangun itu dia perhatikanlah dulu itu seperti itu.
0: Iya betul ya. Berarti tapi sedikit Pak, dari pengalaman Anda pernah enggak ada ini kawasan kumuh kemudian diatur menjadi kawasan yang layak huni seperti itu yang seperti peraturan yang Anda sampaikan tapi akhirnya kembali lagi menjadi kawasan kumuh karena beberapa faktor itu
1: banyak terjadi ya? Banyak tempat itu.
0: Faktor yang paling penentu yang akhirnya membuatnya kembali jadi kumuh itu apa paling penentu Pak?
1: Gini. Karena tadi itu ada beberapa aspek yang saya sampaikan tadi itu bahwa kalau penanganan misalnya drainase jalan seperti itu itu kan umurnya 3 tahun 4 tahun sudah rusak ulang itu. Gitu. Nah, itu tidak ada rehabilitasinya kemarin tidak ada. Kadang jalan-jalan lingkungan itu sudah lewat dari 5 tahun tidak diperbaiki. Sudah rusak-rusak tidak benar. Di kabupaten kota paling banyak itu. Kabupaten-kabupaten paling banyak. Nah, itu kalau dia sudah jalan sudah rusak, yakin saja itu pasti terjadi genangan, pasti terjadi sampah menumpuk. Saya yakin sekali. Nah, itu yang menyumbang orang tidak pernah berpikir ke situ. Seandainya mereka berpikir seperti itu, saya yakin. Kenapa hal itu? Iya, jalan itu transportasi utama loh. Nggak bisa kita hindari. Karena kenapa? Kalau kita menghindari itu, lewat mana lagi kita? Ada beberapa jalan yang memang kalau kita lihat itu sudah habis masa anunya, sudah harus pemeliharannya kembali, tapi belum juga dilaksanakan. Mungkin keterbatasan anggaran, apalagi kabupaten kota seperti itu. Jadi kalau kita lewat seperti itu, itulah yang menjadi masalah utama. Kenapa? Karena tidak rutinitasnya kita. Kalau kita sudah nyatakan bahwa umur bangunan, umur jalan, umur seperti itu 4 tahun atau 3 tahun, sesudahnya itu harus kita rehab kembali. Tidak boleh lagi tidak.
0: Berarti itu strategi strategi paling tepat untuk hal tersebut seperti Anda sampaikan tadi.
1: Seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir mungkin pesan Anda Pak Andi untuk masyarakat Sulawesi Tengah agar kita bersama-sama menciptakan artinya pemukiman yang bersih, sehat dan tidak kumuh itu seperti apa?
1: Nah, jadi kebetulan saya di teman-teman dari kabupaten kota itu saya dipercayakan di dalam grup itu untuk semua kawasan-kawasan pemukiman yang ada di kabupaten kota. Jadi dalam grup itu saya sudah sampaikan bahwa tolong diberikan pemahaman yang jelas dan paham benar kepada masyarakat bahwa kumuh itu, perumahan kumuh, kawasan kumuh itu adalah sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Artinya apa? Masyarakat itu minimal menjaga lingkungannya dulu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Paling utama ya buang sampah lah, jangan sembarang. Kemudian bersihkanlah drainase yang ada. Kemudian cintailah hidup bersih. Itu yang paling utama. Jadi Selamanya saya kalau sosialisasi ke daerah-daerah, saya sampaikan begitu. Bapak kalau melihat itu kumuh, coba Bapak di pikiran itu, rubahlah. Bagaimana cerita kumuh? Ada sudah aturannya, ada regulasinya. Yeah. Kalau kenapa? Kita sudah kasih bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu Bapak pelajari, Bapak sampaikan. Ini begini, seperti ini. Yeah. Artinya kenapa? Karena kumuh itu yang paling penting adalah jangan sampai terlihat oleh mata. Karena mata itu melihat langsung di pikiran kita, ini kumuh, tidak ada penanganan, kumuh, tidak ada penanganan. Nah, itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman di kabupaten kota itu, dan mulai acara ini, saya berharap bahwa kesadaran pertama itu seperti itu. Yeah. Dimulai dari apa? Menjaga lingkungan sendiri. Jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan. Seperti itu.
0: Baik. Terima kasih, Pandi, sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan perbincangan singkat kita ini sedikit banyak memberi keseranlah untuk masyarakat agar sama-sama kita artinya menjaga kawasan itu tidak kumuh. Dan kedepannya tentu langkah-langkah pemerintah bisa sukses untuk
1: menangani. Ya, saya sama-sama juga. Terima kasih.
0: Iya. Baik. Terima kasih. Salam sehat dan selamat pagi, Pandi. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Jabatan Fungsional Pemukiman Kumuh Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan seperti apa penataan kawasan permukiman kumuh dan juga seperti apa kondisi secara real yang ada di Sulawesi Tengah disampaikan Pak Andi tadi, dan kita harapkan bersama-sama kita bisa tetap menjaga dan artinya bersama-sama menata kembali kawasan kita agar tidak kumuh sesuai dengan definisi yang tadi sudah disampaikan. Saya Andika, kita akan jumpa lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

0: Halo RRI, pagi hari ini di hari Senin. Nah, hari di mana ataupun jam di mana Anda bisa memanfaatkan program kami di Halo RRI untuk menyampaikan beberapa masukan Anda ataupun juga mungkin informasi laporan Anda, aduan Anda terkait dengan fasilitas publik ataupun juga terkait dengan program-program yang dikhususkan untuk masyarakat namun belum sepenuhnya dirasakan ataupun juga mungkin belum ataupun masih ada kendala yang dihadapi atau dialami oleh masyarakat, boleh menyampaikan di segmen kita untuk Halo RRI 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Di Palu Menyapa sudah dibahas terkait dengan bagaimana soal penataan kawasan permukiman kumuh, dan ini juga memang beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting bagaimana penataan pembangunan kawasan pemukiman di lingkungan yang secara terencana, kemudian juga bagaimana penyediaan infrastruktur, dan ini semua sudah terjawab ya jika pembangunan kawasan pemukiman ini diselaraskan dengan tata ruang dan juga mitigasi bencana, maka resiko kerusakan dan dampak bencana terhadap masyarakat ini bisa diminimalkan. Dan ini juga sudah terjawab oleh narasumber kita yang tentunya mewakili Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan juga Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Pagi tadi sudah ada Bapak Andi Makasau yang sudah menjadi narasumber atau pembicara kita mewakili instansi terkait ya. Baik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baik, dari mana dengan siapa nih Bapak?
1: Dengan Marhaban.
0: Iya.
1: Pengawu.
0: Pak Marhaban di Pengawu. Oke, Pak Marhaban di Pengawu. Apa yang mau disampaikan nih aduannya?
1: Maaf, itu dia. Sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin saya ada sedikit berbeda. Seperti orang lain mungkin aduan.

0: orang yang memiliki kebutuhan khusus pada penglihatan.
1: Okay.
0: Dan untuk saat ini saya ingin sekali untuk bergabung bersama mereka. Walaupun untuk awalnya saya hanya ingin survei terlebih dahulu. Sebelum nantinya saya akan keluar kota untuk beberapa saat, kemudian akan kembali lagi. Apakah dapat diinformasikan tentang alamat dari rumah Merah Putih ini, ataukah sesuatu atau yang bisa dihubungi melalui itu nomor nomor ataupun media sosial dari Rumah Merah Putih itu.
1: Oke, kontak dari Rumah Merah Putih ya.
0: Iya,
1: oke, baik. Alamat lengkapnya. Baik, terima kasih Pak Marhaban di Pengawu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berkoordinasi dengan pengarah acara kami pagi hari ini yang bertugas untuk mendapatkan akses ya untuk nomor telepon ataupun alamat yang dimaksud oleh Pak Marhaban. Baik, terima kasih Pak Marhaban. Nanti mungkin boleh menanti beberapa saat untuk kami mencari informasi detailnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini.

0: Ih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, merespon pertanyaan dari salah satu pendengar kita, masyarakat kita yang ingin bertanya bagaimana cara bergabung dalam wadah rumah Merah Putih Difabel ini, yang tentunya sangat tertarik untuk beliau mengikuti, karena beliau ini adalah salah satu masyarakat kita penyandang bisa dikatakan difabel juga, disabilitas juga, untuk ini kategorinya tunanetra ya. Nah, di ujung telepon saat ini kami sudah terhubung ya dengan Sekum Rumah Merah Putih Difabel Berkarir ya, untuk pagi hari ini. Kok itu, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Salam sapa buat semua pendengar RRI.
0: Oke, lagi sibuk nih Kok Ito.
1: Ya, ada waktu selalu tentunya.
0: Ada waktu selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kok Ito. Ini ada salah satu masyarakat kita nih, warga Kota Palu beralamatkan di ini wilayah Pengawu ya, mau bertanya. Ini Pak Marhaban ini ya, ada pertanyaan dari Pak Marhaban, gimana caranya untuk bergabung di wadah komunitas Rumah Merah Putih ini Kok Ito, dan alamatnya di mana katanya. Silakan Kok Ito.
1: Baik, terima kasih Pak Marhaban dan juga para pendengar yang mungkin sudah menaruh perhatian lebih atas organisasi Rumah Merah Putih Difabel Berkarya. Bagi yang berminat untuk mencari tahu lebih lanjut seperti apa organisasinya, Bapak Ibu boleh datang langsung di Sekretariat Rumah Merah Putih Difabel Berkarya di Jalan Jati nomor 66, atau kalau saya perlu jelaskan, ini di Jalan Jati dari sekitaran Kelurahan Nunu itu lewat sedikit dari pertigaan ke arah Jalan Lalove. Nanti ada papannya di sebelah kanan jalan yang memudahkan sebelum kita dapat perempatan Tapanjuka. Selain itu, kami juga punya kontak person untuk pengurus dari Rumah Merah Putih yang kebetulan dikomandani oleh atau dipimpin oleh Dewi Santiana. Ibu Dewi Santiana ini ada di 0813-3266-9692. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, di 0813-3266-9692. Jika ada hal-hal yang mungkin belum cukup jelas atau yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut juga, nanti bisa menghubungi saya yang kontaknya bisa didapatkan lewat tim RRI.
0: Oke, Kok Ito, terima kasih untuk fast responnya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI di program kita Halo RRI pagi hari ini.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, selamat pagi Kok Ito.
1: Selamat pagi.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Palu, ini khususnya juga untuk Pak Marhaban yang ada di Pengawu. Terima kasih ya, kami sudah menjawab permintaan informasinya, sehingga tentunya kami juga berharap ini ada respon ya dari Pak Marhaban. Apakah Pak Marhaban butuh informasi lebih detailnya? Oke, ada informasi lain, kita ke Pak Sugiono di Jalan Asam 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiono. Silahkan, informasi apa ini, Le? Ya.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Sehat walafiat, ya.
0: Iya.
2: Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih dulu, memberikan apresiasi untuk pemerintah Kota Palu ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena apa yang sempat saya sampaikan kemarin, Bu Umi, yang saya sampaikan di seputaran SMA 4 itu, Bu Umi, ya, khususnya saluran di depan SMA 4 itu. Saya lihat sudah ada, sudah mulai dikerja itu, Bu Umi.
0: Oke,
2: okay. Sudah ada tindak lanjutnya. Jadi, saya lihat sudah sementara progres pekerjaan.
0: Baik.
2: Alhamdulillah, sudah direspon apa yang kita sampaikan kemarin, Bu Umi. Yeah. Jadi, sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada dinas terkait yang sudah merespon apa disampaikan oleh masyarakat. melalui RRI tentunya.
0: Baik, ya. Terima kasih.
2: Okay, ya. Kemudian yang kedua, Mbak ini saya perlu sampaikan juga lagi, Mbak Umi. Ini mungkin sudah kedua atau ketiga kalinya saya sampaikan. Ini jalan di Anu ini, Mbak Umi. Yang di depan mall.
0: Jalan depan mall.
2: Iya, di Ponegoro.
0: Ponegoro, oke.
2: Okay. Ya, mulai dari depan mall itu sampai sekitar depan Stein ya, depan UI itu, dan Utarama, itu jalannya itu sudah mulai bergelombang itu, Mbak Umi. Bergelombang dia bukan melintang ya, tapi mengikuti arah jalan, jadi memanjang mengikuti arah jalan. Nah, itu rawan sekali itu, Mbak Umi, rawan sekali untuk pengendara roda 2. Gitu. Karena mudah slip itu kalau pengendara roda 2 takutnya itu kesan bumi bisa menimbulkan kecelakaan khususnya bagi pengendara roda 2.
0: Okay.
2: Nah, jadi nanti mohon dinas terkait mungkin bisa jadi perhatian. Jadi di jalan sekitar itu ya, Pak Umi.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Sugiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiono. Ya. Kita lanjut pada aduan yang pertama, Pak Marhaban ya. Pak Marhaban yang membutuhkan kontak dan informasi langsung untuk menyampaikan informasi, karena Pak Marhaban butuh informasi ya. Oke, Pak Marhaban mungkin boleh ya nanti berkunjung ke Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya di Jalan Jati ya, dan kalaupun mungkin agak sulit menempatkan lokasi, pastinya masyarakat di sekitar Jalan Jati sudah tahu dan sudah paham ya, nanti akan dibantu untuk diarahkan menuju ke tempat yang Anda maksud ya. Kemudian ataupun ada informasi yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh untuk menghubungi salah satu pengurus dari Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya ini, yaitu dengan Ibu Dewi ya. Oke, Ibu Dewi siap membantu dan menyediakan kontaknya juga yang bisa dihubungi langsung ya. Yaitu di nomor 0813-3266-9692 ya. Oke, di 0813-3266-9692. Oke, boleh nanti langsung menghubungi nomor tersebut, atau ya bisa menghubungi sekretaris umumnya. Ada Ko Ito Lau Putra ya, di nomor yang akan kami berikan nantinya. Kalau misalnya ada hal yang ingin tanyakan, silakan langsung saja menghubungi kami di 0811-456-03908 ya, untuk kontak person dari Ko Ito. Atau boleh dicatat juga, silakan, karena ini adalah kepentingan publik ya, sehingga insya Allah nomor ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin dan jangan disalahgunakan ya. Di 0811-413-9885 ya, di 0811-413-9885 itu nomor sekretaris umum dari Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya. Oke, sekali lagi untuk masyarakat Kota Palu yang ingin menyampaikan informasi dan aduannya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0811-456-03908, atau sekali lagi Anda bisa manfaatkan program ini untuk menyampaikan segala informasi dan juga aduan Anda ya di RRI di hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Untuk hari ini kita cukupkan segmen Halo RRI kita, dan insya Allah untuk informasi next yang dibutuhkan ataupun aduan yang disampaikan oleh Pak Sugiono di Jalan Asam 1 ya, ini terkait dengan penggunaan jalan masalah ini ya, jalur yang katanya bergelombang itu loh, kayak gelombang laut apa gelombang apa ini. Oke, ada penelpon yang bergabung. Oke, Pak Marhaban di Pengawu. Oke, terima kasih Pak Marhaban di Pengawu, ada respon ternyata pagi hari ini. Halo Pak Marhaban.
3: Ya, halo. Bisa diulang nomor yang barusan Anda sebut?
0: Oke, nomor dari Ibu Dewi ya. Oke, dicatat Pak Marhaban, disimak dengan baik-baik. Nomornya di 08 13 32 66 96 92. Oke. Baik. Iya.
3: Terima kasih atas bantuannya.
0: Sama-sama Pak Marhaban. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah fungsi dari RRI sebagai jembatan informasi untuk masyarakat ya. Sehingga tentunya kami berharap program ini benar-benar Anda manfaatkan dan mengena untuk kebutuhan informasi dari masyarakat, informasi ke publik, sehingga tentunya program ini benar-benar dirasakan apa sebenarnya tujuannya. Ya, ini tadi ya, saling memberikan informasi. Masyarakat butuh informasi, kami memberikan. Masyarakat butuh solusi, kami memberikan melalui pihak atau menjadi penghubung untuk pihak yang terkait. Oke, okay, manfaatkan terus ya Halo RRI sebagai media Anda untuk mendapatkan informasi dan juga menyampaikan informasi bahkan. Jadi kita saling sharing informasi tentunya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami melalui Pro 1 Pak Sugiono. Insya Allah saya akan upayakan bisa mendapatkan respon ya melalui program kita Halo RRI. Kalaupun tidak bisa terjawab di segmen ini atau di jam sekarang ya, kita akan mencoba untuk menghubungi next time ya, mungkin di siang hari atau kapanpun nanti kami akan menyesuaikan di mana kami bisa terhubung secara langsung dengan pihak yang dimaksud. Oke, terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi.
4: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas. Dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Di sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa

Bersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo do futebol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Dentro de um limite e dentro de umas condições que eu achar que são as melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhir.

0: away. Mbappe!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Kami Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Senang sekali di hari ini kita jumpa lagi dalam program Pastela ya. Pasti Anda suka tembang lama pendengar. Saya Marini kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Saya ditemani sama Mas Irfan ya. Oke, sudah ada beberapa lagu tadi yang sudah mengawali jumpa kita di lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas ya siang ini. Dan Anda bisa bergabung di line telepon ataupun melalui TikTok RRI Palu. Jadi gimana nih kabarnya yang udah memantau TikTok RRI Palu siang hari ini? Selamat siang semuanya ya. Oke, ada Linda Idris, salam kenal dari Ternate. Siap, salam kenal kembali ya Mbak Linda Idris. Luar biasa siang ini sudah bergabung. Kemudian juga ada Fish Air, ada Om Gemini, ada Yayu, ada Om Koro. Ini banyak banget ya. Ada siapa lagi nih? Ada ada Sutejo di Rimbo Ulu Tebo Jambi. Mau request lagunya Erna Angelina, Mengapa Kau Dusta. Enggak tahu juga ini kenapa dusta ya. Erna Angelina, ada enggak lagu itu? Baik, di line telepon bisa digunakan untuk siang ini. Silakan 0811-456-03-908. Ayo bergabung ya. Silakan. Yuk, udah tersambung nih kayaknya. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang Pastela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haha, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Nur Aini sayang.
0: Ibu Nur Aini, siap. Ibu Nur Aini, mau dengar apa lagunya?
1: Lagunya Nia dan Niyati.
0: Nia dan Niyati? Oh, oke, okay. Judulnya
1: kau
0: apa?
1: Kau segalanya. Kau segalanya.
0: Kau segalanya, oke. Okay.
1: Iya. Oke.
0: Oke, okay. Nia dan Niyati kau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nur Aini. Lagunya ada Nia.
1: Bertugas sehat selalu.
0: Iya, sama-sama Bu Nur Eni. Terima kasih banyak.
1: Spesialnya untuk hari ini.
0: Oh iya, siap sekali. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah segalanya dari Nia dan Niyati lagunya. Oke, sebentar ya. Ada lagi silakan nih yang mau gabung. Oh iya, ini ada siapa lagi tadi? Rimbo Ulu ya, lagunya Erna Angelina. Ada Om Koro, assalamualaikum Mbak Rini. Mau request lagunya Hengki Supit, judulnya Bila Engkau Izinkan. Ya, saya izinkan ya untuk tetap di sini di Pro 1. Ada Pak Rusdin Tune. Assalamualaikum Mbak Rini. Mau request lagunya Bruri Dewi Yul, judulnya Rindu Yang Terlarang. Ada ya, Rindu Yang Terlarang. Kemudian siapa lagi nih? Adhan, assalamualaikum Pastela. Request lagunya Bruri Pamit. Thanks Mbak Rini. Haha. Siap semuanya. Terima kasih banyak nih. Sudah ada beberapa lagu ya di kesempatan hari ini. Saya mencoba untuk bisa memutarkan semua, insya Allah bisa. Jadi semua sudah request yang hari ini. Di antaranya ada Erna Angelina. Erna Angelina itu tadi, mudah-mudahan saya bisa putarkan ya. Oke, kita mau kemana dulu nih? Kita mau ke lagunya Ibu Nur Aini dulu ya. Sebentar saya akan baca-baca lagi nih yang udah masuk di WhatsApp atau melalui live TikTok kita hari ini. Jangan lupa di follow, jangan lupa di share juga. Di tap-tap layar dong biar rame acara kita ya. Kita ke Nia Danian. Kaulah segalanya.

sekarang sebuah karya Obi Mesa. Mengapa kau cinta? Tentang gadis yang melepaskan cerdum cinta demi kebahagiaan yang terkasih. Apakah dia menerima dengan lapang dada? Kita lihat saja nanti.

0: Bila Engkau Izinkan ya, lagu ini tadi direquest sama siapa ya? Ada Om Koro tadi. Oke, terima kasih Mbak Rini. Siap, sama-sama ya. Ada Pak Rusdin Tune, Mbak Rini mau request lagunya Bruri, judulnya Rindu Yang Terlarang, Adhan. Oh iya, saya hanya bisa memutarkan satu dari lagunya Bruri untuk Pak Adhan. Ini saya ikutin aja dulu ya, lagunya Bruri juga. Ada siapa lagi? Ada Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rini. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Mau request lagunya Niki Ardila Mama. Makasih Mbak Rini, sama-sama ya. Ada Mbak Iin Nurvita. Assalamualaikum Mbak Rini, kirim salam Jo buat Oma Fatma di Jalan Banteng. Lagunya ikutan aja, siap. Dari Iin Bekasi. Mbak Iin di Bekasi, terima kasih banyak nih, luar biasa ya sudah bergabung untuk siang hari ini. Terima kasih tap-tap layarnya, luar biasa juga untuk semuanya. Yang belum follow, ayo follow dong ya. Jangan lupa di share juga nih siaran kita untuk program Pastela. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikut, silakan. Halo, selamat siang Pastela.
1: Halo, selamat siang.
0: Kecil banget suaranya nih ya. Dari mana?
1: Dari Taipa.
0: Oh, dari Taipa, Pak Ali ya di Taipa. Iya, baik. Silakan ini Pak Ali.
1: Lagunya
0: Kus Plus, judulnya apa nih?
1: Nusantara
0: Kus Plus ya.
1: Iya.
0: Siap, nanti diputarkan
1: terima
0: Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada Pak Ali di Taipa. Siang ini juga sudah bergabung untuk program kita di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Ayo, yang mau bergabung lagi silakan. Oke, ada lagi nih. Halo, selamat siang Pastela.
2: Siang Pastela.
0: Siang juga Pastela. Ya. Dari mana nih Pak?
2: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya di Aceh, Masya Allah. Putrajaya, oke. Baik Pak Putra, silakan ini mau dengerin apa lagunya?
2: Lagunya dari Mario, judulnya Amoy.
0: Dari mana Pak?
2: Mario.
0: Mario? Judulnya apa?
2: Amoy.
0: Amoy? Mario iya. Amoy. Ada gak lagu itu ya? Coba nanti kita lihat dulu lagunya ya. Oke Pak Putra.
2: Ya, terima siap. Kasih.
0: Oke, ya, terima kasih. Kembali. Siap, oke. Makasih banyak ya. Ada Mario katanya. Amoy, Amoy, Amoy. Aduh. Sudah ada beberapa lagu ini, ada yang mau ikutan dulu boleh, saya tunggu teleponnya. Halo, selamat siang Pastela.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ibu Anu ini, siapa ketuk? Ibu Sebe ya? Di Poso. Benar, oke. Baiklah. Iyo, Ibu Sebe ini ada beberapa lagu ini ya. Ada siapa ya? Nanti coba Ibu Sebe mau apa nih lagunya? Nanti kalau bisa saya putar ya. Lagunya apa? Edis Litonga. Edis judulnya apa?
3: Tabahkanlah hatimu.
0: Hah?
3: Tabahkanlah hatimu.
0: Tabahkanlah hatimu.
3: Iya.
0: Tabahkan hatimu begitu. Edis Litonga ya. Oke, okay. Nanti sebentar ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Salam sehat kembali. Tabahkanlah hatimu. Oke, okay. Wis banyak banget lagu-lagunya ya. Nanti coba, semoga ini lagunya bisa saya putarkan semua biar nggak ada yang kecewa. Bisa nggak diputarkan semua nih lagunya? Ayo, yang mau bergabung dengan lagu lain silakan ya. 0811 456 03 908. Jadi kalau misalnya satu akun mau diputarkan lagu sepertinya gak mungkin ya, karena memang banyak banget ini. Ada Mbak Iin juga di Bekasi, terima kasih banyak. Mbak Rahma juga minta lagu. Kemudian ada Pak Nukman Lawenga juga ini ya. Pak Haji, Assalamualaikum, bisa diputarkan lagunya Merembelina, judulnya Untuk Sebuah Nama. Untuk Sebuah Nama, oh iya oke, nanti sebentar dicatat dulu ya Pak Haji ya. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Yanti di, selamat siang Mbak Yanti di Mabere, mau dengar lagunya Rinto Harap Ayah. Baik, sebentar Mbak Yanti. Yang mau ikutan dengan lagu ini boleh ya. Kalau mau ikutan silakan, saya tunggu nih di line telepon. Halo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rini.
0: Ya, Masya Allah.
4: Ini Pak Sugiono, Mbak Rini.
0: Pak Sugiono, di mana Pak Sugiono ini siang-siang?
4: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kirain lagi di jalan, Pak Sugiono.
4: Di rumah.
0: Oh iya, siap. Oke. Pak Sugiono, itulah banyak sekali lagu ini. Saya nggak bisa putarkan semua kayaknya ini. Pak Sugiono, gimana?
4: Bergantung atau bagaimana ini?
0: Boleh bergantung dulu, Pak Sugiono. Lagunya bagus-bagus kok ini, ya?
4: Iya, jangan bergantung, jatuh nanti, Mbak ikut saja.
0: Mbak ikut boleh. Kalau bergantung nanti yang digantung terasa berat gimana gitu ya? Iya.
4: Oke, saya ikut saja lah.
0: Siap.
4: Semuanya. Saya
0: iya.
4: Ikut semuanya aja.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Sugiono. Yo, sama-sama Pak Sugiono. Terima kasih banyak nih, luar biasa Pak Sugiono di rumahnya Pak Sugiono Jalan Asem. Ya. Kita mau ke Mandarin dulu nih. Musik-musik ini ya. Dari Aceh Jaya ya. Pokoknya tetap stay tune di sini pendengar ya.

0: Ada Niki Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Yuk, yang mau pulang segera aja pulang kalau lagi rindu dengan mamanya, rindu dengan ibunya ya. Baik, terima kasih banyak nih sudah bergabung siang hari ini. Ayo, yang mau ikutan lagi silakan, saya tunggu. Jangan lupa ditap-tap layar lagi dong, biar ramai acara kita untuk program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Iya, terima kasih banyak udah bergabung ya semuanya. Ibu Yanti di Mabere. Oke, lagunya sebentar ya. Pak Nukman Lawenga juga terima kasih, lagunya sebentar. Ada Mbak Rahma, lagunya sudah saya putarkan ya. Kemudian ada Mbak Inur Vita di Bekasi siang ini. Dan berikutnya nih di line telepon sudah ada lagi. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang Pastela.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama, benar. Oke. Lagunya siapa, Bu? Mas Pak?
1: Lagunya Bu Ruri.
0: Bu Ruri sudah nih, sudah ada 2-3 lagi Bu Ruri. Diganti dulu.
1: Oh, lagunya Tio Fanta.
0: Lagunya Tio Fanta, judulnya
1: Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Oke, Tiada Nama Seindah Namamu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Mas Padi Sibalaya, pokoknya saya coba tampung dulu ini beberapa lagu. Berikutnya silakan. Halo, selamat siang Pastela.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Kamu Oma sudah
2: Opa ingat masa lalu. Jadi minta lagu Abri Masuk Desa kasih
0: aku. Abri Masuk Desa, lagu siapa itu Oma?
2: Siapa
0: pilih lagu itu Oma eh?
2: Mukles Adepu.
0: Oh ya ya ya.
2: Jadi kok gitu masa-masa lalu dah.
0: Oh begitu. Dulu Opa masuk apa? Masuk kota atau masuk desa ini Opa?
2: Bebek panas aduan.
0: Iya betul.
2: Ya Allah ya Robi.
0: Betul betul, panas sekali sih ini.
2: Boleh
0: toh? Boleh boleh nanti.
2: Sayang Opa kasihan.
0: Iya pokoknya nanti kalau ada beberapa
2: doanya yo.
0: Oh iya siap.
2: Opa dan Oma saya.
0: Siap siap Opa Oma yo, sehat selalu nih.
2: Sayangku buat Ibu Elakku, Sofiku.
0: Ibu Ola.
2: Elak ya.
0: Ibu Elak siap. Baik, Oma terima kasih. Oma Jaton sehat selalu bersama Opa di rumah nih. Siang ini mau minta lagu Abri Masuk Desa. Abri Masuk Desa ini ada beberapa sih yang nyanyi ya. Nanti coba saya carikan yang ada aja dulu ini ya. Kalau nggak salah ada siapa? Endang Estorina. Yang mau ikutan dengan lagunya monggo, saya tunggu. Silakan. Halo, selamat siang Pastela.
3: Selamat siang Pastela. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih?
3: Dari mana? Dari Tinggede.
0: Oh Tinggede, dan siapa di Tinggede nih Pak?
3: Arfan.
0: Pak Arfan di Tinggede.
3: Kalau masih bisa pesan lagu, Mawar Berduri.
0: Mawar Berduri? Iya. Oh begitu, Mawar Berduri. Nanti coba saya lihat ini Pak Arfan ya.
3: Iya. Makasih.
0: Sama-sama Pak Arfan.
3: Para pendengar Pastela sehat
0: iya.
3: Selalu bersama ibu penyiarnya.
0: Siap. Amin. Terima kasih banyak. Itu aja Pak Arfan.
3: Iya, itu aja.
0: Oke. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Arfan. Oke lah ya, ada beberapa lagu sudah yang saya siapkan di sini, diantaranya lagu dari Pak Haji Nukman. Gimana Pak Haji Nukman? Terima kasih sudah bergabung ya, siang ini Merembelina untuk sebuah nama. Ada Rinto Harahap juga ya, ada Edi Sidutong. Lu banyak banget pokoknya lagunya, nanti saya putarkan. Dan tetap selalu di Pro 1 RRI Palu.

0: Lagu-lagu lama memang paling asik didengarkan di suasana siang seperti ini. Apalagi cuacanya cukup terik hari ini. Oma bilang panas sekali di luar. Memang betul Oma, luar biasa panasnya ini. Tapi kalau lagi dengarkan Pastela pasti hatinya adem, bener kan? Baik, di line telepon ada lagi, yuk silakan bergabung untuk siang ini di program Pastela. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang hari ini.
0: Iya, selamat siang, hai
1: Pastela, Pastela juga tembang lama.
0: Iya, Ibu Hani ini toh?
1: Iya. Agar ceria seorang, biar panas.
0: Biar panas, gak apa-apa. Pokoknya tetap mendengarkan Pro 1, Bu Hani ya.
1: Iya,
0: siap Bu Hani, apa nih Bu Hani? Saya
1: ini
0: mudah-mudahan
1: lagu Cindy Claudia.
0: Cindy Claudia yang mana tuh?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari Cindy Claudia. Semoga aja bisa diputarkan ya.
1: Makasih ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Halo Mbak Debbie Hedar. Aduh, request sampai jumpa lagi oleh Endang Sukamti Karin. Panjang sekali dia nyebutin nama saya. Cuman sayang sekali Debbie sayangku, lagunya gak bisa terputar siang hari ini karena memang tahunnya belum masuk ya. Gitu ya Mas Irfan ya. 2000-an, 2013, 2012. Sayang sekali ya. Nanti coba saya putar sebentar aja ya, seusai kita di Pastela nanti. Oke, untuk 100% Indonesia. Gimana Debbie? Nanti sebentar ya. Jangan kecewa. Saya tahu tujuan dan maksud lagu ini ya, untuk someone. Oke, terima kasih Debbie. Thank you. Lagi di mana sih ini? Lagi di lantai atas atau di lantai dasar ini? Ibu Marini Sahib, assalamualaikum Mbak Rini, request lagunya Kau dari Niki Astria. Makasih ya. Siap, sama-sama. Oke. Yang mau bergabung dengan lagunya saya tunggu. Silakan. Halo, selamat siang Pastela.
2: Halo, selamat siang Pastela. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Ini yang siapa ini?
2: Orang Parigi.
0: Oh, orang Parigi. Oke. Ibu siapa? Ibu Anti ya?
2: Anti.
0: Ibu Anti, iyo. Ibu Anti sepertinya cuma bisa numpang dulu lagunya ini ya, nebeng.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa toh.
2: Iya. Mau
0: kesana
2: itu kalau lagu semut turun lagi.
0: Iya, betul. Betul.
2: Terima kasih.
0: Siap Ibu Anti.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Ibu Anti. Oke, ini sudah ada berapa lagu lagi nih? Saya mau ketemu Oma Jaton dulu bersama Opa yang mau bernostalgia. Asik. Amri masuk desa ya. Tahun 1982 ini lagu ini. Selamat menikmati Oma Jaton bersama Opa.

0: Lagu ini direquest tadi sama Ibu Maryani Sahib ya. Terima kasih banyak Ibu. Kita masih ada waktu berapa ini? 10-an menit lagi ya untuk kebersamaan kita di Pastela. Ada Ibu Naryo juga ya. Gimana kabar Bu Naryo? Sehat-sehat selalu ya. Oke, siapa lagi nih? Oh ya, Ibu Maryani Sahib. Makasih Mbak Rini sudah diputarkan lagunya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih banyak. Siap. Tadi ada beberapa lagu sudah yang saya putarkan ya. Pokoknya yang belum ini tinggal apa nih? Tinggal lagu dari Cindy Claudia. Baiklah, ada penelpon nih, silakan. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang. Pastela.
0: Betul. Selamat siang, benar. Ibu Asria ini ya. Iya.
1: Lagunya Deloitte.
0: Lagunya Deloitte.
1: Boleh.
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa, oke, nanti sebentar lah ya Cinta Hampa itu. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu Asria. Siap, terima kasih banyak ya. Saya tutup untuk teleponnya karena saya masih harus memutarkan dua lagu lagi. Kesangsian Sebuah Hati Mbak Om Gemini. Aduh. Kenapa sangsi ini? Mau ikutan lagunya boleh ya, tapi kalau request sudah enggak boleh lagi nih. Halo, selamat siang Pastela.
2: Assalamualaikum Pastela.
0: Iya, Waalaikumsalam Pastela.
2: Pasti Anda suka Tombak
0: Betul.
2: Lama.
0: Betul. Ini Pak Andri kalau enggak salah ya.
2: Iya, iya.
0: Siap. Pak Andre hanya bisa ikutan dulu Pak Andre.
2: Oh,
0: ya?
2: Iya.
0: Gak apa-apa ya?
2: Tidak apa. Ya, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Ya. Oke, Pak Andre di Basuki Rahmat, terima kasih. Ada Ibu Iin di Biro Buli nih yang suka juga mendengarkan Pro 1 di Pastela ya, Masya Allah. Ada ibunya Irfan juga ya. Pokoknya di sana semua ini pencinta program Pastela luar biasa. Kemarin saya sempat ketemu juga, katanya jangan lupa dong kita disenggol-senggol. Oke, mau disenggol pakai apa? Disenggol pakai udah pakai lagu aja deh ya. Terima kasih banyak nih untuk Ibu Iin, ibunya Irfan juga. Pokoknya semua yang ada di sana. Dan sekaligus saya mau pamit dulu nih karena memang sudah ada dua lagu di sini. Saya break untuk yang mau ikutan, yang belum terputar nanti lagunya insya Allah bisa kita jumpa lagi di program Pastela berikutnya ya. Lagu Cindy Claudia. Terima kasih banyak untuk semuanya dan kita berpisah di program ini. Saya Marini masih akan kembali untuk Anda sampai pada pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang, mendengar kita di Info Pro 1 siang hari ini bersama saya Maria Immaculata. Dan info yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi menjadi salah satu kendala dalam pengembangannya di Sulawesi Tengah sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi di wilayah di tengah masyarakat. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Bahkan koperasi merupakan soko guru perekonomian, di mana salah satu fungsi koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Ketua Koperasi Sanjiwani Palu Iwayan Suyase kepada RRI mengatakan, koperasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sampai saat ini banyak masyarakat yang belum memahami secara benar berkoperasi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perkembangan koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
3: Kalau koperasi ini saya lihat bagus sebenarnya, cuman belum terlalu, artinya baru berapa persen masyarakat itu mengetahui bahwa koperasi itu bagus. Ini sebenarnya perlu sosialisasi lebih rajin, lebih banyak dari orang yang mengerti, dari dinas yang terkait, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena begitu dia menjadi anggota koperasi, sebenarnya dia itu pemilik perusahaan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, mengatakan, berdasarkan data di lapangan, sampai saat ini, koperasi konvensional di Sulawesi Tengah mencapai 2.000-an koperasi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebagian koperasi yang tidak aktif. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya berupaya melakukan revitalisasi agar koperasi tersebut dapat menjalankan usahanya.
3: Koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an, karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, saya lupa datanya, tapi 1.000 lebih Pak yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2.000-an.
2: Sumarno menegaskan, pihaknya terus mendorong koperasi yang ada di Sulawesi Tengah untuk mengembangkan usahanya agar mampu menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat.
0: Info Pro 1.
1: Upaya penataan kawasan kumuh di Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat. Namun keberhasilan program tersebut dinilai tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, melainkan juga partisipasi aktif masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad S. Selanjutnya dilaporkan oleh Muhammad Sidik.
4: Tengah semakin gencarnya upaya pembangunan dan pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah, mendapat berbagai respon dari sejumlah pihak, diantaranya akademisi. Guru besar dari Universitas Tadulako Palu, Profesor Dr. Muhtar Lutfi S.E.M.Si, mengatakan, tujuan dari pembentukan koperasi desa adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun untuk wilayah Sulawesi Tengah, keberadaan koperasi desa dinilai belum dibutuhkan untuk dibangun di setiap desa. Menurutnya, pembangunan koperasi desa harus dilakukan berdasarkan dengan target pasar yang ingin dijangkau, di mana untuk membangun satu koperasi di setiap desa akan mempersulit pengurus dalam mengembangkan koperasi, dan hal ini dikhawatirkan akan berdampak.
5: Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tadulako Rifai Mardin menilai pemerintah daerah telah melakukan intervensi yang cukup besar dalam upaya penataan kawasan kumuh di wilayah Sulawesi Tengah. Berbagai program penataan dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan kawasan hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sarana dan prasarana pemukiman, serta fasilitas pendukung lainnya. Intervensi tersebut bertujuan mengurangi berbagai indikator kawasan kumuh sehingga kualitas lingkungan pemukiman masyarakat dapat terus meningkat. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah juga terlihat dari rencana peningkatan kualitas kawasan dengan dukungan anggaran yang cukup besar.
6: Pemerintah melakukan intervensi yang cukup besar. Bahkan kemarin saya dengar ada rencana mau mengintervensi dengan meningkatkan kualitas kawasan. Dananya cukup besar dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Namun secara saya, pendapat saya, bottom up-nya belum ketemu. Jadi pemerintah sudah menyediakan ide, akan menyediakan dana, merencanakan dengan baik. Kalau kolaboratif ini sebenarnya bisa jadi penataan kawasan ini akan menjadi sangat bagus sekali, sangat sukses, dan bisa jadi saya optimis bisa dia menjadi salah satu.
5: Meski demikian, Rifai Mardin menilai keberhasilan penataan kawasan kumuh tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun pembangunan fisik. Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah membangun partisipasi dan kepercayaan masyarakat agar terlibat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan kawasan. Selama ini berbagai program penataan dinilai masih lebih banyak berfokus pada aspek fisik atau mempercantik kawasan, namun belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan setelah proyek selesai dilaksanakan. Ia menambahkan, apabila kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terbangun dengan baik, kawasan yang sebelumnya masuk kategori kumuh berpotensi berubah menjadi kawasan permukiman yang lebih layak huni dan bahkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, keberadaan koperasi desa dinilai belum menjadi hal dibutuhkan di wilayah Sulawesi Tengah, baik dari kesiapan pengurus maupun pasar yang menjadi sasaran keberadaan koperasi desa. Berikut laporan Nita Surbati.
2: Dengan semakin gencarnya upaya pembangunan dan pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah, mendapat berbagai respon dari sejumlah pihak, diantaranya akademisi. Guru besar dari Universitas Tadulako Palu, Profesor Dr. Muhtar Lutfi S.E.M.Si, mengatakan tujuan dari pembentukan koperasi desa adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun untuk wilayah Sulawesi Tengah, keberadaan koperasi desa dinilai belum dibutuhkan untuk dibangun di setiap desa. Menurutnya, pembangunan koperasi desa harus dilakukan berdasarkan dengan target pasar yang ingin dijangkau, di mana untuk membangun satu koperasi di setiap desa akan mempersulit pengurus dalam mengembangkan koperasi, dan hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan koperasi. Menyikapi hal ini, dirinya berharap pembangunan koperasi desa dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan, di mana untuk saat ini satu koperasi dapat melayani sejumlah desa.
3: Koperasi desa itu tidak harus melingkupi satu desa, satu koperasi. Mungkin dari beberapa desa yang memiliki kultur sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada yang akan dikembangkan, itu satu saja untuk beberapa desa, sehingga nanti peran dari koperasi itu cukup untuk mewadahi masyarakat di beberapa desa. Kita kan punya masyarakat ini, ada yang satu desa itu hanya jumlah jiwanya itu kurang dari 500. Kita mau mendirikan koperasi desa di situ, itu kan menurut saya apa yang mau didapatkan di situ? Justru menurut saya itu akan mematikan usaha-usaha yang sudah ada yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.
2: Selain target pasar atau konsumen koperasi desa, Profesor Dr. Muhtar Lutfi S.E.M.Si juga berharap pembentukan koperasi desa bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi seluruh tahapannya harus dilakukan secara maksimal. Di antaranya penentuan pengurus koperasi yang memang memiliki kompetensi dalam sistem manajerial koperasi. Menurut Muhtar Lutfi, besarnya dana yang dialokasikan dalam pembangunan dan pengembangan koperasi desa dapat memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi masyarakat desa.
0: Info Pro 1.
1: Dalam memperkuat mitigasi bencana, Badan Geologi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memetakan detail kawasan rawan gempa. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: Bidang Gempa Bumi dan Tsunami Badan Geologi Supartoyo menyebut, pemetaan daerah-daerah berpotensi bencana sangat mungkin dilakukan secara detail. Terlebih, Badan Geologi saat ini telah memiliki data dasar dari Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN yang menjadi rujukan utama untuk pemetaan dan kajian bahaya kegempaan. Namun dirinya menegaskan, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk melakukan pemetaan secara detail dengan mengintegrasikan berbagai metode ilmiah yang tersedia.
5: Tinggal didetailkan aja. Ya, kalau dalam hal ini Badan Geologi melakukan pendetailan, saya kira wilayah Indonesia cukup luas. Ya, mungkin Badan Geologi sebagai wali data ya, sesar aktif, bisa melakukan validasi, verifikasi. Mungkin untuk kegiatan pemetaan detail sesar aktif itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan di mana di sini kan ada Universitas Tadulako. Ini saya kira untuk mengungkap sebaran daripada garis sesar aktif itu seperti apa.
4: Ia menambahkan pendataan karakteristik sesar aktif di lapangan memakan waktu yang cukup lama. Meski demikian, pemanfaatan berbagai teknologi terkini seperti Digital Elevation Model atau DEM untuk pemetaan topografi serta pemanfaatan citra lidar dinilai dapat membantu proses validasi dan verifikasi di lapangan.

0: Info Pro 1.
1: Menjawab perubahan kebutuhan masyarakat di era digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan aplikasi IP Sultan sebagai layanan perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat membaca buku elektronik kapan dan di mana saja. Selengkapnya dilaporkan Ika De Andika.
2: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat kini tidak lagi bergantung pada kunjungan ke perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan inovasi layanan digital melalui aplikasi IPU Sulteng yang memungkinkan masyarakat mengakses ribuan koleksi buku elektronik langsung dari telepon genggam. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat membaca berbagai jenis buku, mulai dari pengetahuan umum hingga bacaan pengembangan diri. Kehadiran layanan digital ini menjadi jawaban atas perubahan pola hidup masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi, sekaligus memudahkan mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke perpustakaan. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemudayaan Kegemaran Membaca, P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Munasir mengatakan, IPU Sulteng dikembangkan sebagai pelengkap layanan perpustakaan konvensional. Menurutnya, perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan bagi generasi saat ini.
3: Kami tidak menutup diri dengan teknologi ya. Makanya kami mengeluarkan namanya aplikasi IPU Sulteng. Semacam aplikasi yang dapat di-download di Play Store, khusus yang ada di Sulawesi Tengah, dan dapat membaca secara online. Kami bekerja sama dengan salah satu penerbit yang memuat semua berbagai macam buku.
2: Selain memudahkan akses terhadap bahan bacaan, Munasir berharap IPU Sulteng mampu memperluas budaya literasi hingga menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki akses mudah ke perpustakaan. Inovasi ini menunjukkan perpustakaan kini tidak hanya hadir dalam bentuk gedung dan rak buku, namun juga melalui layanan digital yang dapat diakses selama 24 jam. Dengan begitu, kata Munasir, membaca menjadi lebih praktis, fleksibel, serta dapat dilakukan siapa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
0: Info Pro 1.
1: Info yang terakhir, petani desa Sansarino mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Tojonauna terhadap sektor pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani.
4: Pemerintah Kabupaten Tojonauna memberi perhatian serius pada sektor pertanian dengan semakin mengoptimalkan program jalan usaha tani guna mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil-hasil pertanian. Sudin, salah satu anggota kelompok tani Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, mengaku bersama anggota kelompoknya sangat bersyukur atas pembangunan jalan usaha tani yang terhubung ke lahan-lahan pertanian sehingga sudah semakin mudah akses bagi petani setempat menuju ke lahan pertanian.
5: Alhamdulillah sudah ada trompe jalan muka kubu, belum lama ini dibangun. Trompe kelompok juga sudah dikasih bantuan Al-Sintan dari Pemda. Saya mau bilang terima kasih sama Bupati karena lewat bantuan trompe hasil kobong bisa terang bawa di kampung dengan mudah.
4: Mewakili kelompok tani lainnya, Sudin menyampaikan apresiasi pada Pemkab Tojonauna. Ia pun berjanji bersama anggota kelompok lainnya akan merawat kondisi jalan usaha tani. Begitu juga dengan bantuan Al-Sintan. Para kelompok tani Desa Sansarino sepakat akan memelihara dengan baik sehingga terus digunakan dalam usaha peningkatan produksi pertanian. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

101 RRI Palu, pendengar untuk program kita di 100% Indonesia. Ada Firman lewat lagunya Jentikan Jari. Ada yang masih mau jentikan jari? Oke, selamat sore untuk Anda pendengar lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda dengarkan sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Yang masih beraktivitas, yang masih sibuk-sibuk dengan tugas-tugasnya hari ini, tetap semangat ya. Matahari masih begitu berkilau sampai dengan saat ini. Semoga aja semua aktivitas berjalan lancar di hari Senin yang apa ya, Senin yang sibuk ini. Kita mau ke Rosa dulu nih, jangan hilangkan dia.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Lagu yang hadir dari Mike Mohede, Ku Sayang Kamu, ini juga sudah menemani kebersamaan kita di 100% Indonesia. Kita masih jalan-jalan dulu ini pendengar. Kalau tadi ada Mike Mohede, kita ke Once dulu nih. Lagu yang cukup lama juga sih ya, tapi masih banyak di request sama pendengar-pendengar setia kita.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Semoga sesuai dengan judul dari lagu ini, Damai, ya. Lagu yang dihadirkan dari Anang, dari album Jati Diri miliknya. Baiklah, lagu ini di kembali dirilis di tahun 2013. Cukup lama juga sih, ya. Tapi masih cukup asik, cukup memberikan suasana yang menyenangkan. Itu yang menjadi harapan saya, ya, untuk sore hari ini pendengar di program kita untuk 100% Indonesia. Masih dengan lagu-lagu Indonesia yang akan mewarnai perjumpaan kita. Ada gak yang beberapa hari ini mau pulang malu tapi gak pulang rindu? Ada gak yang seperti itu, ya? Kalau ada, sama dong, ya, dengan apa yang dirasakan oleh para armada ini. Pulang malu tak pulang rindu.

0: aku merasa ketakutan.
1: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali menyapa Anda dalam program UMKM Bicara, di mana ruang inspirasi yang menghadirkan para pelaku usaha lokal untuk berbagi cerita, pengalaman sekaligus motivasi dalam membangun usaha yang mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Dan pada edisi kali ini pendengar, kita akan mengangkat tema produk Neng Maisa, ya, di tengah semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk kuliner lokal, hadir UMKM yang berhasil mengolah cita rasa khas Sulawesi menjadi produk sambal yang praktis, lezat, dan diminati banyak konsumen. Dan sore ini telah hadir bersama kita ada Ibu Andi Maya Latif. Beliau adalah owner produk Neng Maisa, dan tentunya bersama beliau kita nanti akan mengenal lebih dekat, begitu ya, perjalanan usaha, tantangan membangun merek lokal, hingga strategi memasarkan produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Baik, saya langsung saja menyapa ya untuk owner daripada produk Neng Maisa ini. Assalamualaikum untuk Ibu Andi Maya Latif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat datang di RRI Palu ya.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Baik, sepertinya ini baru pertama begitu ya.
1: Iya Kak.
0: Benar. Saya manggilnya Bu Andi, Bu Maya.
1: Ade aja.
0: Ade aja. Aduh, Masya Allah. Kita berasa kakak adik gitu,
1: iya,
0: ya. Oke, luar biasa. Tapi memang ya, kalau berbicara tentang kakak adik, kebetulan rumah Mbak Maya ini ada di sebelah juga gitu ya.
1: Iya, kakak.
0: Di belakang RRI ya.
1: Iya, benar.
0: Uh-uh. Kemudian bersaudara dengan Ibu Keti. Itu
1: ya.
0: Senior saya tuh.
1: Oh, Masya Allah.
0: Mudah-mudahan Ibu Keti sore hari ini lagi mendengarkan ya. Baik, pendengar, kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan produk dari Neng Maisa ini, pedas, gurih, khas Sulawesi. Ya, Anda juga nanti bisa bergabung bertanya juga boleh, langsung dengan Mbak Maya, seperti apa sih perjalanan dari usaha yang sudah dirintis selama ini di 0811-456-03908 atau melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa langsung bertanya di sana, memberikan komentar di sana, nanti akan saya bacakan. Baik, Mbak Maya, kita mau dengerin dulu terkait dengan awal mula lahirnya produk Neng Maisa ini. Seperti apa sih perjalanannya, bisa diceritakan?
1: Oh ya, terima kasih Kak, hari ini sudah diundang di sini. Kalau bicara tentang perjalanan, wah, kita ini para UKM ini tentunya bukan
0: pasang surut,
1: perjalanannya
0: ya?
1: Bukan cuma mulus-mulus, pasti ada juga bergelombang.
0: Betul.
1: Nah, jadi awal mulanya saya itu mulai awal jualan tuh tahun 2017 yang mulai aktifnya. Iya Kak. Jadi selain pertama itu latar belakang saya itu selain ingin melihat potensi lokal. Terus saya ingin bertumbuh.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan saya memang penggemar sambal awalnya, ya. Terus saya juga suka masak ini Kak.
0: Hobi kalau, masak ya.
1: Hobi masak, ya. Jadi kalau makan mungkin tanpa sambal atau olahan ikan tuh saya rasa itu kayak kurang enak, kurang lengkap gitu Kak.
0: Terasa hampa gitu ya.
1: Hampar kayak ambulans, tiada liu-liunya.
0: Tiada liu-liunya.
1: Iya, ada liu-liunya gitu Kak. Nah, terus pada saat itu saya melihat ini hasil lokal kita, potensi lokal kita terutama kelautan, itu sangat melimpah Kak, terutama ikan-ikannya itu kan segar-segar.
0: Betul.
1: Gitu. Terus segar-segar, jadi saya bilang, aduh, ini sayang banget gitu, sayang banget ini kalau potensi yang ada ini kenapa kita tidak bisa jadikan suatu produk yang bisa bernilai jual. Gitu, yang bernilai jual tapi dia yang bisa diterima masyarakat. Gitu. Pada tahun dulu itu 2017 itu kan kalau orang pengen keluar kota itu Kak, ya Kak,
0: Yeah.
1: Mereka kan kalau belinya toko oleh-oleh sudah ada.
0: Iya, yeah, benar.
1: Cuma kan harus mereka ke tempat oleh-oleh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, pada saat itu saya pikir kenapa medsos, media sosial ini kita tidak
0: gunakan,
1: fungsikan gitu, untuk jualan. Pada saat itu memang sudah ada juga yang jualan, tapi masih berupa kayak makanan-makanan siap saji gitu, seperti lauk makanan hari-hari.
0: Iya,
1: untuk sambal pada saat waktu saya itu masih ya masih belum ada gitu. Jadi dari situ tadi sehingga ingin ya sudah ini saya harus jadikan nilai jual, terus mempermudah juga buat ibu-ibu yang pada saat itu juga dah sampai sekarang ini. Kan kalau sudah sibuk itu sudah ribet,
0: riweh
1: gitu. Belum lagi kalau harga rica naik turun, naik
0: melambung
1: turun,
0: naik
1: ya, ya mereka sudah enggak repot-repot ke pasar atau mereka mau kirim atau mereka mau untuk oleh-oleh, mereka sisa tinggal main pesan online saja. Itu awal mulanya Kak.
0: Baik.
1: Itu saya ini.
0: Tapi terjadi pasang surut juga begitu ya?
1: Iya ada ya Kak.
0: Bahaya.
1: Dengan kesininya itu kan makin menjamur itu para pesaing, istilahnya bukan pesaing sih, teman-teman rekan-rekan kan jualan. Tapi untuk apanya bagaimana? Nah, alhamdulillah UMKM walaupun seperti kemarin kayak ada gempa atau ada apa gitu, COVID, UMKM masih tetap
0: berjalan,
1: adalah ya? Berjalan lah Kak.
0: Gitu. Terdampak tidak waktu gempa kemarin UMKM-nya?
1: Waktu kalau dibilang terdampak sih ada, ada Kak, tapi tidak, paling cuman waktu itu terdampaknya karena mungkin mengungsi.
0: Okay.
1: Saya sempat mengungsi di sini loh Kak.
0: Di sini ya, di RRI ya?
1: Di RRI,
0: karena tetangga soalnya. Ya.
1: Terus, tapi berapa hari itu saya langsung ke Makassar, jadi itu memang produk yang kita sudah buat, saya sudah tidak sempat pasarkan karena kan kita takut karena beritanya kan
0: betul,
1: mau ada susulan gitu. Sudah kasih sama yang mengungsi yang saya tinggal lain, yang belum dikemas-kemas, buat di wali kota ada anak juga pas tinggal, itu saya suruh bagi, yang lainnya sempat saya bawa yang sudah ini di tempat pengungsian ya. Alhamdulillah laku di sana.
0: Iya. Baik. Tadi kan terinspirasi karena Mbak Maya ini adalah salah satu yang penyuka sambal gitu ya. Kenapa memilih apa ya usaha ini begitu? Kan banyak sih usaha yang lain-lain begitu. Kenapa Mbak Maya memilih ini?
1: Iya. Saya kalau untuk yang kue, background mama saya memang penjual, bisa bikin kue, tapi saya tidak bisa. Saya yang bisanya itu seperti makanan-makanan apa ya, hari-hari gitu, Kakak, sama ini sampai saya ingin sambal ini karena saya melihat kayaknya peluang selain tadi hasil kita ini kaya, saya lihat peluang bisnis ini kayaknya enggak akan apa namanya habis di ini
0: habis,
1: zaman dia tetap tidak akan ketinggalan
0: karena dikonsumsi terus gitu.
1: Ya ini orang pasti akan cari terus nih sambal.
0: Baik kalau ini kan produknya namanya apa sih, namanya Neng Maisa, Neng Maisa apa sebenarnya makna di balik Neng Maisa ini? Kan namanya Andi, iya, Andi Maya Latif agak jauh dengan Neng Maisa.
1: Iya gitu kok, apa
0: gimana
1: hubungannya gitu Nengnya? Orang pikir Nengnya orang
0: Nengnya
1: Bandung gitu.
0: Orang Bandung, nah gimana ceritanya ini?
1: Sebenarnya enggak ada ini namanya dulu itu ada, saya ambil dari Neng ini Kak. Enggak ada sih sejarah-sejarah khususnya gimana, cuman saya ambil Neng ini saya untuk apa, mengenang salah saya punya kakak saat yang meninggal gitu. Dia kalau kebetulan menikah dia orang Bandung, dia kalau manggilnya itu saya Neng. Dan kalau dia mau makan suka bikinin sambal gitu, bikinin sambal, jadi saya yang selalu disuruh bikinin sambal. Jadi
0: karena enaknya begitu kalau bikin sambal
1: mungkin,
0: kali ya,
1: Kak, terus karena mungkin saya rajin ya kayak juga. Terus dari itu Neng, terus kalau untuk Maisa ya bucin-bucinnya kita, nama nama saya sama digabungkan dengan nama pasangan.
0: Oh gitu. Begitu.
1: Ya cuman kalau di Islamnya itu kalau Maisa itu kan penghasilan.
0: Penghasilan.
1: Ya,
0: okay.
1: Bahasanya Maisa gitu,
0: baik.
1: Penghasilan.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Itu artinya.
1: Iya.
0: Ya? Oke, baik. Semoga selalu Bapak menghasilkan gitu.
1: Menghasilkan.
0: Baik, Mbak Maya.
1: Iya,
0: produk apa aja nih yang saat ini sudah dipasarkan? Selain mungkin persambelan ini, mungkin ada produk-produk yang lainnya?
1: Iya. Kalau untuk selain sambal, saya ada bawang goreng, okay, kakak, mm-hmm, sama abon ikan tuna.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman kalau produk kayak abon goreng, apa abon ikan tuna, mm-hmm, sama bawang, apa itu sistem PO.
0: Oke. Okay.
1: Itu sama, okay, dengan kalau yang kalau sambal raw ini saya selalu ready.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Kalau sambal cumi, sambal ikan asin juga ada PO. Jadi, mm-hmm, orang kalau mau pesan itu. Saya sih sediakan variannya, varian untuk sambal cumi, baby cumi,
0: baby
1: asin,
0: cumi.
1: Iya yang
0: boleh
1: kering.
0: Boleh dipegang yang mana ya produknya?
1: Yang ini kak.
0: Yang mana?
1: Okay. Baby cumi.
0: Baby cumi ya. Jadi yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Palu bisa melihat tuh itu baby cumi, produk dari Neng Maisa.
1: Ini kalau yang ini dia sambal cumi asin.
0: Oke.
1: Cuman biasanya ada juga permintaan customer minta, mm-hmm, mereka minta cumi yang basah.
0: Oh,
1: yang,
0: begitu.
1: Jadi mereka minta, tapi saya tetap layani kak, walaupun, mm-hmm, saya enggak jual yang basah, mm-hmm, saya tetap layani.
0: Ketika ada yang, ketika ada yang order gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Yang order, mm-hmm, makanya pakai sistem PO kan. Mm-hmm. Sedih juga kalau mereka sudah harap-harap begitu, mm-hmm, terus tidak bisa kita
0: tarik.
1: Jadi saya ingin
0: menyayangi pelanggan ya.
1: Ya itu, mengemaskan mereka istilahnya. Ya, ya, ya.
0: Baik, Mbak Maya, dari seluruh produk ini begitu, mana yang paling diunggulkan oleh konsumen ini? Mm-hmm. Dan menurut Mbak Maya juga, oh ini yang paling enak nih, yang mana nih? Ya, yang ada di sini.
1: Ada di sini ya. Kalau saya sih semua enak kak ya.
0: Ya.
1: Produk sendiri harus kita
0: semua
1: bilang enak,
0: enak
1: ya, dan kak, kita penjual nggak boleh
0: dicoba.
1: Kita, ya, kita nggak boleh ragu dengan kita punya ini.
0: Iya, betul ya, betul.
1: Cuman yang banyak, hmm, yang mulai dari awal saya itu sambal roa kak.
0: Sambal roa ya.
1: Sambal roa ini yang, mm-hmm, saya awal saya rintis pertama.
0: Oke. Okay. Isi berapa seper ini, per toples kecil itu isinya berapa?
1: Kalau ini kak dia 150 gram.
0: 150 gram.
1: Iya, 150
0: gram. Oke, okay, dijual berapa itu Mbak Maya?
1: Saya jualnya 35.000.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi kalau orang ada seperti biasanya orang, mm-hmm, ambil langsung, mm-hmm, mereka biasanya ada juga yang jual lagi.
0: Oh, seller gitu ya?
1: Iya, seller. Mm-hmm. Ada harga
0: khususnya. Oh iya, oke, okay, oke. Okay. Baik, memang yang paling the best saat ini adalah sambal roa.
1: Sambal
0: ya?
1: Roa, iya.
0: Sambal roa. Baiklah, Prosatu RRI Palu di UMKM Bicara untuk sore hari ini. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di sini pendengar ya. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang UMKM ini yang memang enggak pernah ada matinya ya, selalu apa ya? Selalu memberikan apa sih namanya, hal-hal yang baru begitu ya. Jadi memang tidak pernah berhenti kalau memang kita harus maju. Nah, kalau dari Mbak Maya sendiri begitu untuk proses produksi yang dilakukan sampai dengan saat ini, mm-hmm, seperti apa ini Mbak Maya ya, agar kualitasnya juga tetap baik, mm-hmm, begitu tetap terjaga ya, seperti apa ini Mbak Maya?
1: Oh ya, mm-hmm, ya kita tentunya pastinya kita harus memilih, pertama itu kita, mm-hmm, harus memilih bahan baku yang baik.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Walaupun begitupun dengan dia punya bumbu-bumbu, mm-hmm, bumbu-bumbu racikan, mm-hmm, seperti itu, kita tetap harus jaga itu, terutama, mm-hmm, biar dengan komposisinya kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekian kita harus tetap jaga, mm-hmm, itu sekian begini berarti sekian dia punya cabai misalkan kalau, mm-hmm, ini kan sambal kak ya,
0: iya,
1: misalkan roanya dia berapa per GP-nya kita, mm-hmm, mengolah itu berapa, mm-hmm, berarti dia punya komposisi untuk cabainya sekian, jadi kita ada catat, mm-hmm, gitu, jadi biar nggak bisa terubah-ubah gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu
1: tetap rasanya, mm-hmm, tetap gitu,
0: mm-hmm, jadi tidak asal taruh aja begitu
1: ya,
0: kan
1: kak.
0: sudah ada aturannya ya,
1: gitu pun dengan, mm-hmm, cara kita mengelola, mm-hmm, gitu kita pisahkan, mm-hmm, alhamdulillah kan ruangan itu terpisah sekarang kan,
0: yeah,
1: dulu waktu awal lalu itu kan memang masih gabung, masih,
0: okay,
1: namanya kita UMKM yang awal, mm-hmm, masih gabung
0: masih,
1: dengan rumah,
0: masih merintis,
1: masih
0: ya,
1: merintis, mm-hmm, ya. Alhamdulillah perjalanan kemari pemerintah sekitar, mm-hmm, Kabupaten Sigi, mm-hmm, memberi dukungan,
0: oh, luar
1: kita,
0: biasa,
1: ya, mm-hmm, memberikan dukungan dengan membuatkan bantuan apa rumah produksi, mm-hmm, dengan peralatan,
0: okay,
1: jadi sekarang tempat pisahnya itu tadi kita mengolah, mm-hmm, di terpisah, okay, tidak gabung lagi dengan dapur pribadi, Kak.
0: Oke, baik, baik. Sebelum lebih jauh kita bercerita tentang itu, kalau berbicara tentang bahan baku sendiri yang diperoleh ini di mana ini, Mbak Maya ya? Tadi kayak ikan roa berapa GP itu didapatnya dari mana? Apakah ada pemasok langsung atau seperti apa? Termasuk juga bahan-bahan bumbu-bumbu itu tadi kan tidak apa, tidak sedikit yang dibutuhkan, banyak ya, begitu kan? Seperti apa ini?
1: Iya. Jadi kalau karena kita tadi, saya memang karena ingin lihat potensi lokal Kak, ya pasti saya terutamakan hasil kita daerah sini.
0: Okay.
1: Nah, kalau untuk ikan roa, kalau di Palu memang tidak ada yang tangan langsung, pemasok langsung, dia harus dari luar Palu seperti Ampana, tapi kan masih dalam Sulawesi, ya itu ada, saya ada pemasok saya punya sendiri yang kalau dari mereka tangan pertama ya masih agak turun harganya. Kalaupun kosong nanti itu biasanya sama teman UMKM kita saling over-over gitu, gitu nanya, ya ada yang ini langsung kasih pompa kita.
0: Itu berapa banyak sekali dipasok begitu, berapa banyak ini, Mbak?
1: Kalau kita beli langsung ke sana itu mereka kan tidak bisa kecil-kecil, belinya ecer. Ketika ingin mau harga yang murah, mereka kita harus beli harus banyak. Jadi kita harus beli sekitar, kalau roa itu Kak dia hitungannya kalau satu bal itu berarti dia 10 GP. Jadi kita itu sekitar 100 GP. Jadi 10 bal atau 200 GP. Gitu. Jadi sekitar 20 bal.
0: Kalau dalam kalau untuk memproduksi sendiri ini berapa, artinya setiap hari, per bulan itu seperti apa ini, Mama ya?
1: Dalam satu bulan saya dua kali saja, Kak.
0: Dua kali.
1: Iya, dua kali untuk ya itu tadi, Kak. Untuk menjaga apa namanya, walaupun sambar roa ini saya sudah pernah uji ya Kak ya, untuk sebelum saya
0: pasti
1: ini
0: pasti ya itu ya,
1: iya saya uji sendiri.
0: Betul.
1: Gitu sampai tahan berapa lama gitu. Jadi saya menyediakan tuh 20 kemasan berupa begini juga.
0: Gitu.
1: Jadi setiap bulan saya coba gitu, ini tanggal gini, oh masih bagus, masih bagus.
0: Nah, ditaruh di kulkas enggak?
1: Enggak Kak, di ruangan biasa aja, ya
0: biasa,
1: suhu ruang gitu. Ternyata ini yang kena langsung kena paparan matahari.
0: Iya.
1: Dia masih bagus, cuman dia rasanya agak lain.
0: Oh iya.
1: Mungkin
0: iya,
1: dari
0: iya,
1: minyak jadi mempengaruhi.
0: Karena ya, langsung kena matahari.
1: Iya,
0: gitu,
1: kalau kena matahari, nah, berarti ini nggak bisa dia kena matahari langsung. Dia harus di ruangan etalase yang suhu ruangnya ya lumayan ini. Jadi ya gitu tadi, sekitar kalau dalam satu bulan dua kali saya itu produksi, sekali itu sekitar 30 kadang 50 GP. Gitu.
0: Itu jadi berapa berapa banyak gitu?
1: Ya, kalau 30 GP itu sekitar ya 150.
0: Oke. Okay.
1: Botol.
0: 150
1: ya,
0: botol.
1: 150
0: gitu,
1: botol
0: ya.
1: Kadang ya ada yang mau minta pedis.
0: Tergantung,
1: tergantung
0: ya permintaan.
1: Ya, ya.
0: Ini apakah ini selalu habis begitu dalam misalnya satu bulan dua kali pembuatan begitu? Apakah ini selalu habis atau seperti apa ini?
1: Alhamdulillah ada Kak, ya ya habis. Ada juga tidak, tapi jarang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi permintaan selalu ada ya.
1: Alhamdulillah ada.
0: Baik, untuk produk Neng Maisa ini apakah sudah memiliki izin PIT ini halal atau sertifikasi lainnya, Mbak Maya?
1: Ya Kak, alhamdulillah kalau untuk semua produk saya halalnya sudah.
0: Sudah.
1: Ya, NIB, PIGRT, HAKI-nya ada.
0: Okay.
1: SKP, apa namanya? Sertifikat kelayakan produksi itu ada semua, Kak.
0: Berarti apa namanya, semua produk ini sudah mendapatkan izin,
1: iya,
0: gitu ya. Nah, pengalaman dari Mbak Maya sendiri bagaimana dalam kepengurusan izin, surat izin ini? Apakah sulit atau kayak mana ini? Mungkin juga di luar sana ada yang ingin juga mendaftarkan begitu ya UMKM-nya. Nah, pengalaman Mbak Maya seperti apa?
1: Kalau selama ini perjalanan saya ini alhamdulillah mudah, Kak. Pemerintah Kota Palu itu mereka mempermudah kita pelaku UMKM itu untuk memperoleh izin-izin ini dengan catatan ada apa namanya, ada tingkatan syarat-syaratnya yang harus kita penuhi gitu. Jadi kalau semua persyaratan tadi ini lengkap, ada semua sesuai dengan kategori yang ini, insya Allah lancar mm-hmm. dan gratis Kak untuk pengurusannya.
0: Oke, okay, berarti tidak berbayar untuk pengurusan ini ya. Baik itu halal, kemudian PIRT itu,
1: iya, PIRT.
0: Apalagi ya?
1: Sertifikat kelayakan produksi.
0: Mm-hmm.
1: Ya itu. Insyaallah dalam 1-2 hari ini sudah janjian dengan mm-hmm. orang dari KKP mm-hmm. untuk saya kan perpanjang saya punya surat kelayakan produksi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu SKP saya, jadi bapak-bapak itu yang beliau merentek nanti memverifikasi mm-hmm. langsung ke rumah. Jadi mereka
0: dari perikanan ya?
1: Iya, Pak.
0: Dari perikanan.
1: Perikanan, okay. KKP apa itu mm-hmm. kantor ya. Mm-hmm. Itu mereka nanti datang, janjian sih kemarin Kamis, mm-hmm. Kamis gitu. Terus nanti mereka lihat langsung kita punya pengolahan, okay. terus lihat kita punya sanitaris apa mm-hmm. kebersihan okay. ya, karena mm-hmm. kan itu untuk kelayakan produksi Kak.
0: Mm-hmm. Kan ini ada ikan roa begitu, ya, ada juga abon ikan, ya. Ikan tuna. Ikan tuna ya. Begitu. Nah susah nggak ini mendapatkan bahan bakunya Mbak Maya di Kota Palu sendiri?
1: Kalau lagi mahal-mahal Kak,
0: ya.
1: Ya lumayan.
0: Ikan tuna ini banyak yang cari kan ya?
1: Iya, uh-huh. ada banyak-banyak sih orang jual. Sekarang kan ada ikan tuna, ada ikan marlin.
0: Uh-huh.
1: Nah, saya biasanya pakai ikan tuna.
0: Uh-huh.
1: Ya kadang dengan belinya di pedagang lokal atau kita uh-huh. langsung ke Donggala dengan suami.
0: Uh-huh. Paling bagus di mana nih kalau mau membeli bahan bakunya ini? Mungkin harganya bisa lebih miring di Donggala apa di Palu ini Maya?
1: Harganya mungkin lebih murah sana Kak, cuman uh-huh. kan kalau kita hitung-hitung dengan kita uh-huh. punya perjalanan juga Kak,
0: yeah.
1: sebenarnya sih sama
0: gitu, ya.
1: Sama aja gitu. Yang penting uh-huh. kita sudah kenal dengan di sini juga,
0: uh-huh.
1: kita sudah kenal dengan salah satu pemasok, pedagangnya uh-huh. selalu ambil kepada mereka uh-huh. harganya juga mereka kasih.
0: Mm-hmm. Pernah nggak kehabisan bahan bahannya ini, misalnya abon tuna ini, pernah nggak sulit untuk dicari?
1: Iya.
0: Didapatkan
1: bahan bakunya ya Kak.
0: Iya.
1: Kalau tidak sih kebenarnya Kak, yang okay. biasanya kosong itu kalau kita itu tabrakan waktunya pas ada mm-hmm. kegiatan, jadi kadang orang pesan habis saya punya, saya mm-hmm. sudah nggak sempat produksi karena tabrakan waktu-waktu kita itu ada mm-hmm. kegiatan ini, ada kegiatan mm-hmm. ini. Kalau untuk okay. bahan bakunya enggak sih Kak,
0: bahan bakunya
1: selalu ada ya.
0: Selalu ada. Walaupun kadang-kadang memang
1: kadang mahal Kak, itu saja yang biasa bikin kita stop dulu, jangan dulu kita produksi karena mahal. Iya. Tunggu uh-huh. bulan depan siapa tahu turun lagi.
0: Uh-huh. Itu bisa enggak disimpan Mbak Maya? Kalau misalnya oh ini harga cabai lagi agak turun nih, bisa uh-huh. bisa enggak disimpan begitu untuk produksi selanjutnya?
1: Sebenarnya sih bisa Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya sih mm-hmm. ke pengalaman saya lebih baik jangan.
0: Okay.
1: Karena kan kita untuk menjaga kualitas kita.
0: Mm-hmm.
1: Kan seperti kemarin tuh Kak,
0: yeah.
1: Pas cabe ada di bawah 50.
0: Mm-hmm.
1: Sekitar 30 apa. Tiba-tiba naik sampai ada 190 berapa sekilo.
0: Iya, yeah, betul, lagi nah, mahal-mahalnya tuh.
1: Pengalaman yang saya pernah lakukan lalu begitu pikir pas mm-hmm. lagi murah, yang tahun-tahun dulunya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Pas lagi murah saya simpan aja nih cabe,
0: mm-hmm.
1: taruh di freezer,
0: yeah.
1: gitu rencana gitu. Nanti pas mm-hmm. mahal-mahal, saya aman-aman saja, yeah. gitu. Saya bikin lah Kak, taruh di freezer, mm-hmm. taruh seperti jadi batu gitu. Ternyata itu mempengaruhi rasa Kak.
0: Oh,
1: dia yeah. sudah tidak segar lagi, sedangkan kita kan bahan-bahan harus segar.
0: Harus segar ya. Yeah.
1: Kita mm-hmm. ini, aduh rasa agaknya lagi tidak bagus untuk mm-hmm. kita lanjutkan.
0: Okay.
1: Jadi saran saya sih buat teman-teman di luar sana lebih baik udah beli langsung olah
0: ya. Biar

0: gitu kan, seperti Abon. Kalau mau dilihat ini beberapa macam produk yang sudah dibuat selain apa tadi, ada Abon Tuna, kemudian apa lagi nih?
1: Abon Tuna kak ya. Kami itu menyediakan produk unggulan kami itu sambal roa.
0: Iya.
1: Sambal roa. Abon ikan tuna.
0: Oke.
1: Bawang goreng. Sambal cumi. Sambal ikan asin.
0: Oke.
1: Sambal cakalang. Iya, sambal udang, sambal udang, semua ada, sambal udang, sambal duo, sambal teri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cuma yang lainnya itu saya memang sistem PO.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik, yang selalu ready itu adalah sambal roa.
1: Sambal roa.
0: Oke. Okay. Okay. Yang paling banyak

0: Yeah.
1: Offline kak, gitu. Offline, mereka tanpa apa apa namanya offline dulu itu orang datang langsung,
0: Datang langsung
1: gitu, karena sudah dari mulut ke mulut. Tapi kita tidak pungkiri juga dengan adanya sosial media, bukan cuman orang sekitar kita yang ini yang tahu, tapi orang dari luar-luar juga sudah bisa tahu dari luar daerah kita. Jadi sebenarnya online juga banyak sih kak, gitu. Karena yang tadinya bukan cuma di Palu, ada sampai di Palembang. Seperti tadi ini sebelum kemari saya kirimkan dulu pesanannya orang yang ke Palembang itu customer dari 2017 kak.
0: Ternyata sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang dan dan itu tidak ada ada beberapa itu enggak lari gitu, tetap walaupun saya punya kemasan mungkin masih ya biasa,
0: masih sederhana biasa sih, ya, gitu ya. Oke. Sejauh ini yang apa yang paling jauh begitu selain Palembang, di mana lagi ini? Ini kan sudah masuk di beberapa marketplace gitu kan ya. Yang paling jauh di daerah mana ini yang pernah membeli produk dari Neng Maisa?
1: Dulu Papua.
0: Papua ada.
1: Ya, tapi itu bukan orang Papua yang beli. Orang Palu beli dikirim ke Papua gitu kak, dikirim ke sana waktu itu untuk mereka ada kegiatan apa gitu untuk galang apa namanya ya kak ya, menyumbangkan begitu ada pas waktu ada bencana apa di sana itu.
0: Jadi produk Memesa menjadi salah satu apa namanya pilihan mereka.
1: Pilihan mereka yang untuk makanan siap saji.
0: Siap saji.
1: Ya berupa abonnya sama ini bawang goreng, sambal.
0: Berapa lama bertahan ini ketahanan daripada produk Neng Maisa ini? Kalau misalnya sampai dikirim ke daerah di luar dari Sulawesi Tengah, berapa lama ini?
1: Ketahanannya itu kalau itu tadi kan sebelum kita selama kita belum membuka segelnya, dia bisa sampai 7 bulan kak.
0: 7 bulan ya?
1: 7 bulan di suhu ruang. Kalaupun kita mau taruh di kulkas, lebih lama lagi dia kak. Ketahanannya.
0: Baik, yang pasti tergantung dari bagaimana cara menyimpan ya.
1: Menyimpan
0: itu tadi
1: kita.
0: Jangan sampai dipaparkan di sinar matahari.
1: Iya,
0: seperti
1: bener,
0: itu
1: kak.
0: Ya. Oke. Baik, luar biasa nih ya produk dari Neng Maisa, ada banyak banget. Kalau misalnya Anda berminat, Anda bisa mendapatkannya melalui online ya. Melalui Facebook bisa,
1: bisa.
0: Melalui pokoknya semua
1: Shopee,
0: ya, IG.
1: Shopee ada.
0: Iya, semuanya ya sudah ya.
1: Shopee udah maksim ada.
0: Pokoknya semuanya sudah nih, tinggal nanti Anda bisa searching aja di Google-nya gitu ya. Oke, baik. Mbak Maya, ini apa namanya produk yang sudah dibuat di produk Neng Maisa ini kan sudah dari tahun 2017 ya. Saya pengen tahu ini peran dari orang-orang sekitar begitu, mungkin juga pemerintah ya mendukung usaha dari Mbak Maya ini sejauh mana sih dari 2017 sampai dengan sekarang ini Mbak Maya?
1: Ya itu tadi alhamdulillah itu tadi kak pemerintah mendukung gitu. Yang salah satunya tadi dari dinas ketahanan pangan dan perikanan sih memberikan bantuan berupa rumah produksi dan alat-alat alat-alat produksi gitu. Dan pemerintah pun lainnya itu yang tadi itu mereka memberikan izin-izin yang dipermudah kita gitu. Jadi tidak ada apa namanya ya kak, alhamdulillah maksudnya tidak ada halangan-halangan yang gimana yang merasa sulit atau gimana ya, pemerintah sangat membantu maupun pelatihan-pelatihan kak.
0: Pelatihan juga diberikan
1: ya? Iya pelatihan kita ada diberikan, selalu kita diundang, bahkan kita dikasih kemarin ada pelatihan di kegiatan inkubasi, kalau dari Sigi inkubasi, terus kita diberikan apa namanya itu kak, pengarahan-pengarahan itu gitu. Di kadang produk kita pun mereka ambil untuk mereka bantu untuk pasarkan kak.
0: Oh begitu.
1: Gitu, untuk
0: ya?
1: Tamu-tamu kantor atau tamu-tamu yang datang di Indonesia di Palu.
0: Baik, untuk permodalan sendiri gimana nih Mbak Maya?
1: Ya alhamdulillah sampai sekarang masih pakai modal sendiri kak.
0: Modal sendiri.
1: Iya masih.
0: Ada pernah bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Untuk permodalan ini?
1: Kalau untuk pemerintah untuk permodalan bentuk tunai belum ada.
0: Belum ada.
1: Iya, karena takutnya
0: ada nggak pernah ditawarkan?

0: menawari program seperti itu, Mbak Maya?
1: Kalau untuk kebanyakan, kalau untuk ditawari itu
0: pengalamannya,
1: Kak, ada kan mungkin dari kita ke dari bank, pihak bank kita, karena kemarin jadi binaan juga Bank Indonesia, ada juga tawaran untuk kita dipermudah untuk para UMKM ini tanpa agunan, untuk modal, dipermodali begitu,
0: modal usaha,
1: ya, dalam usaha, gitu, masih dalam bentuk pinjaman. Tapi itu saya belum bisa. Maksudnya bukan belum bisa, belum karena masih ada istilahnya seref nih.
0: Iya. Masih cukup lah gitu,
1: masih
0: ya.
1: Masih boleh lah ini. Takutnya juga kan kita ambil, kita tidak mempergunakan baik-baik, gitu lagi, betul. Kak.
0: Perlu lagi pemikiran yang matang begitu ya, ketika kita akan membuat besar usaha ini, apakah nanti bisa kembali modal dan lain sebagainya, ini harus dipikirkan, gitu ya. Ada ketakutan-ketakutan barangkali ini, Mbak Maya? Tidak?
1: Sebenarnya sih tidak, Kak, cuman lebih baiknya supaya enak tidur aja sih, Kak. Nggak mikir-mikir, digedor-gedor.
0: enak tidur sambil menikmati apa namanya lezatnya sambal roa, gitu benar, ya. Aduh, memang sambal roa ini sangat apa ya, sangat terkenal gitu ya di mana-mana. Kalau saya kemana-mana, sambal roa itu punya Sulawesi ya. Oh iya, termasuk juga bawang goreng ya, karena bawang goreng ini kan di Jawa sebenarnya ada banyak bawang goreng, tapi rasanya memang tidak sama seperti di Palu. Nah, kalau produksi dari bawang gorengnya Neng Maisa kayak mana ya nih, Mbak Maya?
1: Apanya, Kak?
0: Untuk bawang gorengnya?
1: Iya, bawangnya bawang batu, ya.
0: Bawang batu, ya. Masih tetap ready juga ya dibuat?
1: Tidak, Kak. Dia kalau ada yang perlu, maksudnya ada yang pesan gitu, kira-kira dia enggak mendadak gitu. Misalnya dia pesan untuk minggu depan, saya bisa layani, tapi kalau mereka pesan tapi butuhnya untuk malam, pas saya stokku kosong, saya biasanya alihkan ke teman yang punya bawang goreng. Tapi yang karena mereka tahu saya apanya produkku, maksudnya mereka sudah ini langganan nih, Kak, ya, maksudnya mereka udah tahu pasti yang mereka beli ini rasanya begini. Nah, tapi saya bilang sama teman pelanggan, ini bukan bawang saya, bawang teman, tapi untuk
0: rasa
1: dan kualitasnya insya Allah bagus gitu. Jadi beberapa teman juga saya biasanya ambilkan untuk saya bantu jualkan lagi gitu, Kak.
0: Baik, jadi memang kalau dari produk Neng Maisa sendiri ini belum ada kemasan yang disiapkan bawang goreng ini ya, kecuali nanti ada PO gitu ya. Baik Mbak Maya, kalau saya melihat di sini kan beragam kemasan begitu ya, ada abon, ada sambal cumi, kemudian ada sambal roa. Nah, untuk pengemasannya sendiri ini Mbak Maya dapatnya dari mana? Ini dari Palu atau dari luar kota Palu ini?
1: Dia punya ini,
0: kemasannya.
1: Kemasan kalau yang untuk sambal, saya di Palu, Pak. Kak,
0: di Palu,
1: di rumah produksi. Ya, itu salah satu mungkin pemerintah mempermudah kita, Kak, ya. Kita itu UMKM ya, harganya juga murah, dikasih gitu di rumah produksi
0: di mana
1: ya, samping RR ini.
0: Baik.
1: Kalau yang untuk ini apa namanya, untuk abon ini, ini harus dari Jawa pesan. Pesan dari Jawa.
0: Belum ada di Palu atau gimana nih, Mama ya?
1: Kalau untuk
0: yang abon,
1: iya, kayaknya belum ada, Kak. Dia punya kemasan di sini, alat ininya yang begini full printing. Kita harus pesan dari Jawa.
0: Melalui online berarti ya?
1: Melalui online. Ini kemarin ini bantuan dari kegiatan yang saya ikuti di SIGI dari pemerintah, kegiatan Gampiri Lestari. Jadi kita enggak dikasihkan uang tunai, ya bagus juga sih sebenarnya, karena kan kita namanya mak-mak juga, kita kalau lihat uang, Kak, takutnya yang harapan pemerintah di supaya maju kalian ini kita pakaikan untuk apa, kalian mau pesan apa, mau beli apa, mereka itu ya tadi
0: yang dibutuhkan, kan, gitu,
1: dibutuhkan
0: ya?
1: Berarti
0: memang kemasan ini memang sudah dibantu juga oleh pemerintah, tapi itu dibayar ya
1: dari mereka, Kak,
0: dari mereka
1: ya, kita cuman terus desainnya mereka, para ini kakak-kakak di Gampiri tadi Lestari ini yang desainkan, mereka yang pesankan, gitu. Mereka tanya sukanya bawa dari bagaimana, begini-begini, gitu, Kak.
0: Oke, baik. Baik, tentunya perjuangan daripada produk Neng Maisa ini kan luar biasa gitu dari 2017. Kita mau dengerin dulu nih Mbak Maya, apa sih tantangan terbesar begitu yang dihadapi selama ini?
1: Tantangan ya, besar.
0: Apa ya tantangannya ini? Yeah. Sejak menjalankan usaha dari produk Neng Maisa ini.
1: Tantangannya sih begini, sebenarnya bukan tantangan sih kayak ya namanya kita apa ya, biasanya begini, kita pebisnis yang memang kuat modal kak ya bukan saingan sih, maksudnya mereka kan kuat modal nih, jadi apa mungkin ya dari segi apa nah mereka bisa cepat kembangkan cepat karena modal mereka ini banyak, mereka bisa tampung bahan-bahan baku, iya begitu kak. Sebenarnya kok tantangannya
0: berarti modal gitu ya, ya modal usaha ya,
1: para pesaing-pesaing inilah sih sebenarnya pebisnis yang banyak modalnya. Kita kan cuman itu tadi kalau dipikir-pikir sudah ditawarin juga kalian nggak mau ambil gitu, lebih suka nyenyak tidur daripada ditanya-tanya.
0: Tapi ini tantangan sebenarnya, Mbak Maya ya. Kalau sudah diberikan kemudahan begitu, kalau nggak dicoba kapan lagi ya. Benar. Jadi sesuatu tuh yang menantang itu kadang-kadang bisa menghasilkan sesuatu yang baik.
1: Iya,
0: mudah-mudahan nanti bisa di apa namanya, bisa di, lebih dibesarkan lagi, bisa diterima tantangan itu.
1: Amin, insyaallah.
0: Baik-baik, oke. Kalau dari komunitas UMKM sendiri, sesama UMKM gitu, pengalaman dari Mbak Maya, bagaimana, bagaimana, apa hubungan para UMKM ini? Bagaimana Mbak Maya bersama teman-teman ini saling menguatkan, gitu, saling mensupport? Iya. Seperti apa pengalamannya Mbak Maya?
1: Ya, alhamdulillah kita memang ada grup juga kak, di grup UMKM gitu. Nah, semua informasi atau apa begitu, sampai informasi nonton pun ada semua di situ.
0: Oh, gitu, lengkap ya?
1: Lengkap. Jadi sesama UMKM kita yang ada di Palu, alhamdulillah selama ini yang maupun yang dari Sigi maupun yang dari Palu itu semua kita tuh pada kompak gitu, saling support gitu.
0: Saling memberikan semangat.
1: Iya, saling memberikan semangat. Jadi ada yang kosong produknya, butuh diambilkan produk teman, dijualkan gitu.
0: Baik. Baik Mbak Maya, kalau melihat peluang UMKM kuliner Sulawesi Tengah saat ini, apa peluang peluang terbesar begitu yang Mbak Maya lihat?
1: Peluang terbesar.
0: Apakah sambal ini gimana nih? Ya,
1: peluangnya ya kalau karena saya masih bergelut di sini kak. Peluang saya tetap merasa ini peluang
0: baik ya.
1: Peluang baik dan dia pasti tidak akan habis orang minati.
0: Gampang dibawa-bawa juga ya.
1: Praktis, ya kak, benar. Dia selain praktis, terus dia murah juga kak. Terus apa namanya, salah satu alternatif mau dari apa zaman ibu-ibu atau zaman-zaman anak muda. Anak muda ya sekarang kan milenial suka yang juga yang pedes-pedes mereka. Betul. Gitu, jadi untuk praktis buat anak-anak kos juga, anak-anak yang merantau, jadi mereka ingin makanan khas orang tua atau khas Palu itu merantau mereka bisa dapat juga, walaupun pesan melalui online.
0: Berarti yang mau ke luar negeri juga boleh dibawa ya?
1: Iya kak.
0: Kan kalau di luar negeri persambelan ini jarang ya?
1: Iya kak.
0: Jadi salah satunya produk dari Neng Maisa ini boleh menjadi bekal Anda ketika akan bepergian gitu ya. Baik, kalau melihat anak-anak muda saat ini ya, mungkin juga Mbak Maya bisa memberikan apa ya? Bisa memberikan masukan-masukan untuk anak-anak muda. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang apa yang kreatif begitu Mbak Maya ya. Kalau Mbak Maya melihat mereka saat ini seperti apa, mungkin juga bisa memberikan pesan-pesan kepada mereka. Saya yakin bahwa anak muda sekarang ini juga sudah tidak ada yang merasa malu begitu untuk berjualan. Benar, gimana pandangan Mbak Maya?
1: Iya Kak, benar. Justru kalau kita mau bilang kita mau kasih mereka apa namanya? Penyemangat, justru kita sebenarnya melihat mereka yang jadi semangat. Iya. Anak-anak sekarang tuh, anak-anak muda sekarang tuh kan lebih kreatif mungkin. Kalau kita mungkin monoton inovasinya cuma begini, mereka mungkin lebih bisa bikin mungkin sambal roa isi apa gitu, roa isi apa gitu, apa kue burger mungkin isi, mungkin mereka lebih
0: inovatif mereka, gitu ya.
1: Makanya cuma pesan tetap terus berkarya.
0: Oke, okay, baik. Karena memang ini pada menjamur-menjamur nih teman-teman usaha ya.
1: Iya benar
0: kan. Di Kota Palu ini kan semakin ramai gitu.
1: Ramai.
0: Gimana Mbak Maya melihat ini apa namanya perkembangan Kota Palu dengan UMKM yang ada?
1: Iya.
0: Apakah ada ketimpangan atau kayak mana ini?
1: Apa ada apanya?
0: Ada ketimpangan mungkin hanya di sekitar sini aja nih Kota Palu yang ada UMKM-nya, di sini nggak ada. Nah, gimana kalau Mbak Maya melihat?
1: Tidak, kalau saya melihat kak ya sangat, iya kak, sangat. Sekarang itu kalau dulunya waktu saya dulu itu pada saat itu yang jualan di medsos itu Facebook dulu kan Facebook itu masih bisa dihitung jari, bahkan waktu jualan sambal dulu itu belum ada setahu saya lalu itu mereka langsung ke toko oleh-oleh. Sekarang dengan ada UMKM kan
0: semakin mudah untuk dijangkau ya,
1: makin mudah orang jual akses mudah didapatkan dan mungkin lebih varian-varian ya lebih
0: baik.
1: Banyak
0: sih, artinya lebih maju lagi,
1: lebih maju ya lebih semangat lagi kita lebih, sih lebih. Karena lagi di sana jangan dulu jangan ketinggalan kita juga pergi.
0: Ibu-ibu ini nggak mau ketinggalan juga ya, pokoknya apa namanya terus memberikan promo-promo yang menarik.
1: Iya,
0: nah kalau ada yang ingin produk dari Neng Maisa ini didapatkan di mana ini Mbak Maya?
1: Oh ya, kalau saya domisili saya itu di Tinggede.
0: Di Tinggede
1: bisa langsung ke Tinggede, Jalan Doi Masua, atau bisa langsung kalau ingin produk atau bisa ke Baruga.
0: Oke, di wali kota ya.
1: Di wali kota dengan tadi itu di medsos bisa ada,
0: di
1: sosial media ada.
0: Namanya Neng Maisa gitu.
1: Neng Maisa ya.
0: Jadi Facebooknya, IG-nya semuanya Neng Maisa.
1: Semua ada ya Neng Maisa.
0: Jadi sudah ada nama produknya begitu ya, Neng Maisa, dicari aja. Ada nggak yang pernah coba ini produk dari Neng Maisa? Ya. Dan ternyata memang banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena memang Neng Maisa ini berproduksi terus, ya. Berarti banyak peminatnya.
1: Banyak peminatnya.
0: Banyak peminat dan banyak yang suka, banyak penggemarnya, gitu ya.
1: Atau ini kak, apa? 1-2 hari kan? Besok itu ada pameran di sini ya kak, Festival Rakyat.
0: Festival Rakyat di mana nih?
1: Di Lapangan Immanuel.
0: Di atas ya.
1: Ayo.
0: Yang mau.
1: Ada standnya Neng Maisa.
0: Neng Maisa di sana juga ada, ya. Dimulai dari jam berapa ini, Mbak
1: itu
0: Maya?
1: Itu mulainya sore besok.
0: Besok sore.
1: Iya.
0: Berapa hari di sana?
1: Itu dari tanggal 14 sampai tanggal 20 kak.
0: Wih, selama juga ya. Jadi para UMKM ramai di sana nih ya.
1: Semua UMKM tuh bertebaran di sana kak. Bingung pembelinya.
0: Jangan bingung. Pokoknya tetap nanti dilirik juga Neng Maisa ya. Oke, baik. Itu tadi ya, ketika ingin mendapatkan produk daripada Neng Maisa ini bisa langsung di Facebook atau di IG atau bisa besok jalan-jalan di Lapangan Immanuel ya, di sana ada standnya juga. Dan yang terakhir nih kayaknya nih ya, Mbak Maya, sebelum kita berpisah mungkin harapan Mbak Maya selaku UMKM yang saat ini memang sudah punya pangsa pasar begitu ya, sudah memproduksi rutin setiap sebulan dua kali begitu. Apa yang menjadi harapan kedepannya ini Mbak Maya tentang produk daripada Neng Maisa ini, kemudian harapan juga ke pemerintah seperti apa?
1: Ya harapan saya semoga gitu dengan usaha saya ini bisa berdampak baik buat orang sekitar. Keinginan saya kan memang ingin apa, kita itu ingin menciptakan kemandirian untuk perekonomian.
0: Tadi saya mau tanya juga berapa banyak nih anggota daripada Neng Maisa ini membantu untuk memproduksi?
1: Ada 3 orang kak.
0: 3 orang.
1: Ya, 3 orang.
0: Dari keluarga sendiri atau?
1: Itu ya, itu ada dari anak kuliah, ada yang 2 ini keluarga sendiri.
0: Okay.
1: Kemarin ada ibu-ibu. Ya itu tadi saya bilang pas masuk puasa meninggal kak. Jadi pengganti keluarga sendiri yang untuk menggantikan itu.
0: Okay.
1: Kalau yang satu mungkin karena sudah tua kemarin tuh
0: izin istirahat
1: sudah istirahat dulu. Karena memang saya pekerjaku kalau yang kemarin-kemarin dulu tuh kemarin-kemarin tuh kak, yang saya suka yang tua-tua kak.
0: Lebih telaten ya.
1: Mereka lebih telaten, tidak pegang HP kak. Nah, gitu, disiplin.
0: Iya. Gitu, betul. Baik. Apa yang menjadi harapan kedepannya nih, Mbak Maya?
1: Ya harapan saya semoga bisa meningkatkan apa perekonomian yang mandiri, bisa membantu keluarga, terus bisa bermanfaat atau bisa bermanfaat untuk orang sekitar, maksudnya sesama kita bisa, mereka juga bisa bekerja sama, maksudnya bekerja samanya gini, meningkatkan mereka punya ini, bisa merangkul mereka untuk sama-sama ini
0: untuk
1: meningkatkan lapangan pekerjaan buat orang sekitar,
0: meningkatkan
1: saya
0: ekonomi,
1: berekonomi
0: juga, membantu ekonomi ya. Baik, itu memang berawal dari hobi ya Mbak Maya ya, hobi. Yang suka sambal, yang suka apa, terus tiba-tiba berinisiatif untuk memproduksi, menjadikan lahan cuan.
1: Iya. Benar kayaknya kan sayang gitu
0: hobi. Jadi ini namanya hobi yang menghasilkan.
1: Oke.
0: Baik, Neng Maisa, produk yang luar biasa, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang ya.
1: Insya Allah.
0: Berharap juga bisa sampai ke luar negeri kalau perlu.
1: Iya.
0: Karena kita juga perlu memperkenalkan produk-produk lokal kita keluar, karena Indonesia tuh kaya dengan rempah-rempah yang masya Allah gitu sambal, apalagi nih bawang-bawangan, banyak sekali yang memang dari dulu kan Indonesia dikenal dengan itu. Apalagi kalau memang ini sudah dibuat dalam satu sebuah cita rasa, yang menu makanan gitu, yang bisa dikemas, kemudian bisa dinikmati dan bisa dibawa-bawa ini oleh-oleh ya. Benar. Ini perkembangan yang masya Allah banget ini ya.
1: Iya.
0: Dibanding dulu agak dibanding susah dulu, gitu ya.
1: Keinginan sih itu ya, bisa langsung bukan cuma di Indonesia kayak ya, seperti yang kakak bilang ke luar negeri. Kalau sekarang kita ke luar negerinya itu produk kita cuman istilahnya kayak orang saja beli,
0: mereka bawa.
1: Kalau bisa ini enggak, selain itu kita juga bisa langsung dapat istilahnya
0: kesempatan
1: investor apa yang langsung bisa
0: mudah-mudahan nanti bisa terwujud begitu impian-impiannya ya. Baik, terima kasih banyak untuk owner yang luar biasa, owner dari Neng Maisa, Andi Maya Latif, sudah hadir di RRI Palu. Sukses selalu ya. Dan semakin semakin keren usahanya, semakin maju, semakin berkah barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, baik pendengar, demikian perbincangan kami di program UMKM Bicara sore hari ini bersama produk dari Neng Maisa, ya Mbak Andi Maya Latif. Semoga perbincangan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin mencintai dan juga mendukung produk-produk lokal yang berkualitas, sehingga mampu menjadi kebanggaan Sulawesi Tengah di pasar nasional bahkan internasional. Baik, saya Marini mengucapkan terima kasih. Kita berpisah bersama Mas Irfan. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baik, Prof. Satu RRI Palu, pendengar kita akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju, bergabung bersama RRI Kendari.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
2: Sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
3: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Kenapa kami melarang? Karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
2: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
4: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
2: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
0: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
5: Sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi, yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
6: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha Roti Maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik Roti Maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik Roti Maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi Roti Maros saat ini. Menurutnya, Roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
7: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi Roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini Roti Maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawakan oleh-oleh nih, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
6: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
8: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
9: Ini kenapa memilih singgah di Salendrang?
8: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
9: Setiap lewat ya?
8: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Panu baru, fresh. Iya.
9: Makanya enak.
8: Nyaman, iya.
9: Tambah lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
8: Oh iya, banyak.
6: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
5: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
10: Ya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
10: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
11: orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat
12: lain. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan benteng Keraton Wolio di Kota Baobab merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Baobab, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
11: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
12: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Baobab untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
11: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, gubernur di sini dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Baobab, di Buton. Dan
12: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Baobab, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Baobab, Herol Mulku melaporkan.
10: Sekian informasi terkini dari Kota Baobab. Kembali ke Yesi di Pro 1 Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Baobab. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
13: Baik, selamat sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
13: Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Tojo Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulu Bongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif. mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
15: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
14: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar, kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
16: Iya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
16: Baik, dari RRI Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo Untad terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research Untad yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Untad, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, Untad terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan Untad sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
18: Karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Jadi kita terbuka.
17: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, Untad juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
16: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
0: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yesi, dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026 Veronica.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
21: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama, karena kan hasilnya sebentar malam baru final result toh, baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik, komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik, terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain, sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
20: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
21: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage, kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan, karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah, satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit, yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya, jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor, jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya, kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
20: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
21: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice, jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia, jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget, nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya, kenapa ini ya, saya tuh baru notice kemarin, oh ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
20: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
21: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk, dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding, karena tujuannya dalam 3 hari event kita banyak dilihat orang dan after salesnya harus lebih bagus, karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah, karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kau bisa dapat market yang lebih luas. Nah sama pun seperti kayak penari-penari itu, biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customernya banyak terhadap brands kayak gitu.
20: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
1: Selamat sore Yesi.
0: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
1: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya, dilaporkan oleh reporter kami Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya, komposisi nilai saya berdua wakil belum termasuk di sini, ya.
3: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore Mariani.
4: Selamat sore rekan Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
4: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Buol mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSUD Mokoyuri Buol. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
22: Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol tadi malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu bangunan yang terdampak yakni ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSU Mokoyuri Buol. Penanggung jawab ruang IGD Rumah Sakit Mokoyuri Darmawati mengatakan pelayanan gawat darurat untuk sementara dipindahkan di area luar bangunan. Langkah tersebut diambil karena kondisi gedung IGD dinilai belum layak digunakan setelah terdampak gempa. Meski pelayanan dilakukan di luar gedung, pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap berjalan. Petugas kesehatan

0: pihaknya memastikan pasien saat ini yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
1: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang gawat darurat insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kavi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
2: Tetap juga tetap pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5.4, menjaga namun tetap waspada.
0: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
3: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
4: Baik, terima kasih Mariani. Informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju. Edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sundatima Yesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada

0: perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Asa Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu.
1: Alladhi
2: yuwaswisu
1: al-wujudu
2: yuwaswisu
1: al-wujudu
2: fi
1: suduri al-nubu
2: yuwaswisu

tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu." Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
3: Baik, Pak.
1: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
1: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang. Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini di edisi hari Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, kembali kita bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Tentunya bahagia rasanya, RRI Palu hampir setiap harinya, setiap Senin sampai Minggu dan seperti itu seterusnya untuk program Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kesempatan kali ini kami akan menghadirkan program Ngobrol Bareng Komunitas itu bersama teman-teman dari SMK Negeri 1 Tori Bulu, sebuah sekolah yang telah membangun budaya peduli lingkungan melalui program Adiwiyata dan langkah-langkah nyata seperti penghijauan, penghematan sumber daya yang ada sampai keterlibatan seluruh siswa-siswi untuk menjaga itu menjadi bukti bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan pendidikan. Nanti kita akan bahas bersama teman-teman hari ini, dan melalui perbincangan ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan, komitmen, tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari SMK Negeri 1 Tori Bulu. Tentunya ada inovasi yang mereka hadirkan di sana, dan satu hal menarik, pengalaman ini dapat kemudian dibagikan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Parigi Motong dan sekitarnya, termasuk juga di Kota Palu. Dan sama-sama kita akan sekali lagi menjaga bumi kita demi masa depan yang lebih baik. Dan pendengar, bersama kami di program Ngobrol Bareng Komunitas, Anda juga dapat menyaksikan tayangan live kami di YouTube RRI Palu dan juga melalui FM 90,8 MHz. Telah hadir di studio kami untuk malam hari ini ada guru dari SMK Negeri 1 Tori Bulu, ada Pak Kobang S. Yusuf, S.Pd. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu.
1: Ya.
0: Oke. Aman kan?
1: Aman.
0: Kemudian ada Julia Safitri. Ini adalah ketua OSIS di SMK yang sama, SMK Negeri 1 Tori Bulu. Selamat malam, Dek.
2: Malam.
0: Ini sama juga, hadir di RRI Palu. Ini yang magang juga, Pak, ya?
1: Iya, ya, magang juga.
0: Berapa bulan di sini?
2: Tiga.
0: Tiga bulan?
2: Iya.
0: Yakin tiga bulan?
2: Yakin.
0: Kerasan? Amin ya. Oke lah, sebelum kita lanjut, saya ke Pak Komang dulu, mungkin bisa memperkenalkan diri dan mata pelajaran yang Pak Komang ampu di SMK Negeri 1 Tori Bulu itu apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, pada malam hari ini saya perkenalkan diri saya, nama Komang S. Yusuf, S.Pd.Gr. Saya mengajar di SMK 1 Tori Bulu mengambil bahasa sastra.
0: Sastra ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Jadi bergabung di SMK Negeri 1 Tori Bulu terhitung sudah berapa tahun, Pak Komang?
1: Ini berkisaran sudah 14 tahun.
0: 14 tahun?
1: Iya, 14 tahun.
0: Senior dong berarti ya?
1: Senior sekali, Pak.
0: Oke, yang menjadi keunggulan di SMK Negeri 1 Tori Bulu apa, Pak? Yang dibandingkan dengan SMK-SMK yang ada di sekitar di Kabupaten Parigi Motong?
1: Baik. Kalau masalah keunggulan di SMK 1 Tori Bulu itu tentu banyak, Pak. Ya, tentu yang pertama, SMK 1 Tori Bulu itu menciptakan suasana kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, itu yang target kita, bahwa menjaga kebersihan sekolah itu sangat penting, karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Nah, itu yang kita jalankan dan terapkan di sekolah SMK Tori Bulu. Dan juga pada kesempatan ini, pimpinan kami, Ibu Kepala Sekolah, itu selalu menyarankan menerapkan 5S agar siswa itu terbiasa dengan memberikan salam, senyum, sapa terhadap sesama warga sekolah. Itu yang selalu diterapkan di dalam kehidupan keseharian kami. Dan kami juga bisa menyampaikan bahwa di sekolah kami itu ada memiliki komitmen menjaga kebersihan itu dalam konteks bersama. Jadi kebersihan itu sekolah itu dijaga oleh semua warga sekolah yang ada di sekolah SMK 1 Tori Bulu itu.
0: Itu konsepnya sejak kapan diterapkan 5S tadi itu ya?
1: Ya, ini 5S ini sudah diterapkan ketika pimpinan kami itu Ibu Siti Nursia tahun 2013.
0: Ibu Siti Nursia kepala sekolah?
1: Iya, kepala sekolah kami.
0: Pada. Modelnya itu apa ya? Kan datang senyum, ya, sapa.
1: Ya.
0: Itu ada model kayak TK-TK itu nggak yang ada begini-begini? ada yang perlukan? Gak ada ya?
1: Oh, tidak, oh,
0: gak ada.
1: Ada.
0: Saya kira ada kayak gitu. Oke deh, karena hari ini Ibu Kepsek mudah-mudahan bisa menyaksikan nanti. Saya berharap setelah Pak Komang, nextnya Ibu Kepsek bisa hadir di RRI Balu ya, Ibu Siti ya. Oke, penting gak sih pendidikan vokasi atau SMK itu di era sekarang, Pak? Karena pendidikan vokasi lebih dikedepankan timbang pendidikan yang lain.
1: Ya, sangat penting sekali lah, Pak.
0: Kayak mana pentingnya di penerapan di SMK Negeri Toribulu?
1: Iya, di dalam penerapan SMK Toribulu itu kan tentu kita menjaga kebersihan, kemudian kita itu menerapkan saling menghargai dan saling menghormati dalam kehidupan keseharian di sekolah itu, Pak. Itu yang mungkin yang menurut saya pentingnya di vokasi dalam keseharian itu, Pak.
0: Oke, sebelum saya ke Juli ya, Juli gitu ya, manggilnya Juli lebih keren daripada Julia. Satu dulu saya ke Pak Komang. Pak Komang, program kalian yang tersedia di SMK Negeri 1 Toribulu apa?
1: Ini di sekolah kami itu ada 3 keahlian. Yang pertama dibuka itu adalah pertanian. Kemudian yang kedua jaringan komputer. Dan ketiga LANKES, layanan kesehatan, Pak.
0: Okay.
1: Ada 3 jurusan.
0: 3 jurusan ya?
1: Iya.
0: Kemudian mutu luaran itu sampai hari ini kemana saja teman-teman pasca lulus dari SMK 1 Toribulu?
1: Ini ada ya.
0: Kan ada pertanian tadi ya, pertanian, LANKES sama TKJ.
1: Iya.
0: Itu mereka lanjutkan kemana rata-ratanya?
1: Rata-ratanya yang LANKES itu ada ke langsung ke jenjang kesehatan. Contoh dia ada di sekolah di Widya Nusantara.
0: Oke.
1: Kemudian ada di
0: yang Kesmas itu ya,
1: yang di Mamboro.
0: Oke.
1: Dan alhamdulillah sudah ada juga yang terangkat jadi pegawai dan ada juga yang sudah mengabdi di rumah sakit Sienjo.
0: Oh gitu ya. Ya.
1: Kalau yang lain-lainnya juga sudah ada yang berhasil.
0: Hebat-hebat berarti ya, SMK Toribulu nih ya. Oke dah. Juli, kenapa milih di SMK Negeri 1 Toribulu? Emang rumahnya di Toribulu juga?
2: Iya, rumahnya dekat, berdekatan sama sekolah.
0: Tapi kalau ada sekolah lain gak milih yang lain? Gak?
2: Tetap milih SMK Negeri 1 Toribulu.
0: Takut juga aku milih sama Komangnya. Apa sih keunggulan dari SMK Negeri Toribulu? Kan sebelum Juli sekarang kelas berapa ya?
2: Kelas 3.
0: Kelas 12 berarti ya. Kelas 12. Dulu dapat gambaran pasti tentang SMK Negeri Toribulu dari senior-senior ya?
2: Iya.
0: Apa sih yang hebat dari SMK Negeri Toribulu selain disampaikan Pak Komang tadi?
2: Oh, kalau menurut saya dari pertama sebelum saya masuk di SMK itu memang Kak bahwasanya SMK itu sudah dari dulunya sudah terkenal dengan kebersihannya, keasrihannya, lingkungannya yang sangat kalau dibilang bisa fantastik sekali.
0: Begitu Kak.
2: Banyak sekali pepohonan, rindang, asri. Pokoknya pas pertama masuk di SMK, sebelum masuk kami kan jalan-jalan bersama teman-teman. Jadi pas kita lihat, wah SMK ini sangat hebat. Karena kenapa kita tidak pernah lihat di sekolah lain? Karena pernah biasa jalan-jalan ke sekolah lain, pepohonan itu agak kurang, tidak terlalu banyak. Tetapi pas kita datang di SMK, kita seperti datang ke wisata-wisata.
0: Apa sih yang ditanam sama teman-teman di atas sana? Pohon apa?
2: Ada banyak sekali bunga-bunga, pepohonan, bunga seperti macam-macam bunga ada lah pokoknya semuanya di sana bisa ada, semuanya bisa dibilang ada. Pepohonannya banyak sekali.
0: Banyak pepohonan ya. Kalau ini kan tadi sudah kita singgung di awal, nanti kita akan berkembang sama Pak Komang. Sekolah kegiatan apa sebagai sekolah Adiwiyata ya? Sekolah Adiwiyata yang SMK Negeri 1 Toribulu. Kegiatan peduli lingkungan yang paling sering Juli ini siapa namanya, Dek? Namamu siapa? Tia situ? Nah, ini kan bertiga pasti ikut ya. Kegiatan yang paling sering diikuti apa? Yang kegiatan masalah peduli lingkungan. Kan sekolah Adiwiyata di SMK Toribulu.
2: Oh, banyak kok. Biasanya kami itu pada saat mau menjelang berapa setiap bulan paling ada event pertama pembersihan pesisir pantai. Kami pasti rutin pembersihan pesisir pantai. Nah, setelah itu kami barusan ada proker penanaman mangrove. Kami itu penanaman mangrove kemarin penanaman mangrove ada bekerja sama dengan PT PLN Parigi. Terus kami direkomendasi untuk salah satu bekerja sama dengan mereka. Terus kami kemarin menanam bibit ada 100 lebih pohon mangrove. Terus yang lainnya bisa pembersihan sungai, penanaman bambu di sekitaran sungai.
0: Gitu ya.
2: Pembersihan lingkungan warga-warga, kami pun masuk ke lingkungan warga-warga. Terus di depan rumah warga itu kami tanamkan bibit lagi. Bibit-bibit tanaman, pohon-pohon ya.
0: Pantas nggak salah saya. Saya tadi siang tadi sempat ketemu Pak Komang. Siapa sih paling cerewet di tempatnya Pak Komang? Katanya kamu katanya. Gitu ya, Juli katanya.
1: Juli,
0: Juli paling cerewet. Ternyata benar juga Pak Komang. Yeah, cerewet banget ya. Yeah. Oke, okay. Manfaat dari program Adiwiyata di sekolah itu apa sebenarnya yang dapat sama Basut ya sama Juli itu apa? Manfaat dari program Adiwiyata?
2: Manfaat program Adiwiyata yang pertama itu kita kan biasa di rumahnya itu di rumah itu tidak terlalu terbiasa dengan kebersihan, tetapi pada saat kita sudah merasakan yang bagaimana itu sekolah dan kita sudah merasakan bagaimana didikan yang ada di sekolah, jadi kami pas pulang itu melihat kayak ada sampah, kami itu langsung ambil karena sudah terbiasa dari sekolah, karena di sekolah tidak ada itu yang namanya sampah plastik satupun, tidak ada pipet-pipet makanan-makanan, tidak ada pernah yang berserakan, pasti cuman sampah itu sampah-sampah daun yang berjatuhan.
0: Itu kamu terapkan di rumah juga?
2: Iya, sudah karena kita terbiasa dari sekolah, didikan dari sekolah, jadi kebiasaan itu kita bawa-bawa di rumah. Jadi biasa orang tua itu, kau pertama sebelum sekolah di sini kau belum begini, tapi semenjak kau sudah sekolah di SMK Negeri 1 Tarbiyah, tapi sudah berubah dan begitu.
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Ada nomornya ibumu kak? Nomornya ibumu ada gak?
2: Ada.
0: Satu dulu sebelum saya ke Pak Komang lagi. Yang paling Juli sukai dari pembelajaran di jurusan apa sih Juli namanya?
2: TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Apa yang paling disukai di situ?

0: pada saat kita sudah ambil jurusan itu terus sudah sekolah di SMK Negeri 1 Teribulu, kita pemahamannya kita itu lebih luas lagi. Lebih kayak dibilang kita bukan juga mau hampir semuanya, tetapi kita sudah banyak tahunya.
1: Gitu ya.
0: Yang awalnya tidak, tetapi sekarang sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat.
1: Oke deh, nanti bisa bertempur sama Mas Anjas ya. Dia jagonya itu. Oke. Pak Gobang, ini menyahuti apa yang disampaikan Juli tadi. Kalau untuk proses pembelajaran praktik di tempat Anda supaya siswa itu benar-benar siap menghadapi dunia kerja kayak mana, Pak? Kan menyahuti apa yang disampaikan tadi Juli dan teman-teman bahwa mereka dulunya taunya sedikit, telah bergabung di SMK Negeri 1 jadi tahu banyak. Proses seperti apa, Pak? Proses pembelajaran praktik di tempat Anda?
2: Nah, itu kalau untuk proses pembelajaran, itu kami di sekolah itu sudah disiapkan ruangan.
1: Oke.
2: Okay. Ruangan untuk betul-betul melaksanakan praktik dengan guru yang memiliki kompetensi, kompetensinya masing-masing. Jadi kalau anak-anak untuk praktik di jaringan komputer itu sudah disiapkan ruangan untuk belajar tentang mempelajari Word, Excel dan lain sebagainya untuk pengetikan, bahkan langsung diajar di praktek langsung oleh gurunya. Itu ada saudara saya Pak Edo, Eskom, dia itu
1: Pak Edo yang jago di situ.
2: Iya, jago. Dia kalau komputer jago sekali itu. Dan saya lihat ini Julia ini merupakan anak didiknya yang paling boleh dipaling disayang begitu, karena apa-apa pasti Pak Edo dengan Julia ini selalu berkomunikasi dia. Dia itu kalau Pak Edo itu memberikan pemahaman, dia praktek langsung, Pak. Langsung dia praktek sehingga anak-anak langsung dia paham. Kalau contoh berikan materi untuk ngeprint, dia langsung ajar ngeprint seperti ini gitu, langsung keluar hasilnya. Gitu.
1: Equipmentnya lengkap enggak? Peralatan di tempat Anda di SMK?
2: Perlengkapan itu sangat
1: sarana lengkap. Pendukung maksud saya.
2: Sangat mendukung.
1: Oh, gitu.
2: Sangat, iya, lengkap sekali. Sangat lengkap sekali, bahkan ruangan lab komputer, ruangan lab pertanian ada, lab lankes juga ada. Dan memang saya lihat ini di sekolah kami itu untuk lab-lab komputer itu lengkap sekali, Pak.
1: Lengkap. Pak Komang, ini kan ketika kita berharapkan SMK ini kan memang dalam artian tanda kutip siap kerja ya. Pasca dia lulus siap kerja, entah dia mau melanjutkan ke dunia pendidikan lebih tinggi, misalnya ke kuliah dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya malam hari ini, sejauh mana sih kerjasama yang dilakukan pihak sekolah dengan dunia industri? Ini kan untuk mendukung kompetensi teman-teman adik-adik kita ini.
2: Ya.
1: Kerjasamanya dibangun sampai saat ini di mana, Pak?
2: Ini sudah ada dibangun dari dunia pertanian.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa sekolah SMK 1 Teribulu ini, saya dengan ibu kepala sekolah itu akan mengadakan kerjasama dengan pembibit-pembibit yang ada di desa Buranga itu. Itu anak-anak itu supaya mampu untuk menyambung samping.
1: Oh, ada penangkar.
2: Ada penangkar.
1: Okay.
2: Nah, itu sambung samping, dan memang kalau sudah itu diterapkan, maka anak-anak ini dia bisa bekerja sama dengan penangkar bibit. Bahkan dia juga bisa akan jadi pengusaha bibit karena dia sudah ilmu yang didapatkan sudah ada.
1: Oh, berarti ini adik-adik kita ini dibekali kemampuan berwirausaha ya.
2: Iya, iya. Iya.
1: Hebat.
2: Dibekali, Pak.
1: Oh, gitu
2: karena
1: ya.
2: Karena kebetulan di kampung saya itu di Desa Purang itu memang di situ mayoritas masyarakatnya itu terjun di dunia pertanian. Itu tentang pembibitan. Jadi bibit coklat, bibit rambutan dan durian dan lain sebagainya. Jadi dia masalah sambung samping dia sudah paham. Jadi anak-anak yang lulus dari SMK 1 Teribulu itu sudah ada yang kerja ikut di Desa Buranga itu untuk dia kerja sama sambung samping itu. Jadi dari situ dia tak menambah pengalaman. Jadi sudah ada kerjasamanya dengan pengusaha-pengusaha pembibitan itu, Pak.
1: Itu sambung samping apa ya? Coklat.
2: Ya ini yang
1: sama
2: yang,
1: durian.
2: Yang marak ini durian, kemudian coklat, kemudian ada juga yang ini yang sangat susah di saya perhatikan di sambung samping itu, sambung samping duku itu.
1: Duku.
2: Nah, duku. Nah, itu kan orang bilang langsat, tapi ini kalau duku ini jauh lebih manis daripada langsat itu. Jadi itu yang anak-anak yang mau dipelajari ini. Gitu.
1: Apa ya namanya kalau sambung samping? Entris ya?
2: Ya.
1: Entris ya?
2: Sip,
1: gitu. Entris ya. Oke. Okay. Kami lebih paham kayaknya. Ya. Tapi kalau boleh tahu nggak berapa jumlah keseluruhan siswa yang ada di SMK 1000?
2: Yang saat ini?
1: Iya.
2: Ini kurang lebih sekitar 300 lebih ya. 300 lebih.
1: Dan 300 lebih ya.
2: Iya, karena yang sekarang ini yang baru masuk ini sekitar 80-an ya. 80 lebih.
1: Berarti animonya cukup tinggi, di tempat
2: Pak.
1: Anda?
2: Iya, cukup tinggi, Pak.
1: Proses seleksinya kayak mana, Pak? Kalau misalnya itu?
2: Kalau proses seleksinya ini kalau di sekolah kami itu kami persilakan dia untuk memilih jurusan terlebih dahulu. Artinya jurusan mana yang dia inginkan. Kemudian kalau kita lihat nanti

0: rombelnya cukup apa tidak.
1: Oke, okay,
0: ya. Jadi kan kami lihat itu anak-anak di situ kalau masuk di SMK itu dia sudah sebelum masuk dia sudah punya niat. Dia, oh saya mau masuk.
1: Oh ya, pesannya di mana gitu ya, di Lankes, di pertanian, di apa di TKJ?
0: Iya, dia sudah punya niat. Langsung dari rumahnya, dari tamat SMP, ah saya mau ke SMK ini, saya mau ambil jurusan ini, seperti itu.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan begitu tingginya animo yang dan beberapa hal yang lain termasuk sekolah di Wiata, ada enggak prestasi akademik dan juga non akademik yang sudah dicapai oleh teman-teman ini, adik-adik kita Pak,
0: ada,
1: di SMK?
0: Ada Pak, ya? Ini baru tahun 2026 ini SMK Sri Tulul mewakili
2: O2SN.
0: Keren. Itu tingkat kecamatan dia juara, kemudian tingkat kabupaten dia juara, dan dia mewakili ke provinsi. Itu atas nama Zidan Muhammad.
1: Pak. Pemain bola dong berarti ya. Oh gitu ya. Dia memang mewakili O2SN.
0: Mewakili. Bahkan dia dia ada di praktik di sini juga itu, Pak. Memang dia fisiknya bodinya atletik memang orangnya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Oh ada ikut juga di sini?
0: Iya ada.
1: Oh TKJ juga dia?
0: Iya.
1: Oh begitu ya. Berarti itu prestasi yang sudah dicapai oleh teman-teman SMK Negeri Tolibulu ya. Cuma di sana juga didukung dengan website dari sekolah. Ada website nggak di SMK Negeri Tolibulu? Oh gitu ya. Jadi bisa diakses semuanya ya. Paling tidak apa ya, ke depan mungkin bisa bersinergi dengan kami di RRI ya.
0: Siap.
1: Supaya nanti ke depan halo-halonya lebih bagus gitu ya. Kayak gitu ya. Oke deh. Juli masih ada?
2: Iya masih di sini.
1: Motivasi untuk terus bisa belajar di SMK Negeri 1 kan sampai saat ini masih ya sama ya, teman-temannya. Masih. Tapi apa yang hal yang lain kemudian memaksakan Anda tanda kutip untuk bisa terus bertahan di SMK sampai hari ini?
2: Yang
1: gurunya bagus?
2: Ya bagus-bagus, bagus sekali, ramah-ramah, baik-baik.
1: Iya kan?
2: Apalagi bapak ini salah satu guru andalan saya di sekolah.
1: Oh begitu, mantap. Iya deh, kamu dua juga sama?
2: Iya.
1: Mbak Yoka. Oh gitu ya, motivasinya itu ya. Oh jadi kalau dukungan guru dalam membantu siswa untuk bisa mengembangkan bakat dan kemampuan, semua care semua?
2: Semuanya. Bekerja sama dalam membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka ambil.
1: Tapi saya berharap sekali lagi malam hari ini Ibu Siti menyaksikan apa yang menjadi kendala sampai hari ini yang mungkin bisa disampaikan adik-adik lah di sini. Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi kekurangan misalnya? Kan tadi equipmentnya sarana pendukung ya, sarprasnya lengkap katanya Pak. Walaupun belum lengkap saya yakin ya, masih ada beberapa hal yang lain Pak ya yang harus. Apa yang menjadi kendala sampai sehari ini Jul?
2: Mungkin ada kendala itu pada saat yang sering terjadi itu biasa terjadi pada laki-laki. Dominan biasa terjadi pada laki-laki. Biasa mereka itu memilih kayak mereka memilih teknik komputer dan jaringan. Tetapi pada saat mereka melihat jurusan pertanian, mereka itu lebih kesan, lebih memilih, oh ternyata pertanian begini, saya lebih cocoknya ke sana. Nah di situ ada penyimpangan bahwasanya dia itu pada saat pertama memilih jurusan, dia memang berminat pada jurusan tersebut. Sempumanya pada di jurusan TKJ, pada saat dia melihat apa yang dilakukan, praktek yang dilakukan oleh jurusan pertanian, mereka itu langsung kayak, ih saya lebih suka ke sana. Jadi
1: tapi
2: mereka
1: dia ngehnya nanti dari ya,
2: pada
1: kelas
2: saat,
1: berapa? Kelas 11?
2: Ya bisa kelas 11.
1: Baru
2: pada saat
1: biasa,
2: ya pada saat mereka kan sudah belajar tentang teknik komputer dan jaringan, tetapi mereka mungkin hobinya tidak terlalu di situ. Pada saat mereka melihat di lapangan, mereka melihat teman sebelah yang belajar tentang pertanian, sambung-sambung pucuk, mereka lebih, oh ternyata saya lebih suka itu. Jadi agak keraguan mereka mau, biasa mereka mau pindah jurusan. Itu kendala saat sekarang.
1: Itu pada
2: saat
1: bisa sekarang, itu? Bisa Pak Komang itu?
0: Begini,
1: dalam perjalanan pindah gitu?
0: Begini, kalau di untuk masih di kelas 1 mungkin masih semester berapa, mungkin masih bisa dipertimbangkan.
1: Kelas 10 ya berarti ya?
0: Kelas 10, tapi kalau sudah ke 12, ke 11 itu artinya 11-12 itu sudah tidak bisa itu. Mungkin itu bisa berubah kalau mungkin baru-baru beberapa minggu saja.
1: Kalau udah kelas 3 kan dia nggak ada kerjaan berarti, udah tahu dari awal kenapa nggak pindah gitu kan? Gitu ya?
0: Iya.
1: Ini kan aneh ya. Juli, kegiatan apa? Kegiatan ekstrakurikuler yang sering diikuti apa sama teman-teman?
2: Kalau yang sering di kami di sekolah itu mempunyai ekstrakurikuler ada 7 tambah organisasi OSIS. Yang pertama itu ada taekwondo. Kami ada taekwondo, ada drum band, ada pramuka, ada PMR, ada SPL. SPL itu yaitu siswa pencinta lingkungan, okay. Dan ada SPM siswa pencinta musola.
1: Kalau SPL masih relate sama Adiwiyata ya berarti, yeah.
2: Ya saling berkolaborasi dalam membantu bagaimana supaya kita juga salah satu mereka itu bagaimana caranya supaya tidak ada sampah di sekolah. Karena itu memang bagian dari eskul mereka.
1: Tapi teman-teman rata-rata dari semua eskul itu ikut semua? Maksudnya bukan semua satu-satu ikut semua, enggak. Maksudnya dari semua itu teman anak ngikuti semua dari SKL apa semua itu ada ya? Ikut semua ya?
2: Kalau untuk per individu bisa mengambil eskul itu cukup tiga ya.
1: Juli
2: tiga.
1: Ngambil apa? Drum band?
2: Saya mengambil drum band, pramuka.
1: Sama apa?
2: Itu dengan organisasi OSIS.
1: Oh gitu, makanya jadi ketos gitu ya. Keren gitu. Oke deh, Pak Komang, tadi kan di awal kita sudah menyinggung terkait dengan Adiwiyata. Boleh sampaikan kepada pendengar dan juga penonton YouTube malam hari ini, itu dari tahun berapa dapat Adiwiyata?
0: Itu kalau Adiwiyata itu saya didapatkan itu untuk penghargaan itu di kabupaten, itu tahun 2021.
2: Ya, 2021.
0: Kemudian di provinsi itu 2023.
2: Iya, 2023.
0: Kemudian untuk pusat itu mendapatkan tahun 2025 ini.
2: Iya.
0: Ya.
1: Gitu ya. Iya. Ini kan apa ya, kalau kita berbicara terkait Adiwiyata ini adalah program nasional ya, dari nasional. KLHK, yeah. Yang kemudian kerjasama dengan Kemendikbudristek ya, terkait dengan bagaimana sekolah lingkungan kayak begitu ya, yeah. Jauh-jauh memang, jarak dari sini Palu Toribulu berapa kilo ya?
0: Ini kalau kurang lebih 100 lebih Pak.
1: 100 lebih?
0: Iya, 100 lebih.
1: Dan ternyata dari 100 kilo lebih itu teman-teman di sana punya hal yang bagus yang kita tidak ketahui di sini, yeah. Ya, kalau nggak ke sini mungkin kita nggak ke sana juga jadinya ya. Kan seperti itu ya, yeah. Oke lah, ketika kita berbicara tentang sekolah Adiwiyata, banyak hal menarik yang kemudian teman-teman lain di Palu yang juga beberapa kali sudah bersama kita di program Ngobras Pak Komang, yeah. Juga membahas terkait dengan sekolah Adiwiyata, dan paling tidak mungkin dengan malam hari ini bisa ke depannya bisa menjadi apa sinergi dan perhatian khusus lah terkait dengan bagaimana mendukung sebuah sekolah yang peduli dengan lingkungan, karena tidak semua sekolah itu peduli dengan lingkungan ya, yeah. Tadi mengutip apa yang disampaikan Juli, kan sebelumnya itu ada banyak air mineral dalam kemasan, kemudian air apa minuman mineral yang dari gelas itu dibuang dan sebagainya. Tapi ketika sudah di sekolah Adiwiyata, nggak ada lagi kan itu ya? Mungkin bisa didaur ulang ya, dan sebagainya gitu ya. Kalau didaur ulang dibuat apa sih di tempat Juli? Tas ya, gitu?
2: Iya banyak sekali.
1: Apa
2: biasa dibuatnya? Dibuat kita biasa buat aqua itu jadi dijadikan pot bunga.
1: Pot bunga?
2: Iya, itu menjadi kreasi seni supaya jadi estetika lagi Kak. Yang pada awalnya itu biasa botol-botolnya itu kita jadi, kan kami terdapat greenhouse. Greenhouse itu tempat di mana semua bibit-bibit kami letakkan. Nah, di situ juga kami percantik dengan tutup-tutup botol.
1: Oh, berarti
2: nama botol greenhouse itu kami ya? Tulis menggunakan tutup-tutup botol itu. Terus botol-botolnya itu kami daur ulang menjadi aneka-aneka ragam yang bisa bagaimana caranya supaya SMK itu bisa menjadi cantik seperti pot bunga gantung, pot bunga sepanjang jalan SMK itu juga terdapat aqua-aqua yang dijejer, terus kami cat di dalamnya diisikan oleh batu. Terus batunya itu juga kami cat supaya bagaimana jadi cantik. Pokoknya jadi berseri, jadi cantik.
1: Saya pengen ke SMK Negeri 1.
2: Ya, ayo kami
1: menyaksikan juga nih. Ya, bener apa enggak kalian berempat di sini ya. Mengatakan itu ya. Ya, kita berharap seperti itulah harapan kita semua terkait dengan apa yang disampaikan Juli, teman-teman yang hadir sini termasuk juga Pak Komang tentang sebuah sekolah Adiwiyata yang kemudian mewujudkan sekolah yang benar-benar peduli lingkungan adalah SMK Negeri 1 Toribulu. Gak kerasa loh Pak, kita di menit 44. Habis kan? Makanya katanya lama sekali 1 jam. Mungkin Pak Komang, ini kan sekarang sudah selesai ya penerimaan siswa baru?
0: Sudah Pak, sudah.
1: Sudah selesai?
0: Sudah.
1: Iya. Harapan untuk bisa memberikan hal baru kepada adik-adik kita yang baru seperti apa Pak untuk SMK Negeri 1 Toribulu? Apa disampaikan kepada mereka?
0: Untuk harapan untuk anak SMK 1 Toribulu yang baru ini, ya tentu yang pertama saya meminta bagaimana caranya menjaga kebersihan sekolah, kemudian tetap menjaga kerindangan sekolah, artinya menjaga tanaman-tanaman di sekolah supaya tanaman-tanaman di sekolah itu yang kelemarinnya itu jumlahnya mungkin sekitar ratusan pohon, ya dengan lambat laut kita akan menanam dana supaya tambah lebih banyak lagi. Dan tentu harapan kami itu untuk anak-anak kami yang tahun ajaran ini tetap bisa bekerja sama menjaga kebersihan sekolah, artinya menjaga apa namanya tutur kata dengan menghargai guru, menjaga silaturahmi dengan warga sekolah. Nah itu yang paling terpenting buat saya itu, Pak.
1: Ini kuotanya berapa saat ini untuk penerimaan siswa baru di tempat Anda?
0: Kalau untuk kuota itu tidak ada jenis kuotanya, harus sekian-sekian, tidak. Cuman kalau di per kelas per rombel itu batasnya 25.
1: 25, iya. Tapi overload ya biasanya itu ya? Karena SMK kan cuma satu tempat Anda ya?
0: Kalau di untuk Tabu Kecamatan Teribulu itu baru satu.
1: Satu?
0: Iya.
1: Ya berarti memang animonya lebih tinggi ke tempat Anda dong berarti?
0: Iya.
1: Dengan ada TKJ, Lankes, pertanian gitu ya? Kalau untuk pertanian sendiri, apa alat-alat pendukung juga lengkap, Pak?
0: Lengkap. Kalau alat pendukung itu ada traktor, ada
1: Ada
0: traktor, ada alat penggembur tanah juga ada. Kemudian itu kalau untuk di pertanian itu ada di guru pertaniannya itu ada Pak Kusman dengan Pak Akbar. Pak Akbar. Itu lengkap, Pak. Kalau kayak pacul-pacul dan arit, serengkonya itu lengkap. Dan yang paling anu saya lihat itu ada Gerendrong itu, Pak.
2: Gerendrong.
1: Iya, satu deh, Pak. Orang tua seperti apa keterlibatan dalam mendukung adik-adik kita ini di sekolah? Ada sinergi yang terbangun antara pihak sekolah SMK Teribulu dengan orang tua siswa?
0: Oh, ada, Pak. Ada. Ini kalau untuk sinergi orang tua dengan sekolah sangat kental sekali kelihatan. Nanti saling mendukung, Pak. Saling mendukung. Contoh kalau kami biasanya membahasakan dengan anak-anak, nak, hari ini kita akan menanam cabai. Itu dari program dari pemerintah. Itu anak-anak itu orang tuanya, bahkan orang tuanya yang bawa bibit juga, Pak, membantu untuk Pak Komang ini ditanam bibitnya ini. Artinya kayak sekarang ini ada penanaman durian ya.
2: Iya, durian.
0: Durian di lingkungan sekolah kita. Nah, itu orang tuanya sangat mendukung. Kalau seandainya dia tidak mendukung, mungkin anak-anaknya jangan bawa bibit ke sekolah. Tapi ini tidak.
2: Saya bilang, malah disuruh.
0: Kalau kepala sekolah bilang bawa satu, ini sebawa ada yang bawa dua.
2: Sudah ada dua.
1: Oh gitu ya.
0: Ini fakta, Pak. Karena memang di daerah kami itu kalau untuk bibit durian, bibit coklat dan lain sebagainya sangat mudah untuk didapatkan, Pak. Begitu.
1: Pak Komang 14 tahun.
0: 14 tahun.
1: Enggak pengen pindah, Pak?
0: Kayaknya mau pensiun situ. Oh,
1: ya. Oke deh, kalau memang 14 tahun dan kemudian Anda pengen berakhir di situ. Pengalaman yang paling berkesan selama mengajar di SMK Negeri 1 Teribulu dengan tiga anak-anak yang bandel kayak begini ini, apa sih, Pak?
0: Kalau ini kalau masalah bilang kan seperti saya tarakan tadi saya ada pembukaan. Tentu siswa ini memiliki karakter yang berbeda. Mungkin ada yang siswa yang menyenangkan, siswa ada yang menyebalkan, ada siswa yang menjengkelkan, kan begitu. Tetapi itulah tugas guru, bagaimana caranya bisa mampu mengatasi siswa-siswa yang seperti itu. Tapi kalau siswa yang sebelah saya ini, ini siswa andalan saya,
1: Pak. Gitu ya.
0: Ini saya didik ini untuk belajar berbicara. Saya bilang
1: kamu, public speaking ya. Iya,
0: okay. Kamu silakan untuk belajar berbicara. Bahkan khutbah pun saya ajarin, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Iya, khutbah pun saya ajarin.
1: Berarti nanti sering-sering saya gandeng dia untuk nyiar di sini berarti ya.
0: Boleh.
1: Ya, Juli ya.
2: Boleh.
0: Kalau yang satu ini, Pak, ini andalannya.
1: Baso apa dia? Jago ngaji dia.
0: Ini boleh jago ngaji.
1: Oh, gitu.
2: Jago mengaji. Masyaallah.
0: Dia ini kalau untuk masalah kebersihan dipercayakan oleh pimpinan kami.
1: Oh, gitu.
0: Nah, ini siswa Lanti ini saya kategorikan siswa yang bisa bertanggung jawab, artinya diberikan tugas dan lain sebagainya untuk membersihkan, kemudian memagar, artinya tanam apa namanya pagar yang mungkin yang ada sudah mati dan lain sebagainya, dia bisa.
1: Oh, ini calon-calon kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan.
0: Tapi dia katanya ini mau calon kepala desa untuk di kampungnya.
1: Oh, begitu, begitu. Satunya ini, satu apa kelebihan ini?
0: Oh, ini banyak sekali juga kelebihan ini.
1: Oh, gitu.
0: Jadi
1: ya?
0: kalau ini merupakan teman akrabnya Juli.
1: Oh, temannya Juli gitu ya.
0: Juli lebih paham ini,
1: Pak. Oh, gitu ya, lebih tahu ya. Oke, dua terakhir deh. Keterampilan sebenarnya kalau kita berbicara dengan adik-adik ini kan mereka juga seiring waktu nanti akan lulus dan kemudian kuliah dan seterusnya akan meninggalkan mungkin Teribulu, mungkin akan merantau ke tempat yang lain. Versi dari kacamata seorang Komang Yusuf lah hari ini. Keterampilan yang wajib dimiliki oleh adik-adik kita SMK 5 tahun ke depan apa, Pak, yang masih relate dari kacamata Anda?
0: Dari kacamata saya itu, Pak, artinya ke depan ini anak-anak SMK ini harus mampu mengembangkan kompetensinya, Pak. Artinya ketika kompetensinya ini mampu dikembangkan itu bukan hanya di sekolah saja. Berarti kompetensi itu bisa dikembangkan di masyarakat. Kemudian bisa dikembangkan kompetensi itu bisa membuka lapangan kerja. Ini kan kita begini, kalau kita jadi siswa, tamat dari SMK Seri Teribulu ini, jangan punya pola pikir kita itu jadi pekerja. Tapi kita harus punya pola pikir menjadi menciptakan lapangan kerja. Nah, ketika kita mampu menciptakan lapangan kerja, tentu penghasilan untuk diri kita itu sudah pasti sudah akan bertambah. Begitu artinya mudah-mudahan ke depan anak-anak SMK Satri Bulu ke depan ini dia mampu menjadi lulusan yang terbaik, kemudian mampu menciptakan lapangan kerja untuk teman-temannya atau untuk adik-adiknya itu, Pak.
1: Satu terakhir deh lagi buat Anda, karena Anda kan 14 tahun mengabdi di SMK Negeri Satri Bulu. Berarti sekolah itu adalah tempat pengabdian bagi Anda, dan itu adalah Anda melahirkan adik-adik, anak-anak kita yang mungkin mutu luarnya prestasi akan lebih baik ke depan, ya. Boleh gak tiga kata buat SMK Satri Bulu malam ini? Apa?
0: SMK Satri Bulu itu SMK bisa. Artinya bisa untuk mengikuti kompetensi dunia baru, artinya bisa mengikuti zaman modern. Kemudian SMK Satri Bulu itu bisa untuk berkembang berkelanjutan, dan nanti bisa membuka lapangan kerja.
1: Tagline-nya SMK Satri Bulu ada gak?
0: Tagline-nya untuk SMK Satri Bulu, SMK bisa, Pak.
1: SMK bisa.
2: Iya, SMK hebat.
1: SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Oke deh, Juli, pesan buat teman-teman yang seangkatanmu supaya lebih semangat belajar, punya prestasi, dan apa ya, lebih peduli terhadap lingkungan. Karena sekolahmu kan adalah sekolah adiwiata. Apa pesannya?
2: Pesan saya yaitu, paling utama itu tetap bagaimana caranya kalian tetap menjaga bagaimana lingkungan kita itu tetap bersih, tetap bagaimana caranya bisa mengontrol orang-orang yang ada di sekitarnya agar tetap membudayakan, bagaimana membudayakan membuang sampah pada tempatnya, bagaimana caranya menjaga tumbuhan dan tetap menyiramnya agar tetap subur.
1: Cita-citanya apa sih?
2: Kalau cita-cita saya sendiri, saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia seperti Pak Komang. Dari kelas 1 memang saya pengen cita-citanya begitu.
1: Berarti gak mau back to country lagi dong, berarti balik lagi ke Satri Bulu dong berarti. Berarti pengen mengabdi juga di Satri Bulu.
0: Dia melanjutkan cita-citanya saya itu, Pak.
1: Oh begitu ya?
2: Suka dengan bahasa Indonesia, seperti Pak Komang.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Bahasa Satri Bulu pakai bahasa apa ya? Daerah apa ya? Kaili juga?
2: Iya, di lingkungan Kaili.
1: Apa Kaili, apa sih di sana ya? Ledo, Tara apa?
2: Kaili Ledo.
1: Ledo ya, berarti sama aja sini gitu ya?
2: Iya.
1: Oh gitu ya, berarti jago semua ini bertiga nih bahasa Kaili? Enggak.
2: Kalau
1: ini kayaknya impor nih. Impor Sulsel ini kayaknya. Kelihatan dari kopiahnya.
2: Bone.
1: Oh Bone, dia mana?
2: Jawa.
1: Kalau Raine
2: Ketor. Temanku yang satu itu Jawa.
1: Oh Jawa. Juli asli sana.
2: Asli Sienjo.
1: Oh Sienjo ya. Oh.
2: Kalau dari orang tua sendiri, Papa Mama Bugis, cuman tinggal di lingkungan Tajio.
1: Oh begitu ya, berarti jago bahasa Tajio juga dong berarti ya? Dikit gitu ya?
2: Dikit.
1: Oke deh. Oke, terima kasih Pak Komang sudah bersama RRI. Habis dong waktu kita, Pak. Katanya tadi satu jam lama ya? Juli, terima kasih ya.
2: Iya,
1: terima kasih Pak sudah bersama RRI. Pak, nanti 3 bulan kan di sini ya?
2: Iya, 3 bulan.
1: Semoga nanti bisa kerasan ya. Nanti kan bisa melipir-melipir, Pro 1 bisa, Pro 2 bisa, Pro 4 bisa, KMB bisa, di TMB juga bisa. Nanti banyak hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran bersama, apalagi seperti sampaikan tadi Pak Komang, melatih public speaking itu memang enggak susah, tapi kalau setiap hari kita asah, bisa dong seperti yang ada di sini ya. Teman-teman pasti bisa lah. SMK itu kan tagline sama SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Oke, dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk program Ngobrol Bareng Komunitas. Saya yakin dan percaya ketika mereka juga selesai di SMK Negeri 1 Satri Bulu, mereka juga akan coba merangsek keluar, mungkin kuliah, mungkin meninggalkan juga sekolah setengah dan seterusnya. Tapi sekali lagi, apapun itu, mereka juga akan tetap balik lagi ke SMK Negeri Satri Bulu, karena di situ mereka punya cerita menarik, punya kenangan tersendiri, dan pasti ada sebuah lagu yang kemudian bisa terbawa sampai hari ini. Dulu kita masih remaja, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Jul, terima kasih ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkabung di sana, ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anuntis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
6: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
6: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain, itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Lalu kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Walau yang disampaikan gubernur kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan apa masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Kanadasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjaukan meninjau rem kanan karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpul masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palu malam hari ini. Apa kabarnya? Semoga Komiu berada dalam suasana yang tenang, menyenangkan dimanapun saat ini sedang beraktivitas. Malam ini kita luangkan waktu bersama sejenak untuk kembali membuka lembar-lembar kenangan melalui alunan lagu-lagu mancanegara terbaik era 80-an. Era dekade 80-an. Gak kerasa kalau 80-an remajanya saat ini umurnya berapa ya berarti ya. Dekade 80-an itu dikenal sebagai salah satu masa keemasan industri musik dunia. Jadi saat itulah lahir karya-karya legendaris dari para musisi yang hingga kini masih dikenang gitu ya. Jadi banyak lagu-lagu waktu itu yang kemudian mengingatkan kita dengan hal-hal menarik lah, hal-hal yang menjadi bagian dari perjalanan waktu Anda. Nah, melodinya khas, liriknya menyentuh, kemudian apa namanya, aransemennya yang tidak lekang oleh waktu. Jadi lagu-lagu dari era ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Selama beberapa saat ke depan, nanti sampai jam 24 ya, pukul 24. Saya akan menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan bersama RRI Palu. Kayak Bill Collins, Lionel Richie, Say Kegu, Air Supply, kemudian Om Jok ada Whitney Houston ya? Semoga ada. Punya Richard Marx ya? Ada gitu ya. Oh, Komiu lebih jago berarti ya daripada saya hari ini. Jadi kalau yang suka menyeruput secangkir kopi dan teh hangat ya siapkan saja, santai sejenak, biarkan setiap nada ini kemudian membawa torang kembali ke masa-masa penuh cerita. Saya Joko Nocha Sujari, sekali lagi mengucapkan selamat menikmati program Ruang Rindu atau program Nostalgia malam ini. Inilah lagu-lagu mancanegara era 80-an dan hanya Anda dan RRI yang bisa merasakan situasi waktu itu, di mana ketika malam punya cara sendiri untuk menghadirkan ketenangan di balik langit yang mulai dihiasi bintang dan angin yang berembus perlahan. Sayap-sayap kita akan hadirkan lagu ini.

sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk malam hari ini, dan malam selalu punya cara sendiri untuk menghadirkan ketenangan. Karena sekali lagi, di balik lagu-lagu bagus yang kami hadirkan malam hari ini di program Ruang Rindu Berdengar, izinkan perjalanan waktu Anda kami jeda sejenak melalui lagu-lagu mancanegara terbaik di era 80-an. Jadi lagu-lagu yang bukan sekedar indah didengar, tapi juga mampu menghidupkan kembali suasana tawa, senyum Anda, bahkan air mata yang pernah menjadi bagian dari kisah perjalanan kehidupan Anda. Mungkin ada satu lagu yang malam hari ini telah Anda nikmati, Anda dengarkan, mengingatkan Anda dengan orang pertama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan Anda. Ada melodi yang kemudian membawa kembali kenangan perjalanan Anda, persahabatan, atau seseorang yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Redupkan sejenak perjalanan hiruk pikuk Anda malam hari ini. Nikmati hangatnya RRI Palu dengan lagu-lagu bagus mancanegara era 80-an. Dan biarkan setiap nada ini mengalun membawa hati Anda berlayar jauh ke masa-masa yang begitu berharga. Oke, kita lanjutkan untuk perjalanan kita di program Ruang Rindu malam hari ini di program 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri, dengan

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan, sekali di udara, tetap

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

dimanapun saat tidak ada berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.

Halus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kita akan update informasi pendengar dalam lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau kita bicara secara eksistensi koperasi secara umum, dalam hal ini negara, itu tentu sudah melakukan transformasi besar-besaran.
2: Keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3: Kalau kita mengerjakan KUMU ini harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik.

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih. Pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah dinilai menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perdagangan digital. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa Merah Putih.
1: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat desa sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga di tingkat desa. Karena itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, berbicara eksistensi koperasi, pemerintah telah bertransformasi secara besar-besaran melalui Koperasi Desa Merah Putih.
2: Olehnya, kalau kita bicara secara eksistensi koperasi secara umum, dalam hal ini negara, itu tentu sudah melakukan transformasi besar-besaran. Melalui apa? Transformasi yang dimaksud adalah melalui Koperasi Merah Putih.
1: Lebih lanjut, tutur Iwan Muhammad, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tidak hanya sebatas sebuah gerakan perubahan transformasi, namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa dengan merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif menjadi semakin aktif.
2: Daerah sebagai, dalam hal ini kami sebagai dinas teknis, dinas perindakop, tidak hanya bicara short term planning, tidak hanya bicara medium term planning, tetapi daerah berbicara secara umum, secara long term planning. Jadi rencana daerah perindakop untuk lebih meningkatkan peningkatan ekonomi kemasyarakatan, merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif.
1: Menurut Kepala Dinas PPK UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih KDMP diyakini mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, di tengah semakin gencarnya upaya pembangunan dan pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah mendapatkan berbagai respon dari sejumlah pihak, di antaranya akademisi. Guru besar dari Universitas Tadulako Palu, Profesor Dr. Muhtar Lutfi mengatakan tujuan dari pembentukan koperasi desa adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Namun untuk wilayah Sulawesi Tengah, keberadaan koperasi desa dinilai belum dibutuhkan untuk dibangun setiap desa. Dan menurutnya pembangunan koperasi desa ini harus dilakukan berdasarkan dengan target pasar yang ingin dijangkau. Di mana untuk membangun satu koperasi di setiap desa akan mempersulit pengurus dalam mengembangkan koperasi, sehingga hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan koperasi. Menyikapi hal ini, dirinya berharap pembangunan koperasi desa dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan, dengan satu koperasi dapat melayani sejumlah desa.
3: Koperasi desa itu tidak harus melingkupi satu desa, satu koperasi. Mungkin dari beberapa desa yang memiliki kultur sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada yang akan dikembangkan, itu satu saja untuk beberapa desa. Sehingga nanti peran dari koperasi itu cukup untuk mewadahi masyarakat di beberapa desa. Kita kan punya masyarakat ini, ada yang satu desa itu hanya jumlah jiwanya itu kurang dari 500. Kita mau mendirikan koperasi desa di situ, itu kan menurut saya apa yang mau didapatkan di situ? Justru menurut saya itu akan mematikan usaha-usaha yang sudah ada yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.
0: Selain target pasar atau konsumen koperasi desa, Muhtar juga berharap pembentukan koperasi desa bukan hanya sekedar seremonial saja, namun seluruh tahapannya harus dilakukan secara maksimal, seperti pengurus koperasi yang memang memiliki kompetensi dalam sistem manajerial koperasi. Menurut Muhtar, besarnya dana yang dialokasikan dalam pembangunan dan pengembangan koperasi desa dapat memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi masyarakat. Pendengar, koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng terdapat ribuan koperasi, baik koperasi desa, kelurahan, Merah Putih maupun konvensional. Dari jumlah tersebut terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana upaya pihak terkait mengatasi hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno.
4: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
5: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi, tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi desa Merah Putih Sulawesi Tengah. Itu sudah selesai, mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
4: Pak Kadis, kalau boleh tahu, ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit di Sulawesi Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, lupa datanya, tapi 1.000 lebih, Pak.
4: 1.000 lebih
5: kabupaten, ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2.000-an, itu, Pak.
4: Ya.
5: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
4: Iya, Pak Kadis, untuk koperasi Merah Putih yang 1.000 lebih ini, apakah sudah ongoing, Pak?
5: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi, belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya, ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
4: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
5: Iya.
4: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
5: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD, ya, koperasi unit desa Wani. Desa Wani, namanya Koperasi Teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu, dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya. Dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi koperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru. Dan ada beberapa koperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, Koperasi Jaya Indonesia berdaya itu.
4: Baik, Pak Aris terakhir. Iya. Tema koperasi nasional ke-79 tahun ini, koperasi berdaya Indonesia
5: berjaya. Temanya adalah ya, koperasi berdaya Indonesia berjaya.
4: Ya, apa harapan Anda terhadap koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
5: Harapan kami, mari koperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip koperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu. Tapi harapan kami, dengan berkooperasi ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan pelan-pelan akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis.
5: Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih.
6: Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah dinilai menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perdagangan digital. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bepomda Palu memperkuat kerjasama untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Bepomda Palu dalam memperkuat pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah. Pelaksana tugas Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Raaf Malik, mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan pesatnya perdagangan digital telah menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Menurutnya, peredaran obat ilegal, pangan yang mengandung bahan berbahaya, hingga produk kesehatan yang dipasarkan melalui platform digital, memerlukan sistem pengawasan yang semakin adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Karena itu, keberadaan BBPOM di Palu dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
8: Keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu semakin memahami pentingnya menerapkan prinsip cek-klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebagai langkah sederhana namun efektif dalam melindungi diri dan keluarga dari produk yang tidak memenuhi kebutuhan. Saya juga berharap kerjasama antara BPOM dengan seluruh pemerintah kabupaten kota terus diperkuat dalam pengawasan pangan segar, keamanan jajanan anak sekolah, pengawasan obat dan kosmetik, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang memiliki izin edar yang resmi.
7: Lebih lanjut, Abdul Raaf Malik mengajak seluruh perangkat daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat hingga masyarakat luas untuk bersama-sama mendukung penguatan sistem pengawasan yang dijalankan oleh BBPOM di Palu. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap terciptanya ekosistem pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.
0: Persoalan kawasan pemukiman kumuh di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik atau renovasi infrastruktur, melainkan harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang matang. Selengkapnya dilaporkan Ikade Andika.
9: Persoalan kawasan permukiman kumuh di Sulawesi Tengah dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik. Penataan yang berkelanjutan justru harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang matang agar kawasan kumuh tidak terus bertambah setiap tahun. Jabatan Fungsional Permukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Makasau dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada pembangunan jalan, drainase, atau rumah. Padahal menurutnya, akar persoalan berada pada belum optimalnya perencanaan kawasan sejak awal pembangunan permukiman. Andi mengungkapkan pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Namun implementasinya harus diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi acuan seluruh program penataan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan tidak bersifat sementara.
10: Satu yang paling utama adalah perencanaan dan penataan. Kalau kita mengerjakan kumuh ini, harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik. Nah, makanya kalau kita tidak punya perencanaan itu, tidak bisa. Karena kenapa? Itu masalahnya adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau dari dulu, waktu kita membuat perencanaan penataan itu sudah ada, maka kumuh itu akan tidak mengembang seperti ini.
9: Andi menambahkan, kawasan kumuh ditentukan berdasarkan 8 indikator. Yakni ketidakteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, pengolahan sampah, akses air minum, sanitasi, proteksi kebakaran, serta ketersediaan ruang terbuka hijau. Karena itu penanganannya tidak cukup dilakukan pada satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai perangkat daerah sesuai kewenangannya. Ia pun menyebut upaya penjagaan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kawasan berubah menjadi kumuh. Dengan perencanaan yang baik sejak awal, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan permukiman sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan layak huni bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
11: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
12: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya nih, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
11: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
0: Baik, pendengar, kepolisian Resort 7 Una-Una mengoptimalkan patroli dialogi secara serentak guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Jajaran Polres 7 Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres 7 Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres 7 Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif, mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
13: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
1: AKP Marianto juga menjelaskan, kepolisian Resort 7 Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab 7 Una dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuh Nauna menggelar kelas inspiratif forum anak dalam upaya menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kepercayaan diri.
14: PC Fatayat NU Kabupaten Tujuh Nauna dengan dukungan program inklusi menggelar kelas inspiratif forum anak. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kepercayaan diri anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Koordinator program inklusi, Salwa Zalsabila, mengatakan kelas inspiratif forum anak merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang yang aman, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, percaya diri, serta berani meraih cita-cita. Salwa menjelaskan selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak melalui edukasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan menghadirkan narasumber inspiratif, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman, wawasan, dan motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.
15: Kegiatan ini dilakukan di tempat terbuka untuk menciptakan suasana yang lebih fun. Untuk materinya sendiri, kami berfokus pada dua hal utama, yaitu materi pertama tentang motivasi pengembangan diri dari narasumber inspiratif untuk mendorong anak meraih cita-cita. Sedangkan materi kedua terkait dengan pelatihan public speaking. Ini untuk melatih keberanian anak dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.
14: Salwa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak anak yang memperoleh ruang belajar, berekspresi, dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai bekal menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kelas inspiratif forum anak berlangsung interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab yang diikuti peserta dengan antusias. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jo Peruntukahu, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: One day I saw this girl.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi cuaca.
1: Informasi cuaca untuk hari ini pendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah hari ini dari... Awali dari Banggai ya, untuk hari ini diperkirakan berawan, suhu 17 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian Kota Poso hari ini cerah, suhu 18 sampai 24 derajat Celcius. Donggala hari ini cerah, 23 sampai 30 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini cerah, suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Buol hari ini berawan, suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Morowali cerah, suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan cerah, suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Parigi Mautong berawan, suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Tojounauna hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini hujan ringan, suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut hari ini diperkirakan berawan, suhu 27 sampai 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Kemudian Morowali Utara 24 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Kalau Kota Palu sudah terlihat ya, cerahnya mulai dari pagi ini, di mana matahari juga sudah mulai menampakkan sinar kemilau yang luar biasa. Selamat menyambut pagi yang indah ini pendengar. Mudah-mudahan informasi dari BMKG ini bisa menjadi referensi bagi Anda ketika akan bepergian ke sejumlah wilayah daerah kabupaten provinsi Sulawesi Tengah. Semangat pagi, sehat selalu, semangat beraktivitas pagi ini dengan cuaca yang sangat-sangat mendukung hari ini ya. Tetap semangat dan tetap di Pro 1 RRI Palu.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: Ini band yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini pendengar? Senang sekali saya Marini kembali menyapa Anda di suasana pagi yang begitu cerah hari ini. Matahari sudah bersinar dan suasana jalan di Kartini pagi ini cukup ramai lancar ya. Ramai lancar, semuanya sedang berpacu dengan waktu. Ada yang menuju ke tempat aktivitas, ada yang mengantarkan putra-putri ke sekolah. Pokoknya berbagai kegiatan pagi ini tengah dilaksanakan. Dan memang kalau melihat kawasan Jalan Kartini ini lebih dominan perkantoran begitu ya. Ada sekolah terdekat juga di sini, ada beberapa diantaranya ada SMA Negeri 2. Dan kalau melihat juga ini yang berkendara juga banyak dari SMA Negeri 2. Oke lah, selamat pagi semuanya. Bapak ibu yang lagi mengantar putra-putrinya ke sekolah, tetap berhati-hati, tetap waspada dalam perjalanan ya, tetap konsentrasi. Dan memang mobilitas di pagi hari itu cukup tinggi dan juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi juga. Jadi jangan sampai berhayal, apa namanya, mentang-mentang masih pagi tentunya masih berhayal, jangan ya. Jadi kalau misalnya mau berkendara harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, kalau melihat bus trans Kota Palu juga ini sering melintas di Jalan Kartini, karena memang di depan Kartini ini, Jalan Kartini ini, nah, depan kantor RRI ada shuttle bus di sana ya. Oke lah. Baik, yang lagi di bus, yang lagi di mobil pribadi ya, yang lagi di kendaraan, pokoknya pagi ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Palu, yang lagi menuju ke tempat aktivitas, selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk Anda. Dan Pro 1 kali ini hadir dengan Palu pagi ini untuk program kita, komentar dan opini Anda ya. Pagi yang luar biasa ini kita akan ikuti komentar dan opini Anda pendengar, di mana pagi ini kita akan membahas ini kaitannya dengan koperasi. Seperti itu ya. Tadi di di Sulteng, lintas Sulteng itu juga sudah diinfokan beberapa informasi terkait dengan koperasi. Nah, kaitannya dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa, ini yang menjadi perbincangan kita pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama saya di 0811 456 03 908. Dan untuk Sulteng menyapa, nanti perbincangannya Anda bisa ikuti bersama rekan-rekan yang ada di RRI Ampana ya. Nanti akan dipandu oleh rekan Yuni Safira, nanti juga akan menghadirkan insya Allah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Iwan Muhammad STMT. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dan memperbincangkan lebih jauh kaitannya dengan eksistensi koperasi dan penguatan ekonomi desa. Tapi sebelumnya saya mengajak Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini pendengar ya. Baik Anda yang ada di Palu, dimanapun Anda berada pagi ini, silahkan sekali lagi, eksistensi koperasi dan penguatan ekonomi desa, di mana koperasi ini telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Dan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, koperasi dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, di mana koperasi juga memiliki peran strategis ya dalam mendukung pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Dan di Kabupaten Tojo Una-Una, pendengar, keberadaan koperasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi ya, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Nah, seperti itu ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon pendengar untuk pagi ini, eksistensi koperasi
dan juga penguatan ekonomi desa. Seperti apa tanggapan Anda? Langsung aja 0811-456-0398 Anda bisa menelpon langsung, Anda juga bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami. Saya akan tunggu untuk Anda yang ingin memberikan komentar di pagi ini. Gimana? Saya mau kasih semangat dulu untuk semuanya ya. Harus semangat pagi ini. Kalau gak semangat nanti, aduh, gimana mau menjalaninya ya. Hampir seharian ini nanti akan bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, pendengar, untuk kopi Anda pagi ini saya masih membuka ruang untuk Anda. Silakan yang masih ingin bergabung memberikan komentar opini terkait dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa ya. Seperti apa ini tanggapan Anda, bagaimana ini menurut Anda terkait dengan eksistensi koperasi untuk penguatan desa ini? Dan kalau kita berbicara tentang koperasi, memang koperasi ini menjadi salah satu pilar penting ya dalam membangun perekonomian masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dan koperasi ini dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tidak ada kendala nih untuk Anda yang bisa tersambung di 0811 456 03 908 untuk pagi ini terkait dengan eksistensi koperasi menurut Anda ya. Mungkin kalau melihat ya, semua orang sepertinya pernah menjadi anggota koperasi. Nah, apa sih yang menjadi harapan Anda begitu terkait dengan koperasi ini ya? Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam ya, koperasi ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Kita akan perbincangkan nanti lebih jauh bersama teman-teman di RRI Ampana ya, dalam Palu Menyapa. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
1: Halo.
0: Iya, baik, halo. Assalamualaikum, Pak Muhlis.
1: Assalamualaikum, ya.
0: Iya, baik. Pak Muhlis, lagi di mana nih Pak Muhlis? Di Palu, lagi di luar kota atau di mana nih?
1: Di luar kota.
0: Lagi di luar, tapi bisa bening untuk mendengarkan RRI Palu ya.
1: Kira,
0: oke,
1: bening.
0: Baik.
1: Cukup,
0: Siap, silakan Pak Muhlis, apa yang ingin disampaikan?
1: Eksistensi koperasi Merah Putih. Kalau ini kan kita baru memulai ini koperasi Merah Putih, baru start ini. Jadi masalah eksistensi tadi, masalah keberadaan koperasi Merah Putih. Kalau melihat ini kan masih baru beradaptasi.
0: Okay.
1: Saya tidak tahu ini yang beradaptasi koperasi mau beradaptasi atau masyarakat desa yang beradaptasi dengan koperasi. Mm-hmm. Ini tentunya ada yang saling berhubungan ini. Aja saja saya melihat begini, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau koperasi ini dia setiap desa yang akan begitu satu kali serempak berdiri, itu akan terjadi suatu kondisi yang kompetisi besar. Karena dia mengejar target, mengejar program dengan apa yang ingin dicapai, ini nanti akan saling sama dengan kondisi BUMDES. Kalau dia kondisinya seperti, yang hanya saya khawatir itu kalau intervensi terlalu besar seperti BUMDES itu terhadap koperasi, ini akan saya kira kurang bagus juga, kurang elok juga. Kenapa seperti itu? Kalau intervensi banyak, itu akibatnya penggeraknya itu oleh pemerintah itu kan sifatnya hanya sebagai motivator, mendorong.
0: Iya.
1: Nah, untuk itu saya melihat ini kalau bisa saja, ini kan kita baru memulai, itu mungkin buat model, mungkin satu kecamatan ada dua dulu dibentuk, nanti itu akan menjadi satu model ya. Bab saya di wilayah Donggala, contoh saya wilayah Donggala, itu kan desa yang karakteristiknya sama. Sama kehidupan, sama sumber pendapatan, sama yang ada di dalam. Kalau itu sementara populasi masyarakatnya masih kecil, Nah, ini apa bisa menyerap dana sebesar itu? Sehingga saya hanya melihat yang paling banyak ini nanti akan nyimpan pinjam. Nah, itu akan muncul di sana. Saya hingga saya sarankan itu kalau bisa itu mungkin satu kecamatan dibentuk dua, kecamatan di tengah-tengah menyebar ke utara dengan ke selatan, masing-masing dua. Nanti yang akan mengikut yang lain. Tetapi manakala kita satu kali serempak prung seperti air dilepas, nah itu akan jalannya akan juga. Nah, mungkin saya perlu kita sadari bahwa dana koperasi ini dana pinjaman.
0: Iya.
1: Berbeda dengan dana desa. Dana desa itu dana yang harus dihabiskan pada saat itu. Tetapi dana koperasi ini harusnya jadi dana abadi. Dan dia akan bergulir terus. Tetapi manakala dia lepas satu kali, itu tiap tahun disuplai di apa namanya disuntik lagi. Karena yang pertama itu mungkin macet. Nah, ini yang perlu disikapi. Nah, sehingga masalah eksistensi ini adalah perlu betul-betul disikapi. Kalau tidak, ini akan menguap begitu saja uangnya ini. Itu kekhawatiran kita. Saya kira itu kita membuat model. Tetapi itulah diskusi yang banyak, melibatkan masyarakat, bukan hanya melibatkan elit desa. Sekarang kalau mau dilihat, yang paling banyak elit desa yang bermain di dalam. Nah, ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan elit desa tidak banyak pengaruhnya, tetapi masyarakat yang banyak punya pengaruh di dalam. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Muhlis yang sudah bergabung terkait dengan topik kita pagi ini, bagaimana eksistensi koperasi begitu ya, dan juga penguatannya untuk ekonomi desa. Silakan bergabung kembali. Kita sudah tersambung untuk penelpon kita berikutnya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Om Suan Kawatuna.
0: Oh ya, Pak Suan di Kawatuna. Baik, apa yang ingin disampaikan ini, Pak?
2: Iya, mengenai eksistensi daripada atau berada pada koperasi ini. Yang seharusnya ini sebenarnya apa yang telah sudah dikatakan tadi, ini akan menjadi persaingan, kan ini kan bersamaan ini. Tidak ada seperti pilot proyek untuk kecamatan ini dulu, Koperasi Merah Putih itu bagaimana perkembangan. Karena koperasi ini seyogyanya kita peruntukkan kepada masyarakat. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tentu kita harapkan pengurus dan anggota itu yang membentuk. Nah, ini saya rasa ini ADART-nya ini mungkin sudah terbentuk dari pusat. Nah, sehingga pusat mengintervensi seperti yang dikatakan tadi, mengintervensi keberadaan daripada ini. Yang kita harapkan intervensi itu tidak leluasa daripada anggota dan pengurus koperasi itu. Kita harapkan ini anggota, kan keputusan-keputusan terbesar koperasi itu kita harapkan anggota koperasi itu sendiri yang menggulirkan dananya. Apalagi sekarang ini yang didengar-dengar bahwa ada dana yang dipinjamkan dari dana desa itu. Ini kan ada semeraut. Nah, sehingga koperasi sekarang ini ada kan pengalaman kemarin-kemarin koperasi unit desa.
0: Iya.
2: Nah, sebelum sebenarnya dibentuknya ini harus dilatih dulu ini anggota koperasinya ini. Iya, dengar-dengar ini anggota koperasi unit desa dulu itu yang menjadi anggota koperasi ini mentalnya kemarin-kemarin itu. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang sudah menyetor modal sendiri kemarin-kemarin itu, tapi tidak keluar. Ini mental-mental begini, Bu. Sehingga menurut seyogyanya kami keberadaan koperasi ini harus dilatih dulu anggotanya, sehingga tidak menjam begini ini, yo. Diseleksi yang sudah menjadi koperasi unit desa dulu itu yang tidak betul-betul, yang tidak yang mentalnya yang rusak itu, tak usah dijadikan pengurus koperasi. Karena kenapa? Banyak dananya masyarakat dulu ini, banyak dananya masyarakat. Saya sendiri juga punya dana dulu di operasi unit desa ini. Saya tidak sampaikan lagi di kecamatan mana. Tapi tidak kembali karena ketuanya itu yang bawa lari itu. Sehingga menurut kami, sebenarnya keberadaan koperasi ini, anggota pengurus koperasi ini dilatih dulu mentalnya. Dari pusat, sehingga dana itu ada yang dari masyarakat, dari anggotanya sendiri ini, dan ada
0: iya. Pak Aswan
2: baik, menurut saya begitu saja.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih ada Pak Aswan sudah bergabung pagi ini. Kita kembali ke penelpon, silakan 0811 456 03 908 untuk bisa bergabung ya. Oke, kita sudah tersambung penelpon, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Rini.
0: Iya, baik, silakan Pak.
3: Salam sehat ya.
0: Salam sehat kembali Bapak.
3: Ya, dari Arlo Bung Sago ini.
0: Baik, silakan.
3: Di koperasi sekarang ini, kalau saya perhatikan, zamannya Prabowo ini kayaknya koperasi kayak diacak-acakin. Jadi setting acaknya ini, koperasi-koperasi ini sudah artinya bukan mau menganggap remeh juga koperasi yang dibentuk oleh Prabowo. Ini sebenarnya memang betul apa yang dikatakan Bapak tadi. Itu koperasi memang terbentuk dari anggota. Anggota ini. Jadi waktu tabrakan ini luar biasa ini sekarang ini Bunda. Antara desa-desa, koperasi-koperasi desa ini, itu tabrakan itu antara bundes dengan koperasi merah putih dan koperasi yang sudah terbentuk memang pada awal-awalnya, pada zaman-zamannya awal kan. Jadi saya bingung, baru koperasi ini dibentuk ini, baru yang lucunya badannya itu sudah mulai belum terbentuk, tapi anggota mau dicari, mau istilahnya masih merangkap membentuk anggota-anggota yang ada sekarang ini, tidak tahu yang mana. Ini kalau saya perhatikan, kalau saya dengar simak tadi di berita lintas tadi pagi, itu 1000 koperasi yang ada di Sulawesi Tengah, belum tahu yang mana sebenarnya terbentuk ini, koperasi merah putih ini. Jadi saya rasa bingung ini koperasi bundes, ini antara bundes dengan koperasi merah putih, kayaknya ini membuang-buang dana saja ini sebenarnya. Dana itu kan, dana koperasi itu kan dipinjam dari bank kan itu sebenarnya itu. Kalau saya menurut saya dengar dari Menteri Koperasi, itu dana itu enggak sia-sia itu sebenarnya. Dipinjam ke bank-bank itu berapa triliun ke situ itu dana koperasi itu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, sia-sialah. Artinya hangus cuma-cuma dana itu. Kan rugi kalau dana itu artinya mengejar dana keuangan, tapi anggota-anggota di bawah itu tidak terbentuk dengan bagus, terlaksana dengan bagus, itu kan bingung kita mau mendengarkan. Satu koperasi merah putih, saya bingung, tuh di wilayah saya juga kan ada koperasi juga ini, di sisi tengah ini ada, di pinggir pantai sana ada, nah, tapi di bawah naungan kelurahan dia punya kantor itu koperasi. Kalau kita berbicara masalah koperasi, ya bukan berarti kita mau memojokkan itu program pemerintah sekarang ini, bukan. Tapi buka, itu harusnya nampakkanlah, transparanlah bagaimana. Jangan kerasa kerusu. Ini kerasa kerusu ini yang bingungkan kita, masyarakat-masyarakat yang ada dalam kota, dalam yang memang membutuhkan koperasi simpan pinjam. Ini kan koperasi simpan pinjam, jangan sampai terjadi yang apa yang dikatakan Bapak tadi itu. Uangnya tidak tahu lari kemana, mau nuntut sama siapa? Kalau memang begitu dibawa lari oleh ketua, iya kan? Jadi titik permasalahan, ya tolonglah bentuklah baik-baik itu anggota-anggota koperasi yang ada, janganlah ambil anggota koperasi yang lalu-lalu yang membuat masalah. Carilah anggota yang sangat benar-benar posisinya yang diandalkan. Itu jadi andalan oleh masyarakat-masyarakat desa maupun nelayan maupun di mana saja yang ada berada ini. Karena 1000 koperasi ini, saya belum tahu di mana yang terbentuk-bentuk koperasi ini. Di Ampana banyak kerasa kerusi juga ada punya koperasi di sana. Okay. Saya perhatikan itu. Bingung, membingungkan masyarakat juga. coba simpan pinjamnya, jalurnya kemana? Mm-hmm. Mobil lampu, saya rasa juga enggak ada. Mobil yang mana-mananya enggak tahu lah. Yang penting saya aja koperasi, Bunda Rini, mm-hmm. narasumbernya dari mana?
0: Dari Ampana nanti bersama dengan...
3: Oh, dari Ampana.
0: Iya, perbincangannya iya. Langsung dari Ampana nanti.
3: Iya, oke. Okay. Saya mm-hmm. juga sangat tertarik ini koperasi karena mm-hmm. bagusnya ini koperasi kalau terbentuk dengan baik. Dan iya. anggota-anggotanya handal-handalnya di situ. Oke, okay, terima
0: baik,
3: kasih
0: terima
3: banyak.
0: Terima kasih Pak Arno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk sebentar di Sulteng Menyapa, Anda bisa ikuti perbincangannya langsung bersama nanti dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojuna Una ya. Silakan Anda bisa bergabung kembali untuk penelpon kita berikut silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, baik.
4: Jadi teman saya menyampaikan sedikit saya Mbak Maria.
0: Iya, silakan Pak.
4: Begini, harapan saya barang-barang yang bersubsidi itu seperti LPG, solar bersubsidi itu dijual di koperasi Merah Putih. Ya, karena begini, sekarang ini LPG itu banyak yang menjualnya, jadi harganya daripada pangkalan. Dan kedua, harapan saya di Koperasi Merah Putih yang mengikuti seperti BUMN. Itu BUMN sekarang banyak bermasalah, banyak korupsinya. Supaya jadi koperasi yang bersih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar di Panglima Polem ya. Pagi ini barang-barang bersubsidi dijual di Koperasi Merah Putih. Jangan mengikuti BUMN. Ada apa dengan BUMN? Baik, silakan 0811-456-03-908 ya. Silakan untuk pagi ini komentar opini Anda bisa kembali bisa memberikan apa yang ingin Anda sampaikan tanggapan kaitannya dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan desa. Baik, kita akan kembali lagi mendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: eksistensi koperasi. Silakan Anda bisa bergabung kembali di 0811 4506 03 908. Pagi ini komentar opini sudah ada yang iya baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini jaringan ya. Ya, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Dengan Pak Anu, siapa Pak
1: ada
0: Ahmad?
1: Suara saya.
0: Putus-putus, Pak.
1: Ada Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad ya, Irwan, baik. Silakan ya. Pak Ahmad Irwan.
1: Mungkin jaringannya kurang begitu bagus kayaknya.
0: Iya, udah bagus nih Pak Ahmad Irwan. Silakan.
1: Ini tentang masalah koperasi ya. Kalau kita mengambil pasapa orang Sunda, kopres itu kop kun ridasi, dalam arti diambil lagi orang yang berdasi, di mengkepatan orang yang berdasi. Itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu dia. Beginilah, apa sih ada anak koperasi sekarang, apalagi koperasi merah putih. Kalau memang ada program sesuatu harus bermanfaat itu rakyat kan, seperti itu diantaranya. Seperti koperasi merah putih itu kan memang ada, tapi yang memanfaatkan mereka-mereka yang berkelompok-kelompok mereka aja kan, seperti itu. Apa sih intinya buat rakyat itu kan, seperti itu. Contoh seperti begini Mbak ya. Ya memang salah satu pendukung pemerintahan sekarang ya, saya mendukung. Tapi kebijakan-kebijakan itu tidak dukung semua. Contoh seperti MBG jujur asa tidak mendukung. Koperasi Merah Putih juga sama kan.

0: seperti di antara. Jadi seolah-olah seperti maaf ya kalau memang seperti anggota DPR sekarang kan. Saya jujur aja ya, Pak ya, selama menjadi hak pilih, sebelum pernah jadi golput, selalu aja memilih. Tapi nggak tahu 2009 agak kis kepada saya anggota DPR. Tidak sekali tidak mewakili rakyat, tetap aja hanya mementingkan kelompoknya dan membesarkan partai. Itu aja, seperti itu. Mana sih? Makan tunjangan-tunjangan cukup besar. Makanya kalau mengutip kata-kata dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, membelanjakan APBD itu sebenarnya bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk rumah dinas, bukan untuk misalkan jalan-jalan ke luar negeri sebagai atau semena-mena, tapi bagaimana menyelesaikan 8 asnaf yang sama sekali, bagaimana masalah rumah fakir miskin supaya layak huni, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang itu dengan rakyat yang di bawah. Contoh seperti koperasi kan, seperti makanya di sini Pak Deddy Mulyadi Mas diserang oleh lawan politiknya karena masalah BEK kurang begitu mendukung, harus benar evaluasi. Nah, itu seperti diantaranya termasuk ke Koperasi Merah Putih. Mungkin tanggapan saya seperti itu, Pak. Ya, Mas, tidak akan lebih jauh lah. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam. Walaupun agak terputus-putus begitu ya, nggak apa-apa. Baik, di line telepon masih ada lagi yang ingin bergabung 0811-456-03908 terkait dengan eksistensi koperasi pendengar pagi ini. Bagaimana koperasi terus eksis kemudian bisa menjadi penguatan ekonomi desa. Silakan untuk bisa memberikan komentar opini. Sudah ada beberapa tadi ya yang memberikan komentarnya dan perbincangannya, nanti kita akan ikuti di Kabupaten Tojo Una-Una di mana memang di Tojo Una-Una ini keberadaan koperasi menjadi bagian penting begitu ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen hingga peningkatan daya saing di era digital. Komentar opini bisa Anda gunakan kembali untuk line telepon kami. Kalau ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh, nanti akan saya bacakan ya apa yang menjadi komentar Anda di pagi ini sambil Anda menikmati secangkir kopi mungkin ya pagi ini, menikmati sarapan paginya. Semangat pagi seperti Mas Irfan pagi ini ya, sudah menikmati kopi. Kopi hitam atau kopi susu ini ya, saya belum lihat soalnya. Oke, semangat untuk hari ini pendengar. Mau saya kasih semangat lagi dengan lagu-lagu yang bisa apa ya, bisa mengajak Anda untuk lebih bergerak lagi. Biasanya begitu ya, pagi-pagi kalau belum sarapan sepertinya belum semangat. Tapi saya yakin bahwa pagi ini ketika mendengarkan Pro 1 RRI Palu, Anda sudah lebih enak perasaannya untuk memulai aktivitas. Apalagi bagi pengurus-pengurus koperasi nih ya, gimana kabarnya?

0: Masih ada waktu untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini pagi ini pendengar, sambil mungkin Anda beraktivitas hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan unek-uneknya terkait dengan koperasi, bagaimana eksistensi dan juga penguatan untuk koperasi untuk ekonomi desa ini. Nanti perbincangannya bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palu melalui RRI Ampana juga boleh ya, khususnya juga bagi pendengar RRI yang ada di Ampana pagi ini, pastikan Anda tetap di sini ya untuk bisa mendengarkan perbincangannya langsung bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Iwan Muhammad STMT ya, terkait dengan perbincangan dalam Palu, Sulteng menyapa ya, karena memang kalau setiap hari Selasa itu Anda bisa dengarkan melalui RRI, teman-teman di RRI Ampana. Oke, kaitannya dengan koperasi, sekali lagi bahwa koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat halo. Pagi.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya. Baik, kopi Anda Pak Amir, silakan komentarnya.
1: Amir.
0: Siap, silakan.
1: Pagi hari baru.
0: Gimana?
1: Ya, jadi begini.
0: Oke.
1: Okay. Begini ya, hari koperasi sebenarnya kan sudah 2 hari lalu ya. Tanggal 12 kalau tidak salah ya, kalau tidak salah.
0: Dua kali. Harus yakin.
1: Enggak apa-apa, sering-sering koperasi. Iya. Jadi koperasi ini kan labelnya dulu itu koperasi ini soko guru perekonomian, itu Bung Hatta bilang toh. Saya kira tujuannya baik, cuma belakangan ini saya sudah tidak tahu koperasi ini ada juga kalau bahasa kayak ini bilang populasi berarti kehabisannya rezeki, penghabisannya rezeki. Tapi bagus koperasi kita bahas terus menerus mari. Bisa dikembalikan tujuan utamanya kita koperasi yang sebenarnya menjadi soko guru perekonomian di Republik ini. Terima kasih Mbak Rini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi menjadi soko guru perekonomian. Baik, terima kasih Pak Amir DM sudah bergabung untuk pagi ini. Silakan, masih ada yang ingin memberikan komentar, silakan ya. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda, masih ada beberapa menit lagi di kebersamaan kita untuk pagi ini. Tadi sudah ada Pak Muhlis, ada Pak Aswan ya, ada Pak Arnold juga, Pak Anwar ya. Pak Anwar tadi mengatakan kalau bisa tuh barang-barang yang bersubsidi tuh dijual di koperasi Merah Putih ya. Oke, semoga itu yang terjadi ya. Baik, di 0811 456 0398, masih dalam program komentar dan opini Anda pagi ini ya. Kopi Anda sambil Anda menjalankan kegiatan dan juga aktivitas di pagi ini.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan. Di penanganan bencana alam terus awal.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Komentar dan opini Anda pagi ini, pendengar. Koperasi telah lama menjadi salah satu pilar dalam membangun perekonomian masyarakat. Tadi juga sudah disebutkan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian, ya, di mana di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Jadi koperasi dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Jadi di Kabupaten Tojuna Una, keberadaan koperasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon untuk pagi ini, ingin memberikan komentar terkait dengan topik kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mari.
0: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ini Ibu Ami, ya.
1: Iya, alaikum hari ini.
0: Baik-baik. Ada kesempatan untuk bisa memberikan komentar ini, Bu.
1: Iya, berhubung di sekolah saya ada koperasi kecil-kecil.
0: Oke.
1: Tapi sangat membantu hari ini.
0: Oke, baik.
1: Akhirnya dalam eksistensi koperasi ini agar apa ya, koperasi terus bereksi. Perlu adanya menerapkan transparansi. Transparansi aktif seluruh anggota dan pengurus koperasi sendiri baru ini.
0: Iya,
1: yang penting. Makasih hari ini.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Oke, untuk Ibu Ami yang walaupun masih di tengah-tengah kesibukan pagi ini, masih memberikan kesempatan, ya, untuk bisa memberikan komentar begitu. Koperasi sangat membantu, tapi perlu ada transparansi. Dan memang, ya, perlu adanya transparansi. Kalau nggak transparan, nanti kasihan anggota-anggotanya. Benar begitu, ya. Baik, di line telepon kalau memang nggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita, pendengar, di program Kopi Anda untuk pagi ini. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan nantikan pada pukul 9 nanti untuk perbincangannya bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di RRI Ampana, ya. Baiklah, tetaplah bersama Pro 1 RRI Pal untuk pagi ini. Selalu semangat mendengar dan tetap di 90,8 RRI Pro 1. Jadi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.